Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Televisi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar?

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Selasa 23 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Insan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang selektivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Isan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Nusantara.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Kulapa Hari, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bersama Halal Center UIN Palangkaraya dan pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM. Melalui pendampingan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun sebagai strategi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal. Demikian Bertambah Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulopahari, selamat pagi. Kulopahari, kalau berbicara tentang keindahan alam Jawa Tengah, ada satu kawasan yang menyimpan pesona luar biasa, yaitu Wadas Lintang, yang berada di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Kawasan ini dikenal dengan aliran airnya yang jernih dan suasana alam yang masih asri. Hamparan perbukitan hijau berpadu dengan aliran air yang menenangkan menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Bagi masyarakat sekitar, air bukan hanya sekedar kehidupan, tetapi juga bagian penting dari aktivitas sehari-hari yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Halo-halo Kula Pahari. Salah satu ikon kawasan ini adalah Waduk Wadas Lintang, sebuah bendungan besar yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Air dari kawasan Wadas Lintang menjadi sumber utama irigasi bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Jawa Tengah. Berkat pasokan air yang melimpah, sawah-sawah dapat tetap produktif dan menghasilkan berbagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Inilah salah satu contoh bagaimana alam dan manusia saling terhubung. Air yang mengalir dari pegunungan tidak hanya menghadirkan keindahan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan kehidupan bagi banyak orang.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Pukul 9 nanti, setelah cek fakta, kami akan hadir dengan acara Halo RRI ya. Tentunya Anda bisa bergabung nanti di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-779. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik atau hal lainnya yang perlu kami teruskan ke pihak atau dinas terkait begitu ya, bisa Anda sampaikan nanti pada saat Halo RRI. Salah satu yang sering disampaikan adalah terkait dengan jalan rusak begitu ya. Kondisi sejumlah jalan yang dikeluhkan masyarakat tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kerusakan jalan yang terjadi bukan hanya di Kota Palangkaraya tapi juga di luar Kota Palangkaraya, seperti di Katingan misalnya, yang dinilai memerlukan penanganan bertahap karena adanya keterbatasan anggaran. Salah seorang pendengar setia Halo RRI, Pak Rudin gitu ya, selaku warga di Katingan, menyampaikan sorotan terkait kondisi jalan rusak. Dirinya menilai tidak semua masyarakat memahami bahwa perbaikan infrastruktur jalan sangat bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagian dana pembangunan mengalami penyesuaian sehingga berdampak pada percepatan pelaksanaan sejumlah program infrastruktur. Karena itu masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa proses perbaikan jalan memerlukan tahapan dan dukungan anggaran yang memadai. Nah, ditanggapi oleh Fahriel Anhar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palangkaraya, pihaknya terus melakukan penanganan jalan rusak secara bertahap. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan setelah adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Fahriel mengatakan, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak maupun berlubang menjadi perhatian pemerintah. Namun, kondisi tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah karena kemampuan fiskal yang tersedia masih terbatas. Pemerintah Kota Palangkaraya telah melakukan pendataan terhadap sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Beberapa kawasan yang menjadi prioritas diantaranya adalah di Jalan Raja Wali, di kawasan Menteng, Tilung, serta sejumlah ruas jalan lainnya memang memerlukan perbaikan secara signifikan ataupun sudah dalam kondisi yang darurat begitu ya. Dan ini menuntut peningkatan kualitas secara infrastruktur. Menurut Fahriel, proses penanganan jalan dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan badan jalan, pembenahan bahu jalan, hingga penutupan lubang-lubang kecil agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya, pendengar, tentu informasi tadi ya sekaligus menyudahi kebersamaan kita dalam Fokus Pagi kali ini. Kami harapkan apa yang tadi kami informasikan bisa membuka wahana informasi Anda ya, untuk Anda yang ingin nanti bisa bergabung dalam acara Halo RRI. Tetap bersama kami.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna icon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, informasi dan klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna icon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, variasi warna icon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna icon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, icon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Icon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam acara Halo RRI bersama saya Setiar Seno. Dalam program Halo RRI, kami hadirkan ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Harapannya adalah Anda bisa menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan untuk menyuarakan aspirasi Anda. Mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya yang Anda rasakan kurang pas atau mungkin membutuhkan perhatian khusus atau lebih lanjut untuk bisa kami teruskan ke pihak ataupun dinas terkait ya. Kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan agar bisa ditelusuri atau ditindaklanjuti ya. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Tidak lupa kami ingatkan untuk Anda bisa bergabung di pagi hari ini dengan menyampaikan nama di mana Anda saat ini berada dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan ya. Baik, pendengar tentunya pagi hari ini dalam Halo RRI sembari menunggu kami sampaikan informasi yang berikut ini. Kanal informasi. Ya pendengar, informasi yang mengawali Halo RRI pagi ini terkait dengan ketertiban berkendara. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor

seharusnya Anda miliki sebelum berkendara dan juga taat membayar pajak kendaraan. Baik pendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda pagi ini dalam Halo RRI, kami hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Halo RRI. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0536322179 atau di 0811-520-3123 untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik dan hal lainnya yang ingin kami bisa teruskan ke pihak atau dinas terkait ya. Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Saen di Kota Palangkaraya.
1: Iya, Saen alamatnya di mana?
2: Jalan Badak nih kak.
1: Di Jalan Badak, oke. Silakan Saen, apa yang ingin disampaikan?
2: Karena saya kebetulan ya sebagai warga Palangkaraya, akhir pekan itu liburannya jalan-jalannya ke Tangkiling. Setelah saya perhatikan, ternyata di lampu merah PAL 10 itu banyak sekali jalan yang bergelombang kak. Benar-benar gelombang itu cukup parah. Bahkan bisa kalau kita ngebut ya tanpa sadar bisa banget terjatuh. Dan satu lagi, di Cilik Riwut di depan Kalteng Pos itu juga sama, jalan bergelombang itu menurut saya sangat parah gitu. Kalau ngebut itu bisa agak goyang ya motornya. Sama satu lagi terakhir, lintas itu belum ada penerangan. Jadi kalau malam-malam lewat lintas itu cuma bisa ngandelin lampu sorot aja sih kak.
1: Oke, jalan lintas yang di dekat Geobos atau jalan lintas belakang sana ya. Oke, baik. Saen, boleh disampaikan dulu tadi di awal, diulang kembali, jalan ke arah Tangkiling gitu ya?
2: Iya.
1: Bagian mananya nih, kan jauh, agak panjang
2: pas
1: juga
2: tuh. Pas di lampu merah, Kak.
1: Pas di lampu merah, kilometer?
2: Kilometer 10.
1: Kilometer 10, baik. Baik, ya. Kilometer 10 ya. Soalnya biar lebih spesifik kita informasikan kepada pihak terkait nanti yang mana yang rusak. Terus di jalan Cilik Riwut tadi di kilometer berapa?
2: Di lampu merah depan Kalteng Pos itu kilometer
1: 3. Iya. Ya, itu kenapa tadi? Itu rusak.
2: Iya, itu rusak banget kan, kelihatan banget jalan mulus tidak rata gitu.
1: Oh, maksudnya kayak aspal itu agak bergelombang gitu ya?
2: Iya.
1: Oh iya, betul. Baik-baik. Aspalnya agak bergelombang. Baik, itu kalau tidak hati-hati ya, itu bisa menyulitkan begitu ya, Sain ya. Baik, selain jalan rusak, apalagi Sain yang ingin disampaikan?
2: Kayaknya mungkin ini ya, terakhir Kak, taman di PAL 4,5 atau PAL 5 itu benar-benar suram banget. Mungkin dari pemerintah Kota Palangkaraya bisa melakukan renovasi ulang agar orang-orang yang olahraga di situ juga bersemangat gitu olahraga di situ, karena tamannya benar-benar udah mati gitu kelihatannya.
1: Maksudnya ada penerangan?
2: Iya, dan taman itu udah kayak tidak terurus lah, kayak terbengkalai lah.
1: Tapi pada malam hari di dekat stadion Palima itu sudah ada penerangan, Saen?
2: Maksudnya itu tamannya itu kayak bahasa kasarnya itu udah jelek gitu lah, Kak.
1: Baik. Kurang terurus gitu ya, kurang terurus gitu ya. Baik.
2: Bahkan untuk WC umumnya aja itu udah tidak gratis ya. Itu kan dulu awalnya gratis dan dijaga orang, tapi tidak gratis dan tidak layak untuk dipakai menurut saya, Kak.
1: Baik, karena saya ternyata juga pengguna taman tersebut ya.
2: Iya.
1: Yang sering berkunjung ke sana. Baik, saya terima kasih informasinya tentang itu ya. Baik, ada lagi saya ingin disampaikan?
2: Oke, cukup itu aja.
1: Baik, terima kasih saya sudah bergabung bersama Halo RRI pagi ini. Baik, pendengar, tadi ada saya ya yang sudah bergabung dalam Halo RRI yang beralamat di Jalan Badak, tentunya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah jalan menuju ke Tangkiling ya di kilometer 10 agak berlubang atau rusak begitu ya. Sementara di PAL 3 di Cilik Riwut dekat Kalteng Pos, aspalnya agak bergelombang dan agak rusak begitu ya, menyulitkan pengguna jalan untuk melalui jalan tersebut. Apabila tidak hati-hati, tentunya akan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas ya. Nah, ini juga informasi dari SAEN, di jalan lintas tidak ada penerangan. Kemudian juga tadi ditambahkan informasi tentang kurang terurusnya taman yang ada di kilometer 5 ya. Memang itu dulu sangat ramai sekali, apalagi pada saat awal-awal dibuka untuk umum, banyak sekali yang menggunakannya. Tapi akhir-akhir ini menurut SAEN sendiri tadi sebagai masyarakat begitu ya yang menggunakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi oleh pihak terkait ya, terkait dengan taman tersebut. Baik, pendengar, tentu saja kami masih tunggu kebersamaan Anda di 0811-520-3123 ya. Kemudian juga kami informasikan terkait dengan Anda yang menggunakan jalan yang sering mengeluhkan atau bertanya-tanya, kok lampu merah di simpang 4 jalan Tingang atau Bukit Kemiting lama sekali ya. Nah, sekarang sudah ada jawaban resminya dari pihak berwenang. Berdasarkan penjelasan dari PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Bapak Hadi Suwandoyo, yang dirilis melalui akun resmi @dishub Kota Palangkaraya, pengaturan durasi ini bukan tanpa alasan. Ada hitungan logis dan aspek keselamatan yang mendasarinya, yaitu sistem pembagian fase atau siklus 4 arah. Kemudian hitungan logis waktu tunggu. Kemudian ada juga hitungan logis seperti prioritas kepadatan lalu lintas, durasi lampu hijau yang diatur secara proporsional. Jalur yang memiliki volume kendaraan lebih padat akan mendapatkan porsi waktu hijau yang disesuaikan demi mengurai penumpukan. Jadi pengaturan ini mutlak dilakukan demi mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan atau di gridlock yang sangat berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Iya, itu jawabannya ya, kira-kira seputar kok yang di lampu merah ini cepat gitu, yang sana lambat atau lama gitu ya. Baik, itu dulu ya informasinya pendengar yang ingin kami sampaikan. Tentu saja informasi ataupun apa tadi yang disampaikan oleh SAEN bisa kita coba untuk tindak lanjuti. Kita akan dengarkan dulu yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Halo RRI kali ini juga menghadirkan informasi langsung bersama reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, yang akan menyampaikan informasi tentang Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kalimantan Tengah mengirimkan 300 lebih peserta dan ofisial dalam Pesparawi kali ini. Beberapa lomba telah diselenggarakan seperti vokal solo anak dan paduan suara anak serta paduan suara remaja. Kita dengarkan selengkapnya informasi bersama Aga Jaya Bijaksana. Aga.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Setia Arseno di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, di mana kota ini saat ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14, di mana diikuti oleh 38 provinsi yang ada di Indonesia, atau semua provinsi turut berpartisipasi dalam Pesparawi Nasional ini. Ada beberapa sudah hari ke-6 penyelenggaraan Pesparawi, tahapan-tahapan penyelenggaraan Pesparawi. Ada beberapa lomba yang telah diselenggarakan, yakni lomba vokal solo anak, paduan suara anak, dan paduan suara remaja. Dan sisanya akan diselenggarakan dan saat ini tengah berlangsung, yakni lomba vokal solo remaja dan juga musik pop gerejawi di aula universitas di sini dan juga di auditorium. Sekitar 3-5 km dari tempat saya berdiri saat ini. Dan selanjutnya nanti ada di hari-hari besok ada paduan suara wanita, paduan suara dewasa campuran, dan paduan suara pria, dan juga ada musik Nusantara, musik gerejawi Nusantara yang akan dilaksanakan bersamaan dengan paduan suara pria pada tanggal 27 atau mendekati penutupan tanggal 28 nanti. Dan juga Kalimantan Tengah mengirimkan paling banyak kontingen saat ini, dan sekitar 170 lebih peserta dan juga ditambah ofisial, pendamping, dan pelatih, itu totalnya ada 300 lebih. Jadi saat ini Kalimantan Tengah adalah peserta yang mengirimkan kontingen paling banyak se-Indonesia. Dan saat ini saya bersama salah satu peserta dari kontingen Kalimantan Tengah, dari paduan suara pria bernama Agus. Saya wawancarai dulu saudara Agus ini terkait dengan kebetulan tim dari PSP atau paduan suara pria ini baru saja tiba di Manokwari ini setelah menempuh perjalanan 1 hari 1 malam dari Kota Palangkaraya melalui Banjarmasin, kemudian Makassar, dan langsung Manokwari. Saya akan wawancarai. Selamat pagi, Mas Agus.
3: Ya, selamat pagi, Mas Aga.
2: Ya, baik. Bagaimana tadi perjalanannya dari kemarin dari Palangkaraya ke Manokwari saat ini baru sampai? Gitu.
3: Untuk perjalanan sangat-sangat memberi kesan yang sangat luar biasa dan menyenangkan, meskipun durasi perjalanan memang terbilang cukup lumayan lama lah, karena ada beberapa transit di Makassar.
2: Oke, bagaimana nih persiapannya dalam menghadapi lomba nanti, terutama paduan suara pria pada tanggal 27 nanti ya?
3: Untuk kesiapan sudah dimulai dari jauh-jauh hari, sudah berapa bulan yang lalu sudah melaksanakan latihan, dan untuk pemantapan akan kami laksanakan lagi di Manokwari ini. Kami akan intens latihan sebelum mendekati hari H.
2: Ya, baik. Tadi saya juga melihat Mas Agus ada sedikit mengunjungi pinggir pantai ya, begitu ya, karena kita lihat ini biru sekali lautnya begitu. Nah, kesannya sampai Manokwari ini bagaimana, Mas Agus?
3: Luar biasa. Inilah Indonesia di bagian timur yang penuh dengan pesona keindahan alamnya yang luar biasa. Pantai yang biru, pasir yang putih, Pak Agen. Jadi luar biasa lah di hari pertama ini.
2: Ya baik. Nah, pertanyaan terakhir, Mas Agus, harapannya apa nih terkait dengan lomba ini untuk kontingen Kalimantan Tengah khususnya paduan suara pria begitu dari Mas Agus sendiri?
3: Untuk harapan, kami akan memberikan yang terbaik lah untuk memberikan yang terbaik, terutama untuk bagi kami Kristiani, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang kami punya. Terkait juara, ya otomatis lah kami juga mengharapkan mendapatkan juara lah, gitu Pak, Pak Aga.
2: Iya baik, terima kasih Mas Agus. Itu tadi pendengar RRI yang ada di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Saya wawancarai tadi salah satu peserta dari paduan suara pria yang baru saja tiba dari kontingen Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa perjalanan ke sini cukup melelahkan karena satu hari satu malam transit di Makassar begitu lama. Berdasarkan informasi saya juga yang saya terima dari pihak bandara di Sultan Hasanuddin Makassar, penerbangan ke Manokwari, Papua Barat ini memang sengaja dilakukan pada dini hari, pukul 3 atau pukul 2, ada dua penerbangan, jadi pukul 2 dan pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, dikarenakan memang informasinya di Bandara Rendandi Manokwari ini minim penerangan, sehingga pesawat yang mendarat di Bandara Rendandi itu tiba pada tepat matahari terbit sehingga landasan itu terlihat, karena memang kiri kanan itu gunung dan di ujung landasan itu ada laut, jadi harus memang harus memadai jarak pandang sehingga pendaratan itu harus dilakukan pada pagi hari dan berangkat dari Makassar itu pada dini hari, sekitar menempuh waktu 2 jam 30 menit menggunakan pesawat. Mungkin demikian dulu saya sampaikan informasi dari Manokwari, Provinsi Papua Barat terkait dengan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14. Kembali ke rekan Setia Arseno di Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih Aga Jaya Bijaksana sudah menyampaikan informasi tentang kegiatan acara Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional ya, yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dalam Halo RRI pada pagi hari ini, kami akan berikan kesempatan bagi Anda setelah yang berikut ini.
0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
4: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
5: Betul, hanya untuk mama dan papa.
4: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
5: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
4: Betul. Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Halo RRI di pagi hari ini, dan kami sudah terhubung dengan pendengar setia Halo RRI pagi ini, ada Pak Fahrudin. Selamat pagi, Pak Fahrudin.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabar Pak Fahrudin?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, masih di Katingan, Pak Fahrudin?
2: Di Palangkaraya.
1: Oh, sekarang di Palangkaraya. Baik, Pak Fahrudin, apa kali ini yang mau disampaikan?
2: Ini terkait masalah jalan lele.
1: Jalan lele di Palangkaraya.
2: Iya, betul.
1: Mm-hmm.
2: Kan itu ada di Jalan Raja Wali, kan ada jembatan di situ. Mm-hmm.
1: Ya.
2: Yeah. Mm-hmm. Kan dari jembatan itu kan bisa membahayakan itu, Pak. Kalau malam-malam kalau bisa itu minta tolong sampaikan ke pihak terkait. Daerah jembatan itu dibikin penutupnya.
1: Jembatan di Raja Wali, Pak Fahrudin, di jalan lele ya?
2: Iya, dekat lele itu.
1: Oke.
2: Okay. Dekat persimpangan lele.
1: Oke.
2: Okay. Itu bikin anu sambungannya gitu untuk ditutup gitu.
1: Oh, okay.
2: Takutnya kalau ada yang kejerumus masuk gitu.
1: Sejauh ini ada tidak, Pak? Belum ada sama sekali yang terjerumus atau bagaimana?
2: Memang belum ada yang terjerumus, tapi itu kayaknya itu bisa menjerumuskan itu.
1: Baik.
2: Jangan sampai viral duluan.
1: Baik. Antisipasinya seperti itu ya, Pak Harudin ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Harudin, warga sekitar yang menyampaikan inikah ke Pak Fahrudin atau seperti apa?
2: Sesama pengguna lalu lintas.
1: Oh ya, Pak Fahrudin lewat situ juga?
2: Iya, sering lewat situ.
1: Ah, oh, sering lewat. Ya, baik. Oke. Okay.
2: Soalnya itu jalurnya kayaknya semakin hari semakin padat di situ.
1: Oke, okay, baik. Di situ untuk apa namanya jalur yang dari Cilikriwut begitu ya, Pak Fahrudin ya. Dari Cilikriwut, kemudian yang di Raja Wali juga ada. Jadi melebur jadi satu begitu, Pak Fahrudin, jembatannya di antara apa namanya jalur tersebut. Jadi maksud Pak Fahrudin jembatannya sudah tidak memadai begitu ya?
2: Bukan jembatannya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi itu kan samping jembatan kan ada, itu ada sungai.
1: Ya.
2: Antara itu kalau bisa yang arah jembatan dari jalan Raja Wali, yang di jalan Raja Wali induk disambung ke dibikin pagar penutup lah ke jalan lele.
1: Pagar penutup yang mirip seperti yang di Cilikriwut itu.
2: Ya, betul, seperti itu.
1: Oh, itu maksudnya Pak Fahrudin. Biar apa ya, disambung jadi rata semua gitu ya Pak Fahrudin ya.
2: Kelihatannya rata dan rapi juga.
1: Oke, baik, itu dia. Poinnya sudah didapatkan Pak Fahrudin. Ya, baik. Baik, ada lagi Pak Fahrudin yang ingin disampaikan?
2: Cuma itu aja.
1: Baik.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Terima kasih Pak Fahrudin. Baik. Iya, Pak Fahrudin ya, kebetulan saat ini lagi di Palangkaraya menyampaikan lokasi di Jalan Lele, kemudian itu ada juga yang saya lupa jalannya jalan apa ya, tapi itu dari Cilikriwut biasanya memang ada orang lewat situ, dari Jalan Raja Wali juga ada, ke Jalan Lele juga ada, atau terus ke Jalan Induk Raja Wali juga ada. Jadi biasanya memang cukup padat apabila bersinggungan satu sama lain semuanya. Saya juga beberapa kali lewat situ, jadi kemungkinan menghindari seperti kata Pak Fahrudin tadi agar tidak masuk ke sungai begitu ya, ada pembatasnya seperti itu, seperti yang sudah ada di sebelahnya itu yang dari arah Cilikriwut. Baik, itu dia dari Pak Fahrudin. Terima kasih Pak Fahrudin sudah menyampaikan informasinya ya. Baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Halo RRI, kami masih tunggu kebersamaannya. Sembari itu kami sampaikan informasi bagi Anda yang mungkin pernah mampir ke Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, karena baru-baru ini Ada video di media sosial yang beredar tentang kondisi jalan utama desa yang masih rusak dan sulit dilalui. Jalan yang menjadi akses penghubung desa Soren menuju desa Camba dan desa Simpur hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Sebagaimana tadi juga yang disampaikan oleh Saen ya. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Sementara saat cuaca panas, debu berterbangan mengganggu aktivitas warga. Nah, mungkin Anda memiliki pengalaman serupa terkait dengan situasi jalan yang sangat tidak memberikan kenyamanan bagi Anda. Silakan untuk bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI. Kemudian juga kami sampaikan informasi bagi Anda yang sering melintas di kawasan Bundaran Burung, Palangkaraya, khususnya yang mengarah ke jalur Jalan Adonis Samad, untuk mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor yang datang dari arah bandara atau dari arah Jalan Duta Mall Palangkaraya. Tim ATCS Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah telah melakukan penyesuaian durasi lampu lalu lintas. Mulai kemarin begitu ya, tanggal 22 Juni telah dilakukan penambahan durasi lampu hijau pada traffic light Bundaran Burung khusus untuk fase ketiga di jalan Adonis Samad. Durasi lampu hijau yang semula 25 detik kini ditambah menjadi 30 detik. 5 detik ekstra bagi Anda yang ingin melintas ya. Langkah ini diambil oleh pihak Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah demi mencegah penumpukan kendaraan atau kemacetan panjang, sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas di persimpangan tersebut. Jadi, bagi para pengendara, silakan memanfaatkan penyesuaian waktu tersebut dengan bijak, tetap sabar, jangan saling serobot karena keselamatan adalah hal yang utama. Baik pendengar, setelah yang berikut ini, kami akan kembali dalam Halo RRI.

0: Bentar ya.
1: Ma, lapar.
0: Eh, kakak, bilangnya yang baik, nak. Masa gitu?
1: Ma, tolong, kakak mau makan.
0: Nah, gitu. Ini mama udah selesai. Yuk makan.
2: Dari orang tua, anak belajar menghargai orang lain dengan cara bicara yang baik.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, halo RRI, pada kesempatan pagi ini sudah kami hadirkan kurang dengar Anda. Mudah-mudahan Anda yang belum sempat bergabung bisa bergabung esok hari karena halo RRI akan hadir lagi esok ya. Dan sebelumnya kami informasikan bahwa kami sudah menghubungi PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Pak Hadi Suwandoyo, terkait keluhan penerangan jalan dari SAEN yang sebelumnya sempat bergabung, namun saat ini kami belum mendapatkan respon dari beliau ya. Mungkin di lain kesempatan kami bisa mendapatkan tanggapan dari Pak Hadi terkait tadi yang disampaikan oleh SAEN mengenai penerangan jalan yang ada di jalan lintas ya. Dan tentunya terima kasih untuk Pak Fahrudin juga sebelumnya kami mendapatkan informasi terkait dengan situasi jalan ya di Jalan Lele dan juga jembatan. Mudah-mudahan juga nanti bisa mendapatkan tanggapan dari dinas terkait. Baik pendengar, sebelum kami akhiri Halo RRI kali ini ada pantun untuk Anda. Bantu cakapnya, membeli jamu ke Pasar Kahayan, pulangnya mampir makan soto babat. Cukup sekian siaran Halo RRI pendengar sekalian. Jangan rindu karena Dilan bilang rindu itu berat. Saya Setiarseno mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan

0: Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026, kita bersua dalam Flash News, di mana Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran turun langsung meninjau kemajuan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas. Dan dalam kunjungan tersebut, Gubernur Agus Tiar didampingi oleh Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong. Kehadiran orang nomor satu di Kalimantan Tengah itu bukan sekedar seremonial. Agus Tiar Sabran memastikan secara langsung bahwa proses pembangunan berjalan sesuai target dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, di mana peninjauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses fisik bangunan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga aspek keselamatan dan mutu konstruksi di lapangan. Dikatakan pembangunan sekolah rakyat ini juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga

0: Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Salam hangat dari kami, dari studio Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda yang sedang beraktivitas di siang hari yang luar biasa hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Kembali bersama saya Aminuddin yang menyapa Anda dan juga mungkin akan bersama-sama kami memberikan informasi dan edukasi lewat dialog interaktif program 1 RRI Palangkaraya. Di mana pendengar, kali ini kita akan mengangkat tema boleh cari sensasi tapi jangan dekat instalasi. Di mana pendengar, belakangan ini juga kita sudah mendengar ya, listrik telah menjadi kebutuhan utama. Bukan belakangan ini, memang ya, memang sejalan dengan keadaan saat ini bahwa kebutuhan utama masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di balik manfaatnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya keselamatan ketenaga listrikan, khususnya saat beraktivitas di sekitar instalasi listrik milik PLN. Di mana juga belakangan ini muncul berbagai pertanyaan terkait pemadaman, manajemen beban listrik, hingga bagaimana masyarakat dapat ikut menjaga keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah. Dan tentunya juga pendengar, untuk membahas hal tersebut kita akan berdiskusi ya dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Sesen, Asisten Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Palangkaraya, dan Bapak Ahmad Syairoji, TLK3L dan Keamanan PLN UP3 Palangkaraya. Kita sapa Bapak Sesen dulu. Halo Pak Sesen, apa kabar?
4: Halo, ini panggilnya Bapak atau Mas nih enaknya ya?
3: Enaknya apa aja sih Pak? Aku panggilnya Abang ya. Oh, siap. Abang boleh panggil saya pakai nama atau mungkin pakai Mas juga bisa kok.
4: Enaknya pakai Mas ya, Mas. Baik. Aminuddin ya.
3: Gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah ya, kebetulan baik sekali. Cuman keadaan mungkin agak sedikit ini ya. Ada sedikit kurang gitu ya. Jadi agak bekerja keras gitu kan. Jadi gitu ya. Fisik jadi terkuras lah. Ya, tapi mudah-mudahan kedepannya selalu sehat.
3: Betul. Biasanya sebagai apa namanya, Konstruksi PLN UP3, Asisten Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Palangkaraya ini, pastinya banyak kesibukan dong Bang ya di luar sana.
4: Sebenarnya luar biasa sibuknya ya. Karena kami harus menjaga sistem 24 jam.
3: Betul.
4: Nah, itu intinya kita menjaga sistem supply itu 24 jam untuk masyarakat.
3: Oke.
4: Nah, itu ya lumayan lah kerja kerasnya Mas.
3: Terima kasih Bang Sesen sudah hadir. Selanjutnya kayaknya saya juga gak abdul kalau panggil Bapak, panggil Abang juga ya. Bang Ahmad Syairoji. Halo Bang, apa kabar?
5: Halo Bang Aminuddin.
3: Gimana hari ini, lancar Bang?
5: Hari ini lancar tapi suara agak berubah nih. Karena kenapa? Memang cuaca, terus memang kita ada perjalanan Banjarbaru Palangkaraya untuk bekerja, jadi agak kurang sehat
3: ya
5: untuk suaranya.
3: Wah gitu ya. Cepat sembuh ya Bang ya. Bang, ini jadi pertanyaan nih, TLK3L itu apa Bang?
5: K3L itu terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan. Jadi kita memastikan pekerja khususnya di PLN Group UP3 Palangkaraya itu sehat dan juga keselamatan umum, keselamatan instalasi dan lingkungan di sekitar aset PLN juga selalu terjaga.
3: Oke, ini berarti kolaborasi nih Bang sama Bang Sesen ya.
4: Selalu berkaitan.
3: Selalu berkaitan.
4: Betul.
3: Ya. Wah, tapi untung enggak ketularan sakitnya Bang ya.
4: Sebenarnya ada sedikit. Biasanya merdu ya, suaranya merdu. Agak ngebas gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ya, benar tadi ya, efek cuaca gitu ya.
3: Iya sih.
4: Mudah-mudahan cuacanya ini sudah kayaknya masuk kemarau ya, mudah-mudahan ya. Kemarin tiba-tiba hujan deras gitu ya.
3: Nah itu pancaroba itu yang bikin
4: daya nahan tubuh turun. Katanya Bang. El Nino gitu El ya. Nino, ya.
3: Baik Bang Sesen dan juga Bang Roji nih. Kita ke topik kita ya, terkait tentang boleh cari sensasi tapi jangan dekat instalasi. Saya ke Bang Sesen dulu deh. Ini masyarakat seringkali.

0: Bertanya-tanya, Bang. Bertanya-tanya, mengapa ya listrik bisa padam baru-baru ini ya? Bisa dijelaskan apa saja kategori pemadaman dalam sistem distribusi tenaga listrik baru-baru ini? Karena tadi malam juga saya lihat status temen di RTA Milono, begitu ada yang padam. Gimana tuh, Bang?
1: Betul, betul. Terima kasih Mas Aminuddin ya. Izin menyapa dulu, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 khususnya ya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih ya untuk RRI yang telah memberikan ruang untuk kami, yaitu untuk menyampaikan apa ya istilahnya, edukasi atau pemahaman ya, atau pemahaman yang bisa kami jelaskan nanti untuk para pendengar ya, seluruh Kalimantan Tengah ya ini.
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau
0: enggak seluruh Kalimantan juga sih, Tengah, tapi ya bisa didengarkan seluruh dunia juga bisa sih.
1: Siap,
0: Bang.
1: Siap melalui ini ya, web ya.
0: Iya, ada era digital.
1: Iya. Hari ini kami apa ya namanya, ingin memberikan penjelasan yang secara komprehensif sih, okay, sebenarnya ya. Sedetil mungkin maunya, cuman kemungkinan nanti waktunya mungkin agak terbatas, jadi topik-topik utama yang mungkin yang bisa kami sampaikan ya, yaitu bagaimana PLN mengelola kestabilan jaringan distribusi listriknya ya. Ini kalau jaringan distribusi itu ya jalur-jalur yang kabelnya ya. Nah itu gimana kami bisa mengelola itu ya, sehingga bisa menjaga keselamatan masyarakat umum, instalasi pelanggan, hingga perlindungan aset ketenaga listrikan di sekitar kita gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau jaringan listrik itu hampir di mana-mana ya.
0: Ada.
1: Kecuali tidak ada pemukiman.
0: Betul.
1: Nah, di mana ada pemukiman, rata-rata semuanya ada jaringan listrik. Nah, itu yang gimana cara kami mengelola itu gitu ya. Terus yang selanjutnya, memahami pemadaman dan manajemen beban ya. Itu yang pertama, masyarakat seringkali bertanya-tanya seperti tadi, mengapa listrik bisa padam gitu ya.
0: Baru-baru ini ya.
1: Ya, baru-baru ini kita sudah mulai merasakan gitu ya. Mungkin nanti bisa kami jelaskan sedikit ya, terkait kondisi saat ini, terkait suplai tenaga listrik kepada masyarakat ya. Tapi kami ingin memberi edukasi terkait apa itu pemadaman gitu ya. Okay. Jadi pemadaman aliran listrik di PLN itu ada tiga. Yang pertama itu pemadaman rencana, kalau istilah kami itu schedule maintenance gitu ya. Nah, terjadi ketika kami melakukan pemeliharaan rutin preventif pada aset distribusi, seperti perawatan gardu hubung, penggantian isolator, atau pembersihan trapo, penyulang demi mencegah kerusakan fatal. Jadi mungkin masyarakat sering ngelihat tuh petugas-petugas kita gitu ya, yang bekerja di jaringan kita. Jadi ada kondisi tertentu yang harus kami lakukan pemadaman saat petugas kita bekerja gitu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau tetap nyala itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Walaupun kondisi nyala itu ada juga tim khusus kami yang bisa melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Jadi pemadaman terencana itu yang benar-benar kami rencanakan untuk melakukan pemeliharaan itu akan kami umumkan sebelumnya gitu ya.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, pemadaman tidak terencana. Nah ini yang sering juga terjadi ya. Pemadaman tidak terencana ini yaitu kondisi insidentil ya. Jadi ada gangguan di jaringan kita, terus pada mendadak akibat faktor eksternal atau alam, seperti yang roboh, ditabrak kendaraan gitu ya, ditimpa pohon, terus macam-macam faktor yang membuat pemadaman tidak terencana itu secara tiba-tiba terjadi gitu ya. Terus yang ketiga, pemadaman darurat. Nah ini emergency shutdown. Ini dilakukan seketika tanpa pemberitahuan karena kondisinya itu sebenarnya belum padam gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kondisi itu sangat membahayakan, itu sangat membahayakan. Jadi kami langsung mungkin sepersekian detik kita meminta itu untuk dilakukan pemadaman supaya segera dilakukan tindak lanjut gitu ya. Pokoknya biasanya ada kebakaran gitu ya di jaringan kita. Nah itu langsung kita mintakan langsung untuk dipadamkan. Dan saat itu nanti persiapan untuk perbaikannya.
0: Baik. Bang, ini kan yang padam baru-baru ini Bang, itu terkait tentang pemadaman terencana atau pemadaman akibat gangguan atau ada memang darurat yang baru-baru ini Bang? Atau...
1: Nah, ini keterkaitannya ya antara pemadaman terencana, tidak terencana, dan emergensi. Saat ini mungkin bisa kami sampaikan walaupun tidak seluruhnya di ranah kami ya, karena kami juga beberapa divisi sebenarnya. Dan untuk jaringan interkoneksi ini ada divisi khusus itu yang menangani jaringan transmisi gitu ya. Terus ada divisi khusus yang menangani pembangkitan. Nah sebenarnya berawal dari pemadaman tidak terencana atau emergensi juga ya. Ada beberapa pembangkit kita yang mengalami trouble gitu ya. Jadi kalau interkoneksi itu bentangannya dari mulai Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah ya. Nah itu sistem interkoneksi namanya. Terus ada beberapa pembangkit yang masuk di sistem itu yang menjadi satu. Nah saat ini ada beberapa pembangkit yang lepas gitu ya. Yang lepas dari sistem yang mengakibatkan supply yang seharusnya bisa mengakomodir seluruh masyarakat gitu ya, ternyata berkurang. Nah, akibat berkurangnya suplai pembangkit ini, kita melakukan pemadaman atau pengurangan beban di beberapa lokasi gitu ya. Dan saat ini kami mohon maaf kepada masyarakat jika terasa ya saat ini ada beberapa kali padam gitu ya, karena mau tidak mau kami harus melakukan penggiliran gitu ya, atau rolling pemadaman untuk tetap menjaga sisa supply kita yang saat ini yang terbatas gitu ya. Jadi kita menjaga juga sisa pembangkit supaya tidak mengalami keterpaksaan supply juga gitu ya. Nah ini saat ini yang terjadi.
0: Maaf Bang Rogi, saya masih penasaran sama Bang Hasan nih. Ini Bang, apa mungkin saat ini kan ada trouble mungkin ya di beberapa supply tenaga listrikan tadi ya. Apakah ini akan berjangka panjang atau hanya sementara lagi proses perbaikan ini Bang?
1: Sebenarnya kalau bahasa di kami ya, kalau bahasa di kami karena ada gangguan, seharusnya itu tidak jangka panjang gitu ya. Tidak berjangka panjang. Karena saat ini detik saat terjadi gangguan beberapa pembangkit kemarin, itu sebenarnya tim-tim dari PLN itu sudah bekerja keras untuk segera melakukan pemulihan gitu ya. Seperti tadi malam kita ada beberapa pembangkit yang informasinya yang sampai di kita, walaupun sekali lagi sebenarnya yang mengelola sisi pembangkit ini ada divisi khusus sebenarnya ya, bukan di kami. Cuman kami hanya mendapatkan info-info dari manajemen aja sebenarnya bahwa memang progres untuk perbaikan pembangkit ini sudah sebenarnya berjalan gitu ya. Memang tidak semudah membalikan telapak tangannya. Karena perbaikan perlu waktu gitu ya. Jadi sekali lagi kami memohon maaf dan memohon bersabar untuk masyarakat. Kami juga sebenarnya tidak ingin masyarakat mengalami padam gitu ya, gelap gulita kalau sudah malam gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi sekali lagi untuk menjaga suplai yang ada ini tetap berjalan, kami mau tidak mau untuk melakukan pengurangan beban.
0: Betul, betul Bang Sesen ya. Kita doakan semoga selalu sehat ya. Jangan ada kata negatif ketika padam lampu ya. Betul. Ah ini PLN kerja. Padahal.
1: Namun kami memahami untuk itu. Ya. Kami sendiri pun sebagai insan PLN mungkin ya di dalam hati tiba-tiba padam gitu ya. Kami sedikit memaklumi lah untuk itu.
0: Dan padahal, kami paham. Padahal yang di ini lagi deg-degan megang sutet ya.
1: Betul betul. betul.
0: Baik, kita kita ke Bang Roji ya. Dalam kondisi pasokan listrik yang saat ini bisa dibilang terbatas lah ya, karena ada pengurangan tadi dan juga ada pemeliharaan mungkin ya. Nah, bagaimana PLN sendiri tetap mengutamakan aspek keselamatan bagi masyarakat saat ini? Kadang nih yang ngeluh, Bang. Ngeluh, aduh turun naik daya tiba-tiba rusak ini gitu kan. Ya. Nah, yang disalahin PLN lagi ya kan. Betul. Nah, itu gimana tuh, Bang?
2: Iya. Terima kasih Mas Aminuddin ya. Saya juga menyapa juga kepada para pendengar Pro 1 Palangkaraya dimanapun kalian berada, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi perlu kami tegaskan dan kami lakukan kembali ya, terkait dengan kondisi operasional apapun, baik dari sisi yang normal, tidak terencana maupun emergensi, PLN tetap berkomitmen dalam hal memastikan aspek keselamatan ketenaga listrikan itu tetap terjaga.
0: Betul.
2: Jadi memang ada regulasi khusus di pemerintah yang pemerintah terbitkan, itu tertuang di Undang-Undang nomor 30 ya tahun 2009 terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan. Jadi kami PLN UP3 Palangkaraya memastikan bahwasannya dalam hal kondisi apapun, kita selalu taat pada aspek 4 pilar keselamatan ketenaga listrikan ya. Baik di sisi kami, keselamatan kerja selalu kita utamakan dalam segala hal apapun. Keselamatan instalasi, PLN, keselamatan umum yang kita selalukan edukasi door-to-door, melakukan sosialisasi dan sebagainya. Dan juga keselamatan lingkungan, baik di sisi aset PLN maupun di kantor-kantor kami.
0: Betul.
2: Ya. Selain itu juga kami tegaskan juga ini pesan dari direktur utama kami, yaitu tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Jadi siapapun yang berada di sekitar aset instalasi PLN, kami pastikan, kami prioritaskan bahwasannya aspek keselamatan ketenaga listrikan selalu kami jaga ya. Selain itu juga terkait dengan hal yang tadi ya, terkait dengan peralatan rusak dan segala macamnya, itu memang di PLN sendiri memiliki peralatan ya terkait dengan untuk mengurangi ibaratnya lonjakan arus listrik. Kita sudah memiliki gardu induk, gardu hubung, terus key point, motorized, dan juga LBS yang mana dilakukan pengujian secara berkala terkait dengan lonjakan arus, sehingga kami pastikan dalam hal proses manuver jaringan listrik dan hal sebagainya macamnya itu memenuhi kaedah-kaedah keselamatan ketenaga listrikan tersebut.
0: Okay.
2: Itu Mas Amin.
0: Berarti selama ini PLN udah menyesuaikan dong ya, Bang Roji ya. Mungkin masyarakat yang nakal nih kayaknya.
2: Ya,
0: atau seperti apa nih Bang? Kan ada yang bisa nyolong listrik tuh.
2: Ya,
0: nah, gimana tuh Bang tanggapannya?
2: Ya, kadang masyarakat juga ada agak mengakali ya, mengakali PLN, baik dari sisi pengambilan listrik secara langsung itu kan sangat berbahaya tuh. Karena apa? Karena itu tidak ada pembatasnya, bisa menyebabkan kebakaran. Tidak hanya di sisi rumah pelanggan, tetapi di sekitar aliran listrik PLN. Dampaknya apa? Aliran listrik langsung mati seketika, seperti yang dijelaskan Pak Sesen tadi.
0: Oke. Sering jeglek itu berarti ada kerusakan seperti apa tuh?
2: Kalau sering jeglek itu ada dua kemungkinan. Yang satu, material atau peralatan MCB-nya itu memang sudah harus diganti, baik di sisi KWH meter yang menjadi kewenangan PLN ataupun yang di dalam itu menjadi kewenangan pemilik instalasi ya, ataupun memang dayanya berlebih. Ketika kita dayanya berlebih itu memang harus dilakukan penambahan daya. Seperti itu.
0: Oke, nah hal yang seperti itu tuh kan ada juga yang berani atau nekat mengganti sendiri begitu, Bang. Terkait keselamatan ya, nggak keselamatan diri aja, keselamatan alat-alat elektronik yang kita pakai begitu ya.
2: Yeah.
0: Nah itu gimana? Yang seharusnya dilakukan masyarakat apa begitu ketika mungkin ada sedikit tadi ya gangguan di instalasi rumahnya, gimana tuh yang seharusnya menghubungi PLN kah atau seperti apa Bang?
2: Ya, jadi memang itu sebuah miskonsepsi ya. Jadi masyarakat ini jarang mengetahui sebagaimana batas kewenangan antara PLN dengan masyarakat. Jadi PLN sendiri mempunyai batas antara jaringan SUTM, SUTR, SR sampai ke KWH meter dan MCB di meter itu menjadi kewenangan PLN. Tetapi ketika sudah kabel masuk ke dalam rumah itu baik dari sisi MCB PLN di dalam ataupun stop kontak, steker, saklar, kabel dan lain sebagainya macamnya itu adalah sebuah kewajiban atau kewenangan dari pemilik instalasi tersebut. Jadi ketika ingin melakukan penggantian ya, kalau penggantian di sisi instalasi itu menjadi kewenangan pelanggan itu bisa menghubungi instalatir. Jadi bisa dari sisi mereka yang membantu dari pelanggan. Tetapi ketika MCB dari depan KWH meter itu yang rusak atau jelek itu bisa melapor melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi nanti bisa di tracking itu petugas sudah sampai mana dan lain sebagainya macamnya untuk melihat terkait dengan keluhan atau gangguan tersebut. Jadi harapannya melapor dan jangan berani ngutak-ngatik sendiri demi keselamatan keluarga.
0: Betul. Dan itu yang sering terjadi ya di lapangannya.
1: Mungkin salah sedikit menambahkan ya.
0: Boleh.
1: Terkait gangguan ya. Iya. Itu baik gangguannya itu dari tiang ya sampai ke WH meter itu memang pure memang wewenang PLN. Tidak boleh orang lain atau perusahaan lain gitu ya. Itu PLN gitu ya. Sampai dengan KWH meter. Itu Mas. PLN itu wajib untuk melakukan perbaikan. Terus yang kedua di sisi instalasi, setelah keluar dari KWH meter masuk ke rumah, memang ranahnya itu pure punya pelanggan gitu ya. Nah, namun jika memang terjadi gangguan, pelanggan tidak mengerti, itu alangkah baiknya tetap melapor ke PLN. Cara pelaporannya itu tadi, yang sekarang paling mudah itu lewat PLN Mobile gitu ya. Dan hampir semua masyarakat atau pelanggan PLN sudah menggunakan itu. Karena itu real time gitu. Ya. Dan real time masuk ke tim kita itu langsung otomatis juga. Dan itu hampir real time sekian detik gitu ya. Nah itu semua yang berbau listrik lebih baik lapor saja dulu. Nanti dijelaskan oleh petugas kami yang mana ranahnya pelanggan gitu ya. Yang mana ranahnya petugas kami.
0: Saya baru tahu loh dari tiang listrik ke KWH itu ranahnya PLN. KWH ke dalam itu sebenarnya ranahnya yang punya rumah,
1: pelanggan. Ya. Nah itu kan sering terjadi, yaitu tadi miss ya di situ ya. Tapi ya petugas kita akan menjelaskan. Petugas kita menjelaskan di situ. Kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya memang di situ ranahnya. Nah makanya biasanya sering terjadi itu ya. Masyarakat taunya lapor PLN gitu ya. Tiba-tiba petugas sampai di sana gitu ya. Ternyata gangguannya stop kontak.
0: Iya.
1: Saklar. Itu kan. Nah, petugas kita sebenarnya tidak berkewajiban untuk memperbaiki. Kalau stop kontak gitu ya, tidak berkewajiban. Petugas kita akan menyarankan ke pelanggan untuk menghubungi instalatir.
0: Wah, ini menarik ya. Nah, jadi jangan nyalahin PLN mulu nih. Yang rusak di dalam rumah sendiri ya.
1: Dan satu lagi mungkin supaya masyarakat tahu, pelanggan tahu, petugas kita tidak diperkenankan menerima tip. Tapi kalau di sisi pelanggan biasanya instalasi ya. Kalau dia panggil instalatir, rata-rata itu harus dikasih tip. Karena itu milik pelanggan gitu ya. Nah, makanya petugas kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan di sisi pelanggan ya. Di sisi pelanggan ranahnya ada dua itu. Di sisi pelanggan ya, ranahnya pelanggan, petugas kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan. Hanya saja bisa memberikan saran gitu ya.
0: Berarti pelanggan dibebaskan untuk pakai instalasi luar gitu ya, selain dari PLN.
1: Nah itu rata-rata kan biasanya kita di rumah tuh ya, kita tambah sendiri colokan. Itu kenapa itu ranahnya pelanggan gitu ya. Tapi lampu di luar KWH meter dan KWH meter tidak boleh diotak-atik. Milik PLN gitu ya. Jadi PLN bertanggung jawab untuk itu.
0: Kalaupun rusak yang di luar dari KWH itu tadi ya, kita jawabnya dari PLN begitu ya. Nah ini menarik, satu pertanyaan lagi untuk Bang Roji nih. Bang Roji, saya pernah mendengar orang bilang minimal 3 meter dari jaringan listrik untuk menjaga jarak. Nah kenapa tuh Bang?
2: Ya terima kasih ya. Jadi tentunya untuk memastikan kontinuitas aliran pendistribusian tenaga listrik itu harus bebas, jarak bebas aman, ruang bebas aman itu minimal 3 meter. Jadi memang itu sudah juga ya kami sampaikan amanat dari Permen SDM nomor 21 tahun 2020, nomor 13 ya tahun 2021, itu ada yang namanya ruang bebas dan jarak bebas minimum pada saluran udara tegangan menengah.
0: Betul.
2: Itu kenapa? Karena ketika kita beraktivitas di dekat jaringan SUTM tersebut akan mengakibatkan korsleting di sisi SUTM ataupun penurunan area aliran beban ya, dan juga terjadi sengatan listrik untuk pelanggannya yang melakukan aktivitas di dekat SUTM tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini juga menarik ya, terkait saya pernah melihat adanya tiang sutet di tengah persawahan begitu ya. Nah, itu gimana penjagaannya yang dekat-dekat pemukiman tuh?
1: Oke, mungkin nambahin dikit ya terkait ini. Kita ada beberapa jenis jaringan sebenarnya. Dia itu kalau ya tadi yang disebutkan Mas Amin ya, sutet gitu ya. Nah, kebetulan sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, yang ada sutet itu hanya mungkin di Pulau Jawa aja ya, atau sama Sumatera gitu ya. Sumatera, karena itu kelasnya 500 kilovolt gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi 500 kilovolt, bayangkan 500 kilovolt gitu ya. Jadi 500 ribu volt. Ya kan? Yang sekarang di rumah kita itu 220 gitu ya, 220 volt. Bayangkan 220 volt aja kalau kita pegang, setrum dong.
0: Iya.
1: Nggak kebayang kalau 500 ribu volt gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Terus kita yang di Kalimantan itu SUTT namanya. Saluran udara tegangan tinggi. Jadi itu di bawah sutet. Nah, kalau SUTT itu 150 ribu volt. Selanjutnya ada lagi di bawahnya, diturunkan lagi jadi SUTM. Saluran udara tegangan menengah itu yang 3 kabel tuh biasanya yang itu 20 ribu volt kelasnya. Nah, turun lagi dia kan. Nah, setelah itu ada SUTR namanya. SUTR itu saluran udara tegangan rendah. Itu diturunkan lagi lewat trafo. Itu kan 20 ribu diturunkan. Jadi 400 per 220 volt yang bisa disuplai ke rumah.
0: Okay.
1: Jadi yang yang 20 ribu itu diturunkan lagi. Kalau 20 ribu langsung masuk ke rumah kan meledak semua.
0: Iya.
1: Peralatan kita kan 220 gitu ya. Nah, itu kelasnya. Nah, sekarang distribusi yang kita kelola ya, dikelola oleh UP3 Palangkaraya gitu ya. Itu yang di 20.000 yang 20.000. Nah, itu yang sensitif gitu ya, Mas. Itu sensitif sekali.
0: Betul.
1: Kena pohon, kena ranting, itu bisa mengakibatkan padam. Kan konslet tadi ya. Kalau bahasa umumnya itu konsleting gitu.
0: Betul.
1: Konsleting gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, itu tidak boleh tersentuh gitu ya. Tidak tersentuh apapun. Nah, terus peralatan kita juga biasanya kadang-kadang ada yang kerusakan juga ya, karena beberapa peralatan terpasang di situ.
0: Betul.
1: Terus dia punya umur gitu ya, punya umur yang setiap saat kita pelihara kita ganti gitu, supaya menjaga kontinuitasnya itu.
0: Okay.
1: Nah, itu sih.
0: Nah, ini juga saya tertarik satu Bang Sensen terkait tentang yang biasanya beberapa besar tuh gangguan kayak ditimbulkan terjadi korsleting akibat pohon atau aktivitas masyarakat di sekitar jaringan ini gitu.
1: Betul.
0: Kayak atau pohon tumbang kah atau seperti apakah.
1: Betul.
0: Itu gimana tuh Bang?
1: Iya, seperti yang disampaikan tadi ya, sebenarnya keselamatan ketenaga listrikan ini banyak betul faktornya. Dan terutama itu yang di jaringan kita yang 20 ribu volt tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu tidak boleh tersentuh oleh apapun sebenarnya. Mulai dari pohon, mulai dari binatang gitu ya, apalagi manusia.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya itu jarak aman tadi kembali itu 3 meter harusnya minimal.
0: Yeah.
1: Jarak aman gitu ya. Makanya sering juga kan masyarakat tidak tahu, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa itu sebenarnya api yang tidak terlihat.
0: Oke. Okay.
1: Dan luar biasa kalau itu nyentuh gitu ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Hampir dipastikan minim selamat gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau dengan tangan telanjang tersentuh gitu ya, betul. Apalagi kita megang megang kayu aja, yeah, kena itu ngalir. Kita pegang kayu nih, mm-hmm, atau apalagi besi ya. Kayu, nah, besi. Karena besi akan menjadi penghantar konduktor itu, yeah, kan ngalir ke tubuh kita, kita gitu ya. Makanya sering terjadi terbakar gitu ya, luka bakar yang berat itu kan. Kalau selamat itu masih ya beruntung lah, yeah, gitu ya. Ya ini sekali lagi kami sampaikan bahwa sangat berbahayanya di jaringan kita gitu ya. Hanya orang-orang yang ngerti listrik gitu ya, petugas kita yang memang sudah kompeten yang bisa melakukan pemeliharaan atau perbaikan gitu, atau perampalan pohon gitu, yeah, ya. Makanya kita rutin ya untuk pemeliharaan preventif, merampal pohon supaya menjaga itu kontinuitas, supaya tidak terjadi korsleting dan sebagainya. Imbauan juga ya, yeah, ke masyarakat umum kita sering imbau lewat spanduk, WAG, door to door kita sampaikan gitu ya, melalui timnya K3L gitu. Gitu sih Mas.
0: Wah, ini semakin menarik ya diskusi kita. Kita jeda sejenak dulu ya, ambil napas, habis itu kita akan balik setelah yang satu ini.
3: Guru Iber, ini tuh ungut nih, kalau kerasukan guru ay. Banyu nih pernah kan bakal lebih dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang berbini ulun. Ada juga kolehan?
4: Ada ya nah.
3: Hati-hati pin munjun, kalau pin meninggal kayak Rustam.
4: Nyata emun munjunnya pakak jaringan listrik, jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
3: Ingat banget ulun.
4: Soalnya ini penting, ayo pang ulun mendengar.
3: Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik kadang boleh juga.
4: Bujur.
3: Jangan masuk umbul-umbul spanduk dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam.
4: Mantep pian guruai, inget pian lah.
3: Mendasan keselamatan nyata ingat.
4: Namun utang pian 100.000 lon ulun semalam bang ingat lah.
3: Utang yang mana bakal?
4: Imbah utang kesa kada ingat. Pegawai lalu pian guruai.
5: Kabar bahagia. Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif hari ini Selasa 23 Juni 2026 terkait dengan topik kita di siang hari ini terkait boleh cari sensasi tapi jangan dekat instalasi ya. Yang mana tadi kita sudah dengar bersama ya dengan dua narasumber kita, Bang Sesen dan juga Bang Roji, bahwa ada pembagian ya, di mana di sini porsinya PLN, di sini porsinya si pemilik dari yang rumah tersebut mungkin ya, tanggung jawab pelanggan begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Bang Roji, bagaimana cara mencegah kebakaran akibat korsleting listrik nih Bang? Dan mungkin selain jaringan listrik, aset PLN apa saja yang harus dijaga oleh masyarakat nih biar sama-sama nyaman begitu Bang. Sama-sama tidak bukan merepotkan sih, bahasanya itu udah pekerjaan ya Bang ya, tetap kita jalani semuanya begitu. Tapi biar sama-sama kita saling memahami dan mengerti begitu Bang Roji.
2: Ya, terima kasih ya. Yang pertama itu bagaimana caranya agar tidak terjadi kebakaran berarti di instalasi milik pelanggan.
0: Betul.
2: IML. Jadi memang ada beberapa kegiatan ataupun ada beberapa himbauan yang kami berikan kepada para pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Yang pertama itu pastikan penggunaan peralatan khususnya lampu, steker, stop kontak, kabel itu sesuai dengan standar nasional Indonesia dan sudah dihitung. Misal jangan sampai kabel untuk daya 900 terus ada penambahan daya ke 2200 atau 3500 tidak diganti kabelnya. Jadi itu bisa memicu adanya kebakaran ataupun korsleting listrik. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, patuhi selalu PUIL. PUIL itu apa? Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Yeah. Jadi di sana ada tuntunan untuk pelanggan ya, untuk pelanggan agar selalu mematuhi hal tersebut. Terus gunakan selalu yang seperti disampaikan Pak Sesen tadi, instalatir yang sudah berkompeten. Itu untuk memperbaiki, menambah, mengganti instalasi di sisi pelanggan ya. Dan yang selanjutnya, ini yang sering, bukan hanya pelanggan, di kantoran juga menumpuk stop kontak. Wah, itu berbahaya sekali. Bisa membuat overload ataupun panas berlebih di satu titik dan mengakibatkan terjadi kebakaran. Yang selanjutnya itu selalu melakukan inspeksi berkala ya. Inspeksi berkala dari sisi pelanggan instalasinya 5, 10, sampai 15 tahun sekali. Dan yang kami sampaikan yang paling penting ini juga ketika ingin menghindarkan kita dari adanya korsleting sentuhan langsung dari kabel ke manusia, kebakaran dan lain sebagainya, itu ada yang namanya peralatan elektronik ELCB. Itu seperti MCB tetapi lebih sensitif, lebih sensitif dia. Itu bisa dipasang di area kantor, area rumah. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang saya sebutkan di atas, pasti dia akan membuat trip ELCB, trip MCB, dan semuanya ya, arus listrik dari PLN ke pelanggan, sehingga bisa menghindarkan dari kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu kebakaran tadi. Seperti itu. Dan juga kalau tadi mendengar ya, para pendengar setia Pro RRI Palangkaraya, tadi juga ada himbauan di iklan tadi ya, yaitu terkait dengan kondisi ataupun hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ataupun perlu dilakukan, jarak aman 3 meter ya, yang seperti disampaikan Pak Sesen tadi. Ada pohon ataupun tanaman yang rimbun itu harus kita rutin kita bersihkan. Jadi kami memohon keikhlasan, kerelaan ya Pak ya, untuk aliran yang sangat aliran listrik ini ya, biar tetap terjaga kontinuitasnya. Terus selanjutnya yang tadi disampaikan Pak Sesen juga, bangunan. Jadi tukang bangunan ini biasanya memang tidak tahu terkait dengan hal-hal tersebut. Mereka mendirikan bangunan, merenovasi, terus mendirikan ruko dan juga mengecat dinding. Ini ada kejadian kemarin di Kalsel, mengecat dinding musola masjid, luka bakar serius. Ini menjadi perhatian juga bagi kami untuk terus turun ya, melakukan sosialisasi door to door dan juga workshop. Dan yang terakhir, ini sebentar lagi ya, ya 2 bulan lagi lah ya Pak ya, 2 bulan lagi ada HUT RI ya. Jadi ini paling banyak juga terjadi umbul-umbul ya, umbul-umbul, spanduk, reklame dan segala macamnya. Itu bisa menyebabkan juga kejadian ini apa ya, menyebabkan kecelakaan masyarakat umum. Seperti itu Mas.
0: Lebih waspada lagi.
2: Lebih waspada lagi untuk teman-teman semua. Melaporkan juga ke PLN Mobile bisa ketika ada kondisi-kondisi yang kami sampaikan tadi.
0: Oke, ini menarik Bang Roji. Saya agak tersirat sedikit ya terkait tentang pembangunan rumah atau mungkin pembuatan ruko gitu ya kan. Betul. Ada juga rumah lama yang sudah dialiri listrik tapi mereka mungkin perbaikan, alhamdulillah mungkin dapat rezeki bisa dibesarin gitu ya kan. Nah, itu gimana prosesnya seharusnya? Lapor ke PLN dulu kah atau memang ya udah perbaiki aja begitu biar sama-sama aman deh, kayak gimana tuh seharusnya? Maraji.
2: Seharusnya ketika kita mau merenovasi rumah yang dekat SUTM ya, dekat SUTM khususnya, itu silakan lapor koordinasi ke PLN dari sisi keselamatan tenaga listrikan. Jarak aman 3 meter tadi. Nanti kita akan memberikan ada namanya di K3 hierarki pengendalian risiko. Kita akan memberikan semacam sosialisasi edukasi terkait dengan pencegahan bahaya listrik. Terus mungkin bisa juga nanti ditingkatkan ya, dari sisi rekayasa teknis nanti ketika jaringannya dekat, terlalu dekat dengan PLN, bisa dipasang trigger ya Pak ya, bisa dipasang trigger, protective sleeve, atau bisa dilakukan peninggian tiang ya. Jadi itu intinya dari pelanggan bisa koordinasi ke PLN terdekat untuk mendapatkan info yang terkini, info yang valid ya, gitu Mas.
0: Oke, baik. Nah ini mungkin juga jadi kendala nih ya Bang Sesen, dan ini marak sekali terjadi. Saya sudah singgung di awal terkait tentang pencurian listrik. Oh. Nah, mengapa sih sebenarnya pencurian listrik ini masih marak terjadi dan menjadi persoalan yang cukup serius di mungkin nggak cuma di Kalimantan Tengah mungkin ya, bisa jadi ada di luar, mungkin lebih parah lagi. Gimana tuh Bang Sesen?
1: Oh, oke. Ya, Mas Aminuddin dan pendengar semua ya. Pencurian listrik ini gak habis-habis ya?
0: Iya.
1: Karena memang mungkin ya tuntutan ekonomi dan sebagainya gitu ya. Karena rata-rata juga sebenarnya yang mampu pun ngelakuin gitu ya. Ngelakuin, entah ya memang mau usil aja atau gimana gitu ya. Nah ini mungkin bisa kami sampaikan bahwa memang pencurian listrik ini ada aturannya ya. Bahwa itu melanggar peraturan gitu ya. Terus yang kedua, itu sangat berbahaya. Jadi pencurian listrik ini biasanya tanpa melewati peralatan proteksi kami gitu ya. Yeah. Jadi ambil aja langsung. Nah itu sangat berbahaya sekali dan bisa memicu kebakaran gitu ya.
0: Okay.
1: Karena kita punya pembatas arus gitu ya, proteksi gitu ya. Jadi jika terjadi korsleting di dalam instalasi, sebenarnya peralatan kita itu bekerja untuk memutus secara otomatis gitu ya. Perlu diketahui bahwa memang proses terjadinya panas gitu ya, panas terus muncul api gitu ya, itu karena adanya secara terus-menerus gitu ya, pembebanannya secara terus-menerus ya, yang tidak bisa dibaca oleh proteksi kita gitu ya. Terus ini akhirnya memaksa, akhirnya muncul panas gitu ya, di kabelnya atau di peralat steker tadi ya contohnya, itu akan meleleh gitu ya. Betul. Sampai akhirnya panas berlebih itu akan memunculkan api. Sama dengan instalasi yang berada di dalam plafon gitu ya.
0: Okay.
1: Nah itu perlu diperhatikan bahwa memang secara aturan dan himbauan itu sebenarnya perlu dilakukan pengecekan mulai dari 10 tahun ke atas gitu ya. 10, 15, 20 tahun seharusnya sudah dimulai dilakukan pengecekan. Biasanya yang aman itu berada di dalam pipa.
0: Yeah.
1: Namun karena semakin berumurnya gitu ya, semakin lama pipanya juga bisa terkoyak dan sebagainya, bisa rapuh gitu ya. Nah itu sebenarnya yang disarankan untuk langsung dilakukan rehab.
0: Okay.
1: Nah terkait rumah tadi ya, rehab tadi, ya lagi-lagi seharusnya silakan lapor ke PLN. PLN nanti akan memberi saran gitu ya, petugas kita akan memberi saran gimana yang baiknya, gimana yang amannya. Nah, kita akan memberi saran itu. Nah, itu tadi ya mungkin penekanannya pencurian listrik ini jangan sampai dilakukan.
0: Iya.
1: Itu karena melanggar aturan di PLN, jika ditemukan oleh tim kita itu akan dilakukan sanksi gitu ya.
0: Oke.
1: Mulai dari bisa, kalau skalanya besar malah ke mungkin
0: pidana
1: ya? Gitu ya, pidana. Terus yang mungkin lebih turun lagi sanksinya bisa denda. Berbentuk denda dan sebagainya. Okay. Itu ya sering terjadi ya untuk kita, kalau bisa jangan dilakuin. Betul. Ya.
0: Baik, Bang Sesen nih, saya jadi ada pertanyaan di benak nih Bang Sesen. Ini kan marak terjadi pencurian-pencurian listrik seperti ini.
1: Betul.
0: Apakah pencurian ini mempengaruhi terhadap daya ini tadi? Karena keseringan dicuri atau masyarakat mencuri itu tadi ya, mungkin saya tidak menyebut semua orang.
1: Betul.
0: Tapi sebagian yang oknum-oknum yang melakukan. Betul. Itu apakah itu mempengaruhi terhadap mungkin daya tadi, kayak rusak, kerusakan di trafo atau apa itu akibat pencurian itu kah, atau seperti apa tuh?
1: Betul, Mas Amin, sebenarnya pengaruhnya banyak sekali ya. Yang pertama jelas KWH kita tidak terukur gitu ya. Namanya juga nyuri gitu. Namanya juga nyuri gitu ya. Dan dia tujuannya nyuri itu ya supaya KWH-nya enggak dibayar gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya benar itu akan mempengaruhi peralatan kita ya. Sangat berbahaya sekali, bisa jadi trapo kita itu karena enggak baca gitu ya, enggak baca, enggak dibatasin. Kalau dia pencuriannya skala ya sedang sampai besar, itu sangat mempengaruhi trapo kita, bisa overload, terus kita bisa terjadi kerusakan sampai bisa ada ledakan gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, karena dia tidak terukur gitu ya, tidak terbatasi oleh peralatan kita. Dia nyuri langsung narik kabel gitu ya. Wah, itu bisa jadi rusak trapo kita, bisa jadi ngerusak kabel jaringan kita yang di tiang. Okay. Nah, itu bisa terbakar karena beban berlebih tanpa terkontrol oleh pembatas kita. Nah, itu sih. Okay. Sangat berpengaruh gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, apa mungkin bahasanya langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga kestabilan pasokan listrik? Terlebih lagi nih, Bang, biasanya ada event, hajatan atau apa gitu, perlu listrik yang besar tuh. Sedangkan KWH-nya dia nggak sampai segitu gitu loh, Bang, nggak memenuhi itu, tapi dia mau pengen melakukan itu. Apa yang harus dilakukan masyarakat ke PLN nih? Dayanya nggak cukup, minjam tetangga mungkin nggak enak begitu ya. Mungkin bisa berkolaborasi seperti apa nih masyarakat?
1: Oke, siap.
0: Daripada mungkin mencuri ya kan?
1: Iya, betul. Nah, ini memicu sebenarnya ya, memicu. Nah, sebenarnya aturan kita sederhana. Jika ingin melakukan hajatan gitu ya. Nah, dihitung-hitung tuh enggak cukup nih daya.
0: Iya.
1: Ya, kita sebenarnya melayani untuk dilakukan penambahan daya sementara gitu ya. Nah, namanya multiguna. Itu bisa sekarang ajuannya lewat PLN Mobile, semua lengkap fiturnya di situ. Mau tambah daya gitu ya, tambah daya sementara gitu ya, multiguna tadi. Silakan situ, atau lapor, intinya laporlah ke PLN gitu ya. Nah, kalau sudah ngerti penggunaan fitur di PLN Mobile, langsung ajukan di situ.
0: Okay.
1: Sangat simple ya, simple sekali.
2: Dalam satu genggaman.
1: Dalam satu genggaman. Nah, nanti pembayarannya akan terhitung nih untuk berapa hari gitu ya. Yeah. Nah, dayanya yang dihitung tadi kebutuhannya berapa gitu ya. Yeah. Semuanya bisa di situ. Atau okay lah belum ngerti, hubungi petugas kita. Okay. Intinya seperti itu. Oh. Nah, itu juga untuk itu tadi ya, banyak keterkaitan.
0: Betul.
1: Nah, nanti kalau jangan sekali-sekali deh, pokoknya pencurian gitu ya.
0: Iya.
1: Itu aduh banyak sekali pengaruhnya.
0: Mudaratnya banyaknya.
1: Itu efeknya luar biasa gitu ya. Luar biasa sekali.
0: Oke, ini gak terasa waktu kita berjalan begitu cepat deh Bang Sasan dan juga Bang Roji. Seru sekali dialog, banyak sekali yang mungkin orang tidak mengerti dan tidak mengetahui. Dan sekarang terbuka ya, bahwa hal yang dianggap remeh itu ternyata berbahaya begitu ya. Sebagai closing statementnya, saya pengen dengar dari kedua narasumber kita, dari Bang Sasan atau Bang Roji, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait topik kita yang kita diskusikan di siang hari ini. Boleh cari sensasi tapi jangan dekat instalasi. Dari Bang Roji dulu, silahkan.
2: Ya, makasih ya. Seperti yang disampaikan Pak Sasan tadi ya, sudah menyinggung PLN Mobile. Itu menjadi blueprint terkait dengan transformasi digital PLN. Para pendengar setia Pro 1 Palangkaraya bisa mendownload nih, Mas Amin, Mbak Amel, dan seluruh pendengar bisa mendownload di Play Store dan App Store, namanya PLN Mobile. Di sana kita bisa mendapatkan transparansi informasi ya, seperti misalnya di hari ini ada pemeliharaan nanti di PLN Mobile keluar tuh. Terus di hari ini ada padam karena tidak terencana, semuanya keluar. Jadi harapannya itu download aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan teman-teman semua, baik dari pelaporan, pengaduan gangguan, terus di sana ada ubah daya tadi, terus ada multiguna, ada juga kita misalnya mau mengetahui berapa sih harga multiguna tadi, ada namanya simulasi biaya. Jadi itu dalam satu genggaman lah, semua bisa di semua bisa digenggam, semua bisa dilihat ya. Dan juga kami juga menyampaikan kepada seluruh para pendengar ya, Pro 1 RRI, untuk selalu menjaga jarak aman 3 meter di saluran udara tegangan menengah milik PLN dan juga instalasi aset milik PLN, serta pastikan ya, pastikan yang kami sampaikan tadi, baik dari sisi peralatan yang SNI, pematuhan terkait puil, colokan steker, pemeriksaan instalasi ya tadi yang sampaikan Pak Sesen, itu benar-benar dimengerti dan dilaksanakan oleh para pendengar setia sekalian. Seperti itu Mas Amin.
0: Terima kasih. Bang Sesen, apa yang disampaikan Bang? Ini teknis banget Bang Sesen ya biasanya ya.
1: Karena memang itu jadi job kami.
0: Apa nih yang disampaikan masyarakat Bang Sesen?
1: Oke, sekali lagi terima kasih Mas Amin dan tim RR Pro 1 ya. Nah, sekali lagi karena memang kondisi saat ini mungkin itu yang menjadi fokus dan penyampaian kami. Yang terakhir, pertama kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat jika kondisi saat ini tidak begitu baik untuk suplai kelistrikannya ya. Karena memang sampai dengan saat ini sebenarnya update ya. Sebenarnya kita kalau ada update, kita akan perbaharui pengumumannya. Yeah. Nah, saat ini masih terjadi defisit daya dari sistem interkoneksi kita gitu ya. Dan saat ini juga semua tim, semua bagian, semua bidang itu semua bekerja keras ya, bekerja keras untuk melakukan pemulihan ya, supaya ini bisa menormal seperti sebelumnya gitu ya. Jadi kami mohon juga untuk seluruh masyarakat kalau bisa untuk penggunaan kelistrikannya ya di rumah, jika tidak diperlukan silakan dimatikan gitu ya. Kami saat ini mengimbau untuk dilakukan penghematan penggunaan listrik, terutama di jam-jam tertentu, terutama di jam puncak, beban puncak ya. Kalau bahasa kami beban puncak itu antara jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu ya. Karena itu penggunaan orang pulang kerja, hidupin lampu, hidupin air gitu ya, pompa, hidupin AC dan sebagainya. Nah kalau memang itu tidak digunakan, silakan dimatikan. Itu himbauan kami dan himbauan dari manajemen juga untuk bisa dilakukan penghematan saat ini, terutama karena kita saat ini defisit daya gitu ya.
0: Okay.
1: Ya mungkin itu dari kami karena memang isunya sekarang ini agak kurang baik. Jadi kami okelah, kami tampung semua. Gitu. Mungkin itu Mas Amin, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Sesen, terima kasih juga Bang Roji. Ya kita sama-sama saling memahami ya. Karena juga kalau kita sama-sama saling menghemat-hemat dari masyarakat itu sendiri, dan mungkin membantu juga proses dari PLN untuk dalam proses pemeliharaan saat ini yang sedang berlangsung ya. Kita doakan semoga cepat selesai dan kita juga bisa menikmati listriknya dengan nyaman begitu. Amin. Ya. Tapi jangan mentang-mentang udah nyaman nanti kita jadi keenakan dan semena-mena lagi makanya, jangan juga ya Bang.
1: Betul.
0: Ya. Harus ada juga
1: kontrol lah paling enggak.
0: Ya, betul. Terima kasih lagi Bang Roji, terima kasih lagi Bang Sesen ya atas informasi dan dialognya. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di dialog interaktif berikutnya. Sehat-sehat selalu ya. Walaupun banyak informan dari luar yang mungkin menyakiti hati ya, status WA atau segala macam. Kita dari netizen ya meminta maaf ya mewakili netizen.
1: Siap.
0: Kita mendoakan juga. Dan demikian mendengar dialog interaktif, sampai jumpa lagi di dialog interaktif berikutnya.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
0: Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
7: Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
8: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat akun dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi gemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. You have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, Kelapahari, selamat bergabung kembali ya di dalam program Teras UMKM edisi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, Kelapahari, kita akan membahas tren menarik yang mulai berkembang di kalangan pelaku UMKM Kalimantan Tengah, yaitu meningkatnya minat terhadap produk ramah lingkungan. Jadi, Kelapahari, sejumlah pelaku usaha kini mulai berinovasi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan dalam proses produksinya. Mulai dari kemasan berbahan kertas, tas belanja yang dapat digunakan hingga berulang kali, sampai dengan kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah kayu dan juga serat alam menjadi produk bernilai ekonomi. Perubahan ini tidak hanya bertujuan mengikuti tren pasar ya tentunya ya, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Konsumen saat ini juga mulai memperhatikan bagaimana sebuah produk dibuat, termasuk juga dampaknya terhadap alam. Dan di Palangkaraya sendiri, Kelapahari, dan juga di beberapa daerah di Kalimantan Tengah tentunya, pelaku usaha yang berbasis ekonomi hijau masih sangat terbuka. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini tentunya, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk menghadirkan produk yang unik sekaligus ramah lingkungan. Nah, Kelapahari, setelah ini kita akan melihat ya bagaimana para pelaku UMKM mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar mereka. Tetap bersama Teras UMKM tentunya, Kelapahari.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kulapari, kita lanjutkan perbincangan kita di teras UMKM hari ini. Dan jika tadi kita sudah membahas bagaimana para pelaku usaha mulai menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan, kini langkah berikutnya yang banyak dilakukan juga adalah memanfaatkan teknologi digital, ya begitu. Saat ini semakin banyak para pelaku UMKM di Palangkaraya yang tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, mereka mulai menggunakan media sosial, katalog digital, hingga layanan pemasaran daring untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Melalui platform digital inilah, sebuah usaha kecil yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini dapat memperkenalkan produknya ke berbagai kota, bahkan ke luar daerah. Hal ini juga membuka peluang usaha baru, ya, bagi pertumbuhan usaha tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang terlalu besar. Selain pemasaran Kulapari, teknologi juga membantu para pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha. Mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, hingga layanan pembayaran digital yang semakin memudahkan transaksi tentunya. Transformasi inilah yang kemudian menunjukkan kepada kita, ya, bahwa UMKM tidak lagi identik dengan usaha berskala kecil, ya, yang dimana berjalan secara tradisional. Karena saat ini banyak juga para pelaku usaha lokal ataupun yang ada di sekitar kita yang kemudian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu Kulapari, bagaimana generasi muda? Apakah mereka juga mulai tertarik nih, ya, untuk terjun ke dunia UMKM? Kita juga akan bahas setelah ini tentunya.

0: Ya, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye iki, Bray?
4: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar menit 49 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda masih setia bersama kami pendengar, dan nanti di pukul 12 kami menemani pendengar dalam obrolan ringan siang di hari ini. Dan kita close dulu info the music dengan lagu-lagu terbaik dan film-film terbaik yang sudah kita putarkan untuk Anda tadinya ya. Dan nanti buat Anda yang ingin ngobrol bareng kita, boleh banget di 0536322179 atau di WhatsAppnya 08 1520 3123 bersama saya Aminuddin di pukul 12 siang nantinya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo Elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar pertama tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lainnya di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang kedua, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang ketiga, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Yang keempat, apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan yang kelima, segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar Pro 1 ya. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap punya ruang untuk tersenyum ya pendengar ya. Dimana pendengar ya, kita mungkin pernah merasa berada di situasi, lalu setelah semuanya berlalu kita berkata dalam hati, waduh, kenapa tadi saya ngomong begitu ya? Atau kenapa dulu saya ambil keputusan begitu ya? Atau juga waktu itu kayak sempat berpikir, kok saya berpikir sedikit lebih tenang ya, biar semuanya lancar. Nah, kalau pernah mengalami hal itu, tenang pendengar, Anda tidak sendiri ya. Karena ternyata menjadi manusia memang sepaket dengan kemungkinan melakukan yang namanya kesalahan. Kita bukan robot yang setiap tombolnya selalu tepat. Kita bukan komputer yang selalu kalau salah tinggal tekan undok atau juga tekan tombol reset. Kadang kita salah merespon keadaan karena mungkin sedang lelah. Kadang kita salah mengambil keputusan karena informasi yang kita punya saat itu memang terbatas. Kadang kita salah berpikir karena emosi sedang lebih cepat dibanding logika kita masuknya. Dan itu manusiawi sekali ya. Ada pepatah mengatakan, pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi lucunya kadang kita baru sadar pelajarannya setelah ujiannya selesai. Seperti saat kita membeli barang yang ternyata tidak terlalu kita butuhkan. Awalnya bilang, ah ini investasi kok. Beberapa minggu kemudian, ini ternyata investasi memenuhi sudut kamar ya. Jadi penuh begitu. Atau ketika kita buru-buru membalas pesan seseorang saat emosi, besoknya baru sadar, kenapa ya kemarin saya kirim pesan sepanjang itu. Padahal bisa cukup dengan kalimat, baik saya pahami. Dan pendengar, kesalahan bukan selalu tanda bahwa kita gagal. Kadang kesalahan adalah tanda bahwa kita sedang belajar. Tokoh dunia Albert Einstein pun pernah dikenal dengan pemikiran bahwa seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan berarti tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Artinya jangan sampai rasa takut salah membuat kita itu jadi berhenti bergerak ya. Yang terpenting bukan apakah kita pernah salah ya, yang lebih penting adalah apakah setelah salah kita mau belajar, apakah setelah jatuh kita mau bangkit. Karena hidup ini bukan tentang menjadi manusia yang selalu benar, tetapi menjadi manusia yang terus memperbaiki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Iya pendengar, menit ke-31 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan backsoundnya Raisa featuring Isyana Saraswati, Anganku Anganmu ya. Yang mana pendengar, kita mungkin akan lanjut ngobrol siang hari ini. Kadang memang masalah terbesar di manusia itu bukan karena kita tidak punya jawaban ya, tapi karena kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya yang benar. Padahal hidup itu seperti melihat sebuah lukisan. Orang yang berdiri di sebelah kanan mungkin melihat warna yang berbeda dengan orang yang berdiri di sebelah kiri. Yang berarti bukan berarti salah satu pasti salah. Bisa jadi kita hanya melihat dari sisi yang berbeda saja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah memahami keadaan ya pendengar ya. Misalnya ada teman yang bisa tidak membalas pesan. Pikiran pertama dia sengaja nih mengabaikan ya. Padahal bisa jadi dia sedang sibuk, handphonenya tertinggal, atau dia sedang butuh waktu untuk sendiri. Nah seringkali membuat kita itu kayak lelah bukan kenyataan yang terjadi gitu ya, tapi cerita yang kita buat sendiri di kepala. Ini ada istilah menarik ya pendengar ya, jangan terlalu cepat memberikan kesimpulan ketika informasi yang kita punya baru setengah perjalanan. Karena kita membuat keputusan itu berdasarkan emosi sesaat. Jadi hari ini marah langsung memutuskan hubungan, esok setelah tenang ternyata masalah cuman salah di komunikasi aja. Siapa yang pernah kayak gini ya? Gak cuman di dunia kerja aja, sering banget di dunia percintaan juga putus nyambung gara-gara komunikasi gitu ya pendengar ya. Jadi ya pendengar, belajar memberi jeda sebelum bereaksi adalah salah satu bentuk kedewasaan. Seperti kata Maya Angelou, orang mungkin akan melupakan apa yang kita katakan dan lakukan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan yang kita berikan kepada mereka. Makanya cara kita merespon keadaan punya dampak yang cukup besar ya. Ketika menghadapi masalah, coba tanyakan ke diri Anda sendiri terlebih dahulu ya. Apakah saya sedang merespon dengan pikiran yang tenang, dengan emosi yang baik, dengan pembelajaran yang baik begitu ya, sehingga tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Atau saya sedang bereaksi karena emosi sesaat saja. Karena kadang orang itu kayak lupa daratan begitu ya, lupa akan satu hal yang sangat-sangat krusial begitu. Ketika suatu diskusi terjadi, emosi di tengah, seakan-akan diintimidasi atau mengintimidasi orang lain hanya gara-gara Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda. Dan bahkan itu menjadi suatu penyesalan yang sering banget terjadi kepada setiap orang yang mungkin bisa dibilang reaksinya begitu cepat begitu ya. Nggak ada masalah kita sedikit slow down, pelan-pelan untuk mengambil suatu keputusan. Karena satu menit menahan diri kadang bisa menyelamatkan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nggak cuma tentang hubungan percintaan, pertemanan, ya bahkan di pekerjaan pun. Kalau umpamanya relasinya nggak baik ya susah. Dan begitu juga tentang kesukaan kita. Kadang kita terlalu cepat untuk menyukai, terlalu cepat juga untuk bereaksi suka. Karena terlalu mudah yang namanya jatuh cinta dengan suatu hal yang tertarik dengan Anda. Namun kalau kita bisa kontrol semuanya, bisa saja akan baik-baik saja. Kayak lagunya dari Olivia Dem, So Easy to Fall in Love. Nah.

mudah banget jatuh cinta ya sama lagunya Olivia Dan dengan It's So Easy to Fall in Love ya. Dan enjoy banget juga didengerin di siang harinya. Ada satu hal yang sering menghantui banyak orang yang mendengar ya. Kalau saja dulu saya memilih berbeda. Kalau saja saya mengambil pekerjaan lain. Kalau saja saya tidak mengatakan itu. Kalau saja saya memilih jalan yang berbeda. Semua ada berkecamuk dalam pikiran ya. Tapi pendengar, hidup tidak punya tombol ulang seperti video ya. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pelajaran yang sudah kita lewati. Dimana karena keputusan yang salah sekalipun bisa membawa kita pada pemahaman baru. Ada orang yang gagal dalam usaha lalu menemukan cara baru untuk berkembang. Ada mungkin orang yang pernah salah memilih lingkungan lalu akhirnya belajar menghargai orang-orang yang benar-benar mendukungnya. Ada orang-orang yang pernah jatuh berkali-kali tapi justru menemukan kekuatan dari dirinya sendiri. Jadi jangan hanya melihat kesalahan sebagai luka. Jadi lihat juga kesalahan sebagai guru. Seperti ungkapan dari Oprah Winfrey ya pendengar ya. Oprah Winfrey maksud saya, di mana pengalaman hidup yang kita lalui bisa menjadi sesuatu yang membentuk siapa diri kita hari ini. Artinya masa lalu bukan tempat untuk terus tinggal begitu ya. Masa lalu adalah tempat untuk mengambil pembelajaran. Jadi pendengar, kalau hari ini kita merasa pernah salah, tidak apa-apa. Yang perlu kita lakukan, akui, evaluasi, dan juga perbaiki. Karena orang hebat bukan orang yang tidak pernah salah. Orang hebat adalah orang yang mampu berkata, iya, saya pernah salah, tapi saya tidak berhenti belajar. Dan satu lagi, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya, pendengar ya. Karena begitulah ya, pendengar. Semua orang mungkin sering banget ya bisa memaafkan kesalahan orang lain tapi sulit memberikan kesempatan kedua untuk dirinya sendiri. Padahal diri kita juga manusia yang sedang berproses.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Ya pendengar, kita sudah dengarkan lagu dari Nadib Basalamah dengan judul Masih Ada Waktunya ya. Masih ada waktunya kita untuk memperbaiki diri ya. Dan tidak terasa juga sekarang sudah masuk menit 49 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita belajar bahwa hidup memang cuma satu kali, tapi bukan berarti kita harus hidup tanpa pernah salah. Justru karena hidup cuma satu kali ini, kita harus berani mencoba, berani belajar, dan berani memperbaiki diri. Jangan sampai karena takut salah, kita tidak melakukan apa-apa, karena terkadang kesempatan besar datang kepada orang yang berani melangkah. Namun tentu ya, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Berani mengambil keputusan, tapi mau menerima konsekuensi juga. Berani berbicara, tetapi tetap menjaga perasaan. Berani berubah, tetapi juga tetap rendah hati. Pendengar, kalau hari ini ada hal yang belum sesuai dengan harapan Anda, mungkin itu bukan suatu akhir, cuman akhir bulan saja ya. Mungkin itu bagian dari proses juga, dan akhir bulan pun adalah bagian dari proses. Seperti sebuah buku, satu halaman yang kurang baik tidak berarti seluruh cerita menjadi buruk. Masih ada halaman berikutnya yang bisa kita isi. Dan jadi mulai hari ini kalau pernah salah merespon keadaan, ya belajar dari kesalahan itu. Kalau pernah salah mengambil keputusan, evaluasi apa keputusan itu. Kalau pernah salah berpikir, buka hati untuk melihat sudut pandang yang baru. Karena manusia terbaik bukan yang adalah manusia yang sempurna ya, tetapi manusia yang setiap hari berusaha menjadi versi dirinya yang lebih baik lagi. Terima kasih pendengar sudah menemani obrolan ringan siang kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan jangan lupa juga hidup memang satu kali. Maka jalani dengan penuh kesadaran, penuh rasa syukur, dan penuh kebaikan. Stay tune terus di Prosatria Palangkaraya, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan Warta Berita Daerah. Kita close dengan mungkin secangkir kopi dari Three Souls.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 23 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya: Bapenda Kota Palangkaraya bersama instansi terkait melakukan razia kendaraan roda 2 dan 4. Satpol PP dan Dinas PUPR Kota Palangkaraya bersinergi melakukan penertiban PKL yang berjualan di atas drainase agar saluran tersebut bebas dari sampah yang dapat menyumbat laju air. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Dan kita awali dengan informasi pertama dari lapangan terkait Bapenda Kota Palangkaraya bersama instansi terkait melakukan razia kendaraan roda 2 dan 4 selama 2 hari berturut-turut. Dan di lapangan ada rekan saya Sabella Indasari. Silakan informasi selengkapnya rekan Bella.
3: Ya, sudah pendengar, dua hari terakhir ini Bapenda Kota Palangkaraya sejak 22 Juni 2026 hingga 23 Juni 2026 melaksanakan razia bertempat di dua lokasi, yakni pertama di Jalan Wahidin Sudirohusodo pada hari Senin 22 Juni 2026 dan pada Selasa hari ini di Jalan Garuda dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada hari pertama, terjaring razia sebanyak 597 kendaraan dengan tunggakan PKB sebanyak 134 kendaraan. 25 kendaraan dan roda 4, 9 kendaraan. Dan diperkirakan jumlah tagihan kendaraan bermotor pada hari pertama sebanyak Rp30.238.100 dan roda 4, Rp21.795.300. Dan total tagihan di hari pertama ada Rp92.033.600. Menurut Kepala Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani, tujuan razia ini tidak lain adalah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, yang bertujuan juga untuk membuat masyarakat sadar akan membayar pajak. Berikut kutipan wawancara RRI bersama Kepala Bapenda Kota Palangkaraya, Ibu Emi Abriani.
4: Jadi kita melaksanakan razia ini memang dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak biaya bawa kendaraan bermotor. Jadi kita melaksanakan di kendaraan bermotor ini. Apabila kita terang-terang tidak ada kegiatan
3: pada razia kendaraan roda 2 maupun 4 ini melibatkan diantaranya Bapenda Provinsi dan juga Bapenda Kota Palangkaraya, juga UPT Samsat, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah, PT Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Diharapkan melalui razia kendaraan roda 2 maupun 4 ini di Kota Palangkaraya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu dalam meningkatkan PAD Kota Palangkaraya. Sabella Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda. Dan pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana anggota Komisi 3 DPRD Barito Utara, Nurul Anwar, menegaskan pentingnya komitmen perusahaan tambang dalam menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pasca aktivitas pertambangan saat konsultasi publik rencana pasca tambang di Muara Tewe. Dan berita kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Nurul Anwar juga menegaskan, rencana pasca tambang harus dilaksanakan secara nyata dan terukur, bukan sekedar menjadi dokumen formalitas. Ia juga mengingatkan perusahaan wajib mereklamasi lahan bekas tambang serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dapat mewujudkan pengolahan pasca tambang yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Pendengar, Satpol PP dan Dinas PUPR Kota Palangkaraya bersinergi melakukan penertiban PKL yang berjualan di atas drainase agar saluran tersebut bebas dari sampah yang dapat menyumbat laju air. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Namanya masyarakat ini kan selalu komentarnya, kami makannya apa?
6: Iya.
5: Ya, selama dia masih mau kerjasama dengan kita dalam artian mengikuti aturan, ya kita juga akan tetap toleransi.
7: PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya Fahril Anhar menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penanganan infrastruktur, khususnya jaringan drainase. Menurutnya, berbagai pekerjaan yang dilakukan di lapangan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar hasilnya lebih optimal. Ia menjelaskan bahwa upaya penanganan di berbagai bidang termasuk perbaikan jalan dan drainase merupakan bagian dari kolaborasi yang melibatkan banyak pihak.
8: Membantu kami dalam meningkatkan ruas-ruas jalan yang memang menjadi kewenangan pemerintah kota. Satu itu. Yang kedua lagi terkait dengan kolaborasi penanganan jaringan drainase. Karena jaringan drainase ini kan sebenarnya bukan cuma terbatas di kewenangan, tetapi juga di kolaborasi karena dia saling keterkaitan, saling menghubungkan. Jadi karena bersifat aliran, jadi kalau ada macet di jalur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat, ya akhirnya berpengaruh terhadap jalur-jalur atau jaringan-jaringan yang lain.
7: Dukungan pemerintah Kota Palangkaraya melalui berbagai program dan pendanaan dinilai sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Fahrial menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program penanganan drainase. Menurutnya, bantuan tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan jaringan drainase di Kota Palangkaraya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Palangkaraya, Berlianto, menegaskan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan di atas drainase karena dapat menutup saluran dan menghambat aliran air.
5: Namanya masyarakat ini kan selalu komentarnya, kami makannya apa?
6: Iya.
5: Ya, selama dia masih mau kerjasama dengan kita dalam artian mengikuti aturan, ya kita juga akan tetap toleransi. Dan terbukti hari ini Pak Wali langsung yang melihat buktinya yang di sebelah situ sampai ke nutup-nutup karib kan?
6: Iya.
5: Nah itu jadi masalah. Makanya nanti mulai besok kita akan lagi keliling menyelesaikan yang ada di sana.
6: Iya, siap.

0: KRL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus mendorong peningkatan kapasitas petani kelapa sawit melalui pelatihan pengembangan SDM perkebunan. Seperti dilansir dari Antara Kalteng, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Yepi Hartadi Prianto menegaskan, fokus pembangunan tidak hanya pada produksi tetapi juga kompetensi petani. Pelatihan digelar di Palangkaraya pada Jumat 19 Juni 2026 lalu dengan diikuti 237 peserta dari kelompok tani. Apkasindo, ASN dan penyuluh pertanian, materi mencakup budidaya teknis, panen, pasca panen, serta penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, di mana pemerintah daerah berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan, percepatan penerbitan STDB, dan praktiknya ramah lingkungan. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lapangan dan dibagi kepada petani lain demi kesejahteraan perkebunan sawit Kota Waringin Timur. Pendengar, rombongan terakhir tim Pesparawi Kalteng telah tiba di Manokwari, Papua Barat. Dengan telah sampainya rombongan terakhir ini, Kalteng dipastikan menurunkan kekuatan penuh dalam kompetisi paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Selengkapnya, rekan saya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sukses untuk kegiatan Pesparawi Nasional di Manokwari tahun 2026.
2: Rombongan terakhir kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 Provinsi Kalimantan Tengah telah tiba di Manokwari, Papua Barat, Senin 22 Juni 2026 untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan perlombaan Pesparawi Nasional 2026. Kedatangan seluruh peserta menandai lengkapnya kekuatan kontingen Kalimantan Tengah yang akan berlaga pada 12 kategori lomba di ajang nasional tersebut. Sebelumnya, keberangkatan kontingen dilakukan secara bertahap melalui beberapa gelombang penerbangan sepanjang Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD telah memberangkatkan ratusan peserta, pelatih ofisial, dan pendamping menuju Manokwari. Setibanya di Manokwari, para peserta langsung menempati penginapan yang telah disiapkan panitia dan mengikuti sejumlah agenda kesiapan, termasuk pengenalan arena lomba serta uji tata suara. Sekretaris Umum LPPD Kalimantan Tengah Walter Punding menyebut kehadiran seluruh rombongan diharapkan semakin memantapkan kesiapan kontingen Kalimantan Tengah dalam meraih prestasi pada Pesparawi Nasional ke-14.
3: Itu ada juga yang berangkat langsung dari Palangkaraya, dari Banjarmasin, pesawat ke Makassar, dan Makassar ke Manokwari pesawat. Itu adalah kontingen dari Murung Raya Paduan Suara Wanita, itu 32 orang. Kemudian paduan suara anak dari Pulang Pisau, juga mereka dari Banjarmasin ke Makassar pesawat, itu juga 32 orang, tambah dari provinsi.
2: Sementara itu, salah seorang peserta kategori paduan suara pria asal Kalimantan Tengah, Onwat Tandang, mengaku bersyukur telah tiba di Manokwari dengan selamat. Ia mengatakan seluruh peserta kini fokus menjalani persiapan akhir menjelang perlombaan dan optimistis dapat memberikan hasil terbaik bagi daerah.
1: Kami dari kontingen Pesparawi Kalimantan Tengah, khususnya paduan suara pria, ingin mengucapkan sukses untuk kegiatan Pesparawi Nasional di Manokwari tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kontingen Kalimantan Tengah membawa target mempertahankan bahkan meningkatkan capaian prestasi pada Pesparawi sebelumnya di Yogyakarta, sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional melalui semangat kebersamaan, pelayanan, dan sportivitas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, di mana kegiatan melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan pemahaman serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Selengkapnya, Norsean Miftah Torik melaporkan.
4: Persiapannya untuk memecahkan rekor ini melibatkan mahasiswa. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya

0: saya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji. Dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal penitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Mikot, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqabah, tahalul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina, mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
0: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan persiapan terkait literasi haji. Karena tentunya haji itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan perlu persiapan yang matang sekali, baik persiapan pengetahuan maupun juga persiapan fisik.
1: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
2: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi, itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini, kami semua melakukannya secara langsung, jadi bisa lebih paham lah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
1: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor MURI ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Norsa Emif Tatarik melaporkan.
3: Pendengar program Rabu Ceria yang dilaksanakan oleh PIK R Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya menjadi wadah bagi siswa untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum sekaligus menyampaikan materi edukatif kepada teman sebaya. Kegiatan yang telah berjalan sejak tahun 2024 ini juga mengangkat berbagai tema yang dekat dengan kehidupan remaja seperti pergaulan berbahaya, narkoba, hingga etika berkomunikasi. Koordinator R, Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya, Ali Arobi saat menjadi narasumber program Muda Kreatif Pro 2 RI Palangkaraya mengatakan, program tersebut lahir dari pengalaman pribadi yang sempat merasa kurang percaya diri saat harus tampil di depan umum karena minimnya wadah untuk berlatih ketika masih sekolah.
4: Dari pengalaman saya dulu di masa sekolah, saya ingin siswa di sekolahan itu tidak mengalami hal yang sama. Nah, sehingga saya mendorong peserta didik, khususnya anak-anak Pik R itu agar bisa berlatih membiasakan diri untuk berbicara di depan, tampil di depan untuk melawan rasa takutnya, tidak percaya dirinya. Sehingga dari sejak MTS itu udah, wah aku pernah coba kok.
3: Melalui program ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tetapi juga dibiasakan untuk tampil di depan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan public speaking. Dan mana ke depannya, Rabu Ceria diharapkan terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam membangun karakter serta kemampuan komunikasi peserta didik. Pendengar, dalam upaya mencetak generasi muda yang berkarakter dan berjiwa kepemimpinan, Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia atau PWPII Kalimantan Tengah menghadirkan program Muslim Youth Leaders bagi para pelajar. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
5: Jadi kalau kami dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Kalimantan Tengah, kebetulan kemarin juga kami dari bidang kaderisasi melakukan mini riset, Bang.
6: Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia PI Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan program Muslim Youth Leader sebagai upaya membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan karakter Islam. Program ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Juni hingga 3 Juli 2026 dengan sasaran pelajar Muslim di Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dirancangkan sebagai pelatih kepemimpinan yang memberikan pembekalan secara menyeluruh kepada peserta. Selain materi kepemimpinan, peserta juga akan mendapatkan pelatihan public speaking, komunikasi efektif, serta penguatan nilai-nilai keislaman sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Ketua Umum PWPI Kalimantan Tengah Hairul Anwar mengatakan bahwa pelaksanaan program ini didasari hasil kajian mengenal kondisi saat ini. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda perlu dijawab melalui wadah pembinaan yang tepat.
5: Jadi kalau kami dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Kalimantan Tengah, kebetulan kemarin juga kami dari bidang kaderisasi melakukan mini riset, Bang, terkait sebenarnya apa permasalahan teman-teman pelajar saat ini, khususnya mungkin teman-teman yang berorganisasi ataupun yang tidak berorganisasi, sekaligus juga kebutuhan apa sih yang mereka ingin fasilitasi dari kami, dari PI ataupun dari sekolah sebenarnya.
6: Berdasarkan hasil mini riset yang dilakukan PI, terdapat sejumlah persoalan yang banyak dialami pelajar, di antaranya tekanan akademik, minimnya ruang pengembangan diri, rendahnya minat literasi, persoalan pergaulan, serta kebingungan dalam menentukan arah masa depan. Meski demikian, setiap pelajar dinilai memiliki potensi untuk menjadi pemimpin apabila memperoleh pembinaan yang memadai. Departemen Kursus PWI Kalimantan Tengah Nur Hasanti menjelaskan bahwa program Muslim tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan memimpin, tetapi juga membangun karakter dan memperkuat keimanan beserta melalui materi-materi keislaman yang aplikatif.
7: PI ini sedang bikin program kegiatan, yaitu namanya ada Muslim Youth Leaders. Nah, itu nanti kegiatannya itu di tanggal 28 sampai 3 Juli. Jadi Muslim Youth Leaders itu seperti pelatihan kepemimpinan gitu. Nanti di situ kita juga diajarkan tentang bagaimana caranya bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Bagaimana caranya bisa mengembangkan skill public speakingnya, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik.
6: Sementara itu, Abdul Sani selaku Duta Pembicara Muda Indonesia 2026 menyampaikan bahwa pengembangan kemampuan berbicara di depan umum juga menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, wadah pelatih yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman peserta.
8: Untuk masalah ini, untuk Duta Pembicara Muda itu mewadahi kurs, apa yang namanya kelas, kelas online ataupun offline. Jadi saat ini Sani sedang magang, yaitu 3 bulan untuk menjalani program Duta ini. Jadi untuk kelas offline-nya itu nanti selesai magang ini selesai, nanti akan dikunjungi oleh Kemenpora. Kemenpora di apa di Jakarta sana, Bang.
6: Melalui pelaksana Muslim Youth Leader dan berbagai program pengembangan kapasitas lainnya, diharapkan pelajar di Kalimantan Tengah semakin percaya diri, memiliki keterampilan kepemimpinan dan komunikasi yang baik, serta mampu menjadi agen perubahan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Demikian Prayoga melaporkan.

0: Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Iya, baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, di edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 dan memasuki menit 31 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional. Dan nantinya mendengar ada rekan saya Tengku Hafiq dan juga Selyana Jamil yang akan memandu jalannya 100% Indonesia Nasional nantinya. Dengan narasumber ada Hetty Sonjaya, ada Rona Keller dan juga JY. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dengan 100% Indonesia Nasional.

0: bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung, nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa. Ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua. Yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
1: Miss Rona Keller.
2: Halo. Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana. Dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep ya.
1: Sedap.
2: Nah, yang sebelah kiri ini adalah
0: GY.
2: JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Bapak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: Oh, I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku mencipta, saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolep. Nah, kalau ya kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi.
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada dari keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, gua takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Masih banyak ya mau ditanya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya.
1: Dulu ya.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Terima kasih banyak.
0: Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, Bang Albert. Terima kasih. Kita ke manapun berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benijo.
1: Benijo dari Manado.
0: Eh, Manado.
1: Halo.
0: No, Bang Benijo.
4: Itu 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
0: Oh, oke. Okay. Okay, sehat kita berdua ya, Bang Beni.
1: Sehat Bang Beni. Bang Beni.
4: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
4: Ada orang
0: Manado, Bang. Ada Rona Keller nih.
3: Asli Manado aslinya.
4: Oh, ada kita TK Warnoa dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
4: Oh, Kakas Karona. Pemohon,
0: kan? Iya, Karona.
4: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Pemohon itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
3: Ini dengar di sini.
4: Oh, iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. metropolitan. Itu ceritanya apa gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Okay. Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Rona Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi, terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi? Itu adalah masing-masing pernyataan, tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
0: Iya, boleh, silakan.

0: Kita dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya iya. nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya corona tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia ya?
1: Karena terlalu banyak biaya yang
0: pengeluarannya kan banyak
1: cukup besar.
2: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
2: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Oh. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai.
0: Okay.
2: Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan
1: ya
0: tadi ya.
2: Nado.
1: Nado.
0: Nado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya?
2: Bisa jadi jalannya
0: katanya
2: Tuhan
0: tadi,
2: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado
1: terus bisa
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa?
2: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
2: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
3: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
3: Halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
3: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh jadi baru
3: sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macem. Semua orang mungkin
1: pasti mengalami
3: gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
3: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: betul. Sekali.
4: Ya, itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Hendra ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
4: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story, nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang yang di-owneri oleh Owi, saya kalau panggil Owi ya. Beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendirmas ini akan menjadi wadah para seniman, gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa diratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendirmas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendirmas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Eti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di line kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
4: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu terputus, dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris dari Batu Malang.
4: Halo Faris. Apa rek? Iki wong arek iki.
5: Siang. Langsung ya, Kak.
0: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
1: Iya, boleh. Ya.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
0: Genre ini saya yang kebetulan
5: baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Genrenya
5: apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
5: Oke, kita aja, moga-moga sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih
1: terputus, nanti coba di
4: terlalu jauh ya.
0: Sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
2: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
4: Pop melo.
2: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
4: Dan true story.
1: That's your story.
4: Lagunya
1: story siapa ini?
2: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
2: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
2: bahasa
0: ya.
2: Iya.

0: move.
1: Gitu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
0: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempat dangdut.
0: Sempat dangdut, yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak.
0: Galak, marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena nggak mungkin semuanya.
0: Padahal
1: bisa.
0: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
1: Itu. Kalau kata J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Iya ya, pop jazz ya sebetulnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Bisa ke arah bosas.
1: Oke, bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Aku penasaran dengan profesi sekarang Kakak J sendiri itu apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut
1: lagi ya. Seru banget.
2: Iya. Yeah. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.

0: menginspirasikan karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pie, Kabare.
0: Wah, banyak ya, Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk

0: mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: pembicaraan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Jay.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak Jay dan juga Kak Rona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Dengan yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arranger, arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: kaya.
2: Tapi hasilnya luar biasa.
4: Galak
2: dan detail.
1: Apa
2: whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, Shay, lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman? Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya, betul.
3: Bahasa lagu itu kan nggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Nggak dapet nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya, liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan, karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, Teh kayaknya salah deh, nggak enak deh, aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar. Oke, dapat Teh, langsung nggak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, Teh cut dulu Teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri. Samarinda.
5: Apa garang ikam itu? Kapan?
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, ya silakan Fahri.
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu
1: kapan
0: saja.
3: Diundang.
0: Diundang. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi benar tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga one day sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Heti mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
5: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
5: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
5: Kembali.
0: Iya. Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
5: Iya, soalnya selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
5: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nah, ini itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti itu rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, kedua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, tidak putus kerjanya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi si orang penyanyi gitu aja pria saya.
0: Oke.
5: Nanti dijawab ya.
0: Siap.
5: Buat Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Proses dari Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada
0: ya?
1: Satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo Aceh, halo Muhaba.
6: Dengar.
0: Tuh.
6: Muhaba. Cipo Projero, Batrona.
1: Tambang Lah.
0: Nah, silakan. Mbak Sandra.
7: Iya nih, penyanyi apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kak Ji.
7: Oh gitu, penyanyi gelandang legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
7: Saya nanya aja gini, pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung.
1: Boleh.
0: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha damang.
6: Euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
8: Teh Heti, terus Karona, satu lagi.
0: Ada
1: KJY.
8: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah itu. Dua yang Jaya ya, lagu Jaya ya.
1: Betul.
8: Karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
8: Ya harus lagunya Karona, tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
8: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Hety, ya itu pertanyaan untuk Teh Hety itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: itu saja.
8: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete.
2: Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
8: Indonesia.
1: Oke. Alright.
0: Terima kasih Tadina. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu. Ya? Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
3: apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller, bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok. Bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Liebe Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini pecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya, dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh, cuman 5 menit. Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
3: Untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi ya.
0: Tinggal cocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
2: mental.
1: Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hety bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya. Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
3: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hety. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
0: Nah,
1: itu collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih mesti ada bahasa Jerman gitu?
4: Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
4: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
4: Nah, jadi saya tunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari bahasa Jerman itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
4: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
4: Sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
4: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu
2: itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya? Gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Itu sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman.
1: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah, baik. Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak J.
0: Iya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Sirina.
2: Sirina, yeah. Siapa ini untuk berekspresi?
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina
1: ini
0: adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita
0: ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus ke lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk aku menerima berani, tantangan jangan itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman? Iya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi ke gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah,
0: jadi kayak endoy.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.

0: nicht, wir tun's uns nicht Spaß, weh.
1: Gue grogi sih. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Jangan artis sampai kalah, yang ya. Sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar. Wow.
4: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah. Yeah.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
4: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya menit 48 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita terpaksa kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya karena ada gangguan ya. Kita dengar tadi di layanan streaming kita. Dan pendengar, menit 48 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 di Palangkaraya, dan nanti juga ada rekan kami lainnya yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti akan rekan saya Listia ya. Dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja saat main program di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi ya. Besok insya Allah Nudin akan masuk pagi. Dan inilah dia Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar dalam sajian Palangkaraya sore ini. Dan dalam program Palangkaraya sore, kami akan hadirkan dialog kentongan kali ini dengan tema operasi modifikasi cuaca untuk cegah karhutla. Dan tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama Pro1 RRI Palangkaraya dalam program Kentongan sore hari ini. Kurang lebih setengah jam ke depan kita akan membahas topik kita pada sore hari ini terkait operasi modifikasi cuaca untuk mencegah karhutla di Kalimantan Tengah. Dan tentunya kita telah menghadirkan dua narasumber kita melalui layanan Zoom. Ada Bapak Anton Budiono selaku Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya. Dan bersama RRI pada sore hari ini ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Indra Wiratama. Selamat sore Pak Indra.
1: Selamat sore Mbak Sabella.
0: Ya, sehat Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun biasa. Hujan Pak ya.
1: Hujan tadi di perjalanan ya.
0: Tapi sudah reda Pak ya.
1: Iya.
0: Dan kita akan berbincang-bincang terkait modifikasi cuaca untuk mencegah karhutla dan prediksi BMKG tentunya dengan kondisi kemarau di tahun 2026 di Kalimantan Tengah pada sore hari ini. Nah, Pak Anton Budiono, saya ke Bapak Indra Wiratama dulu ya Pak ya. Nah, Pak Indra, seperti diketahui juga kan BPBPK Kalimantan Tengah juga sudah mengusulkan untuk adanya perpanjangan operasi ini Pak ya, modifikasi ini. Yang juga tentunya berkoordinasi dengan BMKG ya Pak ya tentunya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagi pendengar RRI Kalimantan Tengah terkait perpanjangan modifikasi cuaca yang diharapkan oleh BPBPK Kalteng ini untuk Kalimantan Tengah, dan itu perpanjangannya itu akan nanti melibatkan siapa saja Pak untuk wilayah Kalimantan Tengah, atau juga ada koordinasi dengan BMKG tentunya. Bisa Bapak menjelaskan.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Anton, rekan kami ini. Jadi kalau kata Pak Anton itu jangan sampai saya sama beliau bertemu. Karena apa? Bisa jadi bencana. Jadi
0: tersenyum pantun dari
1: ya Pak. Jadi Indra, terkait ke ini ya, operasi modifikasi cuaca. Jadi itu merupakan suatu langkah kesiapsiagaan. Karena dasar utamanya adalah siaga darurat di provinsi. Jadi kami mengajukan untuk salah satunya untuk langkah pencegahan mitigasinya kesiapsiagaannya. Bagaimana melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Satu siaga sendiri itu dimulai untuk Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pada tanggal 26 Mei kemarin. Jadi itu berakhir sampai kurang lebih sampai tanggal 31 Oktober. Oktober nanti tahun 2026. Itu sesuai SK Gubernur ya. Terkait ini. Untuk di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri ada beberapa kabupaten yang telah menetapkan satu siaga. Kapuas, Kabupaten Kapuas, kemudian Kabupaten Kota Waringin Timur, dan juga Kabupaten Kota Waringin Barat. Walaupun Kota Waringin Barat kemarin itu berhabis masa siaga daruratnya, masa ininya pada tanggal 10 Juni. Pada yang kemarin, tapi kemungkinan akan diperpanjang karena mengingat sesuai prediksi dari BMKG bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengalami musim kemarau. Pada saat ini kita sudah mengalami sedang, mulai dari akhir Mei kemarin, mulai dari daerah selatan, dari Kapuas, Pulang Pisau, sampai kini jadi di laksana ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Dan di mana itu diikuti dengan fenomena El Nino. Dan sekarang sesuai prediksi BMKG juga, kami berdasarkan prediksi BMKG bahwa di situ untuk El Nino sendiri 98% sudah moderat. Dari lemah moderat sudah ke moderat kita. Dan kemungkinan sekitar 60% cenderung ke arah kuat. Nah, kita mungkin kilas baik flashback ketika tahun 2015 itu super kuat ya, sangat-sangat kuat. Kemudian di ini tahun 2019 itu fenomena El Nino-nya lemah, 2023 itu moderat. Nah, ini di atas tahun 2023 pada tahun ini. Jadi mengingat kecenderungan daerah sudah ini ya, ada beberapa daerah sudah 30 hari tanpa hujan, itulah diusulkan Provinsi Kalimantan mengusulkan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca kepada pihak BNPB. Siapa saja yang terlibat? Tentu yang jelas pasti BMKG. BMKG di situ pasti terlibat. Kemudian dari TNI Angkatan Udara juga kami ini ya berkoordinasi dalam hal ini dengan terutama di Iskandar, karena kita ada di ininya Iskandar Pangkalan Bun. Tetapi tetap di sini base-nya. Jadi kemudian beberapa pihak terkait juga terkait ke hal tersebut, dari pihak teknis dari BNPB, BRIN juga itu terlibat.
0: Jadi Pak Indra, tiga daerah ini menjadi apa tempat utama dari modifikasi itu ya? Atau perwakilan aja dari yang Kotim, Kotim, Kobar, dan apa tadi Kapuas ya Pak ya?
1: Oh ya, terkait itu yang sudah menetapkan status siaga darurat. Tetapi kalau untuk wilayah operasi modifikasi cuaca yang sendiri, kita terutama daerah rawan Karhutlah, yang terutama yang dari selatan ke tengah, selatan ke tengah ya, yang ada yang terutama yang sangat kita ini kita strategi kita terutama daerah yang banyak gambutnya. Jadi kemarin kan sudah berlangsung operasi modifikasi cuaca ini, OMC ini kurang lebih sudah seminggu, sudah seminggu. Kemarin kami melaksanakan rapat koordinasi, rapat aktivasi posko darurat. Kami kemarin melaksanakan. Jadi itu sudah di ini ya, sisa NaCl. NaCl ini garam yang ditabur ya, ditabur di ini. Kemarin disampaikan, dilaporkan sekitar 5 ton lagi. Hari ini sudah di ini, jadi sudah dilaksanakan juga. Jadi kurang lebih sekitar 3 ton lagi yang sementara tersisa. Tetapi apa kemungkinan perpanjangan itu sambil melihat keadaan dan juga potensi awannya, awan yang disemai akan menjadi hujan. Nah, jadi yang terutama daerah wilayah operasinya mungkin saya ini kan dari Kapuas, Pulang Pisau, ada sedikit wilayah Bartim, Barsel, ini juga Katingan, Palangkaraya juga ini ya. Katingan, kemudian Kota Waringin Timur, Seruyan, itu termasuk. Termasuk daerah-daerah yang rawan.
0: Jadi bulan Oktober tuh belum tentu modifikasi cuaca itu berakhir, bisa diperpanjang gitu ya Pak intinya ya.
1: Jadi ini sambil melihat peluang awannya. Jadi boleh ini Mbak ya, ketika terutama yang sangat kita ini kan potensi awan itu ada nggak pada saat puncak musim kemarau? Nah itu, jadi ketika puncak musim kemarau itu apakah ada awan yang bisa disemai, kemungkinan bisa berlanjut. Tetapi kalau tidak ada, kita seperti tahun 2015, kita mau melaksanakan itu dulu TMC ya namanya, teknologi modifikasi cuaca. Tapi dulu tidak ada karena potensi awannya tidak ada yang bisa disemai untuk menjadi hujan, jadi percuma aja. Jadi ini sambil melihat ini suatu ini ya, tujuannya ibaratnya untuk pembasahan daerah-daerah rawan.
0: Ya, baik. Kita akan bertanya kepada BMKG melalui Bapak Anton Budiono. Pak Anton, untuk prediksi kemarau di Kalteng yang juga akan membawa Karhutlah dan cuaca kering nanti Pak ya. Itu kalau pandangan dari BMKG sendiri untuk operasi modifikasi

awal pertama kali dulu dinamakan hujan buatan ya, kita masih masih ingat betul dengan kata-kata hujan buatan gitu. Nah, hujan buatan di sini ternyata mengandung arti yang salah dari pelaksanaannya gitu. Jadi bukan membuat hujan gitu, tapi mempercepat hujan gitu. Nah, syarat hujan itu harus ada awan dulu. Jadi memang modifikasi cuaca ini intinya memperbesar awan, menambah berat untuk kita turunkan lebih cepat gitu. Jadi ada beberapa fungsi dari modifikasi cuaca yang sebagian besar memang untuk kebencanaan. Yang pertama untuk mengurangi bencana hidrometeorologi, banjir dan sebagainya. Yang saat ini kita laksanakan di Kalimantan Tengah juga untuk mengurangi ya, mengurangi dampak dari prediksi kami sebelumnya. Jadi prediksi kami sebelumnya adalah tahun 2026 ini musim kemarau-nya akan dibarengi dengan adanya fenomena El Nino. Jadi di samping kemarau, di mana kemarau tersebut dengan adanya El Nino akan bertambah kering. Nah, kalau kita bicara dengan modifikasi cuaca, yang paling bagus kita laksanakan adalah untuk pencegahan. Jadi di bidangnya Pak Indra ini nanti yang ini, yang pencegahan dulu, Pak. Jadi pencegahan, jadi kita menabung, kayak menabung air dulu untuk menghadapi kekeringan nanti gitu kan. Jadi pas sebenarnya saat-saat ini masih yang kemarin ya, kita mulai modifikasi cuaca itu tanggal 16. Tanggal 16 itu dari pantauan kami, dari potensi pertumbuhan awan, itu seluruh Kalimantan Tengah cukup tinggi, masih sangat tinggi. Rapat kami pertama untuk rapat kami pertama OMC kemarin juga kita tampilkan di rapat bahwa potensi pertumbuhan awan tanggal 16 dan beberapa hari kemudian itu masih cukup tinggi. Jadi memang masih apa namanya cukup bagus untuk dilaksanakan modifikasi cuaca. Dan yang selanjutnya tadi Pak Indra sempat bilang informasi pertama kami untuk hari tanpa hujan, memang sebelum modifikasi cuaca itu ada beberapa wilayah di Kapuas dan Pulang Pisau itu bagian selatan, itu sempat ada wilayah tempat kami melakukan pengamatan hujan itu ada sekitar beberapa wilayah itu 20 sampai 30 hari tidak hujan. Jadi sudah hampir satu bulan tidak hujan untuk wilayah apa namanya, wilayah Kapuas dan Pulang Pisau bagian selatan. Dan ini update terbaru dari informasi hari tanpa hujan kami, hanya 5 sampai 10 hari tidak hujan. Jadi memang ada penurunan penurunan hari tidak hujannya. Mudah-mudahan curah hujan yang mungkin bisa terjadi di beberapa hari. Ini kita bicara hari saja ini Pak Indra ini, Pak. Jadi soalnya untuk beberapa bulan ke depan atau di tepatnya di bulan Agustus kita akan prediksi kami di Agustus itu adalah puncak musim kemarau. Jadi kita kalau modifikasi cuaca ini kita bicaranya hanya hari saja, Mbak. Jadi memang kemarin sudah sebenarnya sampai tanggal 19 saja, 5 hari pertama ya, bukan tanggal 16 ya, berarti kemarin 15 sampai tanggal 19 mulai modifikasi cuaca, terus hasil evaluasi terakhir tanggal 19 itu kita perpanjang jadi 5 hari. Jadi memang besok mungkin di posko operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut akan kita bahas lagi, kita evaluasi lagi apakah perlu diperpanjang atau tidak, awannya masih cukup untuk OMC atau tidak gitu. Jadi besok terakhir hari, mudah-mudahan masih ada potensi. Saya hanya berharap ada potensi saja, karena memang sebelum kita 100% tidak ada, bukan 100% ya, curah hujan cukup turun. Kalau ini kan kita tadi, walaupun hari ini ada hujan ini tadi, hujannya cukup ringan ya. Setelah beberapa hari kemarin memang cukup panas, bahkan di malam hari itu kalau kami bilang itu nolo cloud kalau kami sebut. Jadi tidak ada awan rendah sama sekali dari sore sampai pagi itu. Kalau kita lihat di langit Palangkaraya, Mbak ya. Jadi hari ini tadi memang walaupun cukup hujan ringan, tapi memang masih ada hujan gitu. Dan yang selanjutnya di samping modifikasi cuaca tadi,

0: prediksi kami, update terakhir El Nino-nya Pak, sekarang sudah El Nino moderat. Prediksi kami di dasar yang terakhir ini sekitar 98% potensi ke El Nino kuat, Pak. Jadi ke El Nino kuat soalnya sekarang sudah satu lebih lah, 1, lah ininya, indeks ENSO-nya gitu. Jadi kalau kan nanti sudah mencapai 1,5 sudah menjadi El Nino kuat. Untuk perbandingan mungkin di tahun 2015 ya, 2015 itu persis yang dikatakan oleh teman-teman dari pihak BRIN, di El Nino super kuat, atau teman-teman BRIN itu menyebutnya El Nino Godzilla ya, tahun 2015 itu indeksnya 2,9. Jadi memang batas El Nino super kuat itu di angka indeks 2. Sekarang baru 1, mudah-mudahan tidak naik lagi, mudah-mudahan prediksi kami seperti teman-teman sampaikan, mudah-mudahan kalau kalau bencana gini kami rela didoakan prediksi kami tidak tepat. Seperti itu. Jadi kalau kalau memang bisa, saya kami sangat takut kalau memang nanti ke El Nino kuat atau malah ke super kuat. Jadi memang dampaknya akan sangat luar biasa. Mungkin bisa 2 atau 3 bulan sama sekali tidak ada hujan kalau kalau memang itu bisa terjadi gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kondisinya masih sekarang kayak sekarang ya, 2-3 hari tidak hujan terus ada hujan sebentar, itu masih masih masih normal ya untuk musim kemarau seperti itu.
1: Baik, pertanyaan untuk Pak Aton dan Pak Indra ini terkait operasi modifikasi cuaca ini, apakah secara signifikan dapat menurunkan potensi munculnya titik panas atau hotspot di wilayah rawan karhutlah? Kalau kita secara umum kita ketahui kan untuk mencegah karhutlah sudah dilakukan langkah-langkah seperti patroli ya Pak ya. Ya Pak Anton, patroli, pembasahan lahan gambut atau juga edukasi masyarakat. Nah, dengan modifikasi cuaca atau apa hujan buatan ya Pak Anton ya, apakah ini sudah merupakan juga upaya yang lebih efektif untuk mencegah potensi munculnya titik panas atau hotspot di wilayah rawan? Nah, Pak Anton atau Pak Indra yang pertama jawab. Pak Indra
0: ya,
1: dulu ya Pak ya.
0: Mungkin gini, ya. Jadi saya belum belum lihat data hotspotnya ya. Kayaknya memang tujuan awal dari OMC kita tahun ini yang kita laksanakan hari-hari belakangan ini, tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk menabung menabung air ya, untuk menampung air yang turun. Jadi memang sebelum potensi pertumbuhan awan itu benar-benar tidak ada, kita upayakan sebelum kejadian ini kita sebelum kejadian kekeringan atau tumbuhnya atau meledaknya jumlah hotspot. Jadi memang tujuan kita awalnya itu memang apa namanya, karena masih banyak awan, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menabung, ya menabung air lah kalau istilah kami boleh boleh pakai gitu.
1: Iya. Seperti Pak itu. Indra menambahkan Pak.
2: Iya. Iya sama kurang lebih ya. Benar kata Pak Anton juga, intinya adalah OMC itu bagaimana kita menabung atau memanen air yang ada potensinya.
1: Iya.
2: Karena bagaimana kita memadamkan air apa memadamkan api apabila tidak ada air. Nah, ini bagaimana sekarang ketika ada potensi itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, baik melalui embung, baik melalui sekat kanal maupun ini ya, terutama sebenarnya kalau teknik ininya memang kami selalu mengatakan pembasahan ya. Nah, pembasahan itu salah satunya juga yang secara ini ada melalui operasi modifikasi cuaca. Tetapi ada juga langsung di lapangan bagaimana operasional dari sumur-sumur bor yang ada. Nah, itu biasanya Kak, dari kami dari pihak BPPPK dan juga Dinas Lingkungan Hidup itu melaksanakan dengan ini, dengan memberdayakan masyarakat bagaimana melakukan teknik pembasahan di daerah-daerah yang terutama potensi karhutlahnya tinggi maupun sedang. Nah, melalui pembasahan ini yang kami lakukan. Nah, salah satunya juga mengenai operasi modifikasi cuaca. Kalau secara ini ya, secara memang sama kata Pak Anton juga, kami belum secara belum membandingkan bagaimana, tapi saya yakin pasti itu menurunkan tingkat titik hotspot yang ada.
1: Ya. Nah, kalau tantangan sendiri mungkin sedikit Bapak Anton dan Pak Indra sampaikan untuk pendengar RRI. Untuk tantangan, apakah pelaksanaan OMC ini ada kendala misalnya dari sisi cuaca, ketersediaan awan potensial, maupun aspek teknis lainnya di lapangan? Apakah ada kendala, Pak Anton dan Pak Indra?
2: Jadi kalau terkait kendala, saya rasa sih tergantung potensi awan yang bisa disemai tadi. Ibaratnya, makanya kami selalu berdasarkan data dari BMKG, apakah itu dia punya potensi ataupun tidak. Selain itu ya otomatis kalau kita berbicara pasti terkait ke OMC pasti berbicara mengenai anggaran ya. Untuk teknis ini dan sebagainya itu tidak terlalu ini ya. Tapi kami secara ini kalau berbicara anggaran itu didukung sepenuhnya oleh pihak BNPB dalam hal ini.
1: Ya. Pak Anton menambahkan, Pak.
0: Ya, mungkin saya bicaranya dari segi cuaca dan atmosfer di Kalimantan Tengah ya, Pak. Jadi di Kalimantan Tengah ini kondisi cuaca dan iklimnya, bahkan anginnya, dan diperkuat lagi dengan lahannya. Kebetulan lahan kita untuk daerah selatan, wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan atau bagian tenggara, itu adalah gambut. Dan itu adalah mungkin tujuan kita akan kesana semua, prioritas gitu ya. Nah, itu terkendala lagi dengan kondisi cuaca dan iklim kita. Jadi, kalau dari beberapa kali kami melihat potensi pertumbuhan awan, yang pertama kali mengecil potensi pertumbuhan awan itu malah di daerah-daerah yang sekarang, yang di Kalimantan Tengah ini adalah lahan gambut, di daerah selatan dan tenggara dari Kalimantan Tengah. Gitu. Dan yang faktor kedua lagi dari cuacanya dan iklimnya, di daerah tenggara, Kapuas, Pulang Pisau, bagian pesisir itu, musim kemarau-nya duluan, gitu. Jadi apa ya, untuk ketidak ada awanan itu lebih dulu gitu, dan itu akan diperparah lagi anginnya bertiupnya dari Kapuas menuju Kupang ke Pulang Pisau dan menuju ke Palangkaraya. Nah, kalau kita melaksanakan modifikasi cuaca, seyogianya yang kita semai itu di wilayah-wilayah yang tadi kami sebutkan dulu. Misalkan kita mau membuat atau menurunkan hujan di wilayah Pulang Pisau, yang kita semai di sebelah selatan atau di sebelah tenggaranya dari Pulang Pisau. Jadi nanti begitu awan tersebut sudah memenuhi syarat untuk menjadi hujan, akan turun di Pulang Pisau. Gitu. Jadi kita nggak mungkin akan menabur atau menyemai di Palangkaraya karena memang anginnya tidak menuju ke sana. Jadi memang itu menjadi salah satu, kalau kami amati ya beberapa, ya selama kami berdinas di Palangkaraya, memang kondisi Kalimantan Tengah itu seperti itu. Gitu. Sebelah selatan, musim kemarau-nya paling panjang, dan lahannya gambut tebal, itu mungkin salah satu kendala.
1: Iya, jadi kalau tadi Pak Indra bilang untuk perpanjangan ini dilihat dulu ya Pak ya kondisinya Pak ya. Tidak bisa diprediksi targetnya kapan, tambahan waktunya belum tahu ya Pak ya.
2: Iya, dievaluasi.
1: Tapi sampai Oktober intinya Pak ya.
2: Untuk itu sampai Oktober itu siaga daruratnya.
1: Siaga darurat. Iya. Tapi untuk
2: OMC itu sendiri itu tentu akan kita evaluasi apakah ada nggak potensi awan yang bisa disemai untuk menjadi hujan.
1: Dan kondisi daerah mana saja yang rawan tadi ya Pak yang dipantau ya Pak ya. Iya. Tidak terasa kita sudah di penghujung dialog Kentongan pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan dari Pak Anton dan Pak Indra terkait dengan himbauan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mencegah karhutlah. Juga selama musim kemarau nantinya berlangsung, apa yang harus dilakukan? Karena BMKG dan juga BPPK ya Pak sudah berupaya melakukan operasi modifikasi cuaca ya Pak ya. Untuk membantu wilayah kabupaten yang rawan di Kalimantan Tengah. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Indra atau juga Pak Anton untuk masyarakat menghadapi karhutla Pak? Potensi karhutla di bulan Juli atau Agustus tuh nanti Pak, yang kering sekali itu.
0: Ya, kalau dari prediksi kami, tetap kami belum merubah prediksi kami, belum mengupdate prediksi kami. Jadi puncak musim kemarau-nya masih di bulan Agustus.
1: Agustus.
0: Tapi untuk keringnya, ini kan Agustus hanya curah hujan yang paling rendah di selama musim kemarau. Tapi untuk kekeringan, kami yakin di bulan September akan lebih kering karena memang akan bertambah panjangnya tidak hujannya gitu. Kecuali memang prediksi kami curah musim hujannya lebih maju dari prediksi mungkin di akhir September, tapi memang prediksi kami masih sekitar bulan Oktober untuk masuk musim hujan. Jadi kepada masyarakat kami tetap himbau untuk waspada dan jangan panik apapun yang terjadi, jangan panik, tapi waspada harus gitu. Jadi memang peringatan dini El Nino sudah kami keluarkan dan sudah ini berjalan 3 bulan, tapi memang dampak yang terbesar dari El Nino adalah musim kemarau itu sendiri. Kalau memang musim kemarau belum datang, memang dampaknya belum terlalu terlihat. Dan ini prediksi kami bulan Juni ini adalah awal dari musim kemarau itu sendiri. Bahkan di kalau kami sebut di zona musim ya, di zona musim Kalteng 12 itu di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, daerah bagian selatan, itu sudah sejak akhir bulan Mei kemarin curah hujannya sudah selama 30 hari itu sudah di bawah 50. Jadi selama sebulan itu sudah di bawah 150, yang artinya memang di wilayah tersebut sudah musim kemarau selama 1 bulan.
1: Pak Indra menambahkan, Pak, untuk closing penutup.
2: Iya. Terkait ini ya, terkait ke bencana karhut lah. Seperti kita ketahui bahwa bencana itu merupakan pertemuan pasti antara risiko dan ada pemicunya, baru bisa terjadi bencana. Untuk karhutla tersendiri pemicunya 99% adalah manusia. Nah, intinya bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah, bagaimana upaya ini itu tidak akan berjalan optimal apabila tidak diikuti dengan upaya dari manusia juga, dalam hal ini masyarakat. Jadi dari sini kami mengajak, mari kita sama-sama bangun budaya sadar bencana, terutama terkait ke karhutla. Jelas sudah bahayanya apa, akibatnya apa, tentu itu akan mengakibatkan kelumpuhan berbagai macam sektor, bahkan ke sampai ke perekonomian. Jangan sampai bencana itu yang membuat kita menjadi teratur. Ya. Mari kita teratur dahulu sebelum terjadi bencana.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Indra Wiratama sudah hadir ya Pak ya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih Pak Anton Budiono di sela-sela kesibukannya sudah bisa bergabung bersama RRI sore hari ini Pak. Sehat selalu ya Pak Anton dan Pak Indra.
2: Makasih Mbak.
1: Ya, sudah pendengar, demikian dialog kentongan sore hari ini dengan topik kita operasi modifikasi cuaca untuk cegah karhutla. Semoga apa yang disampaikan Pak Indra Wiratama juga Pak Anton Budiono dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Tengah untuk bersama menjaga lingkungan dan berupaya untuk bersama-sama mencegah karhutla di Kalimantan Tengah. Saya Sabila Indasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kentongan Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya sore hari ini, pendengar, cuaca panas, agak sedikit mendung, tapi jangan sampai hati kita mendung ya hari ini pendengar. Walaupun tadi juga dalam dialog kentongan begitu, kita juga terus diingatkan bahwa jaga kondisi kesehatan di tengah cuaca saat ini yang tentu di musim kemarau, sehingga dari pihak terkait pun juga terus akan melihat potensi atau kesempatan begitu ya untuk modifikasi cuaca agar membasahi lahan-lahan yang ada di Kalimantan Tengah begitu, sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk Anda juga masyarakat, agar tidak menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan terjadi begitu ya, tidak membuang puntung rokok, tidak sengaja tidak dengan sengaja membakar hutan misalnya, atau membuka lahan dengan cara dibakar kemudian ditinggalkan. Dan pastikan juga kita tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran permukiman ya. Pendengar, tetap bersama kami di pukul 16 kami akan hadir untuk Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: 101 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya. Sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Palangkaraya cuaca sore hari ini aman. Panas enggak juga, tapi mendung enggak juga.
0: Oke, baiklah. Ada informasi apa Listia dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Universitas Islam Negeri Palangkaraya pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, rekan Jube.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan, pemahaman, serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Berikut Nursian Miftah Tarik melaporkan.
2: Persiapannya untuk memecahkan rekor ini melibatkan mahasiswa. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji. Dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Mikot, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqabah, tahalul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
2: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan persiapan terkait literasi haji. Karena tentunya haji itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan perlu persiapan yang matang sekali, baik persiapan pengetahuan maupun juga persiapan fisik.
3: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
4: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini kami semua melakukannya secara langsung, jadi bisa lebih paham lah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
3: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor muri ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Norsa Emipta Tarik melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Jubedi Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Listia ya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Bumi Tenontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, saat ini ada rekan Rusdi di Nunukan. Selamat sore, Rusdi.
1: Ya, selamat sore, rekan Jubaida.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan di sore hari ini, Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk kabar Nunukan hari ini baik, aman, dan cuaca juga mendukung sekali.
0: Siap. Ada informasi apa, Rusdi, dari Nunukan?
1: Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang latihan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA dan sederajat, rekan Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
3: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti

0: kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia, baik di dalam maupun luar negeri.
1: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi, begitu kan karena mereka kan lebih berbicara apa namanya, lowongan pekerjaan ke luar negeri kan seperti itu. Nah sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah itu kan yang perlu kami tangkap itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nunukan, supaya kita antisipasi kalau ada peluang kemudian kita siapkan lah seperti itu.
0: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Jubeda di Tarakan.
3: Terima kasih rekan Rusti dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini aman saja. Alhamdulillah baik, tapi untuk cuacanya luar biasa panas di Samarinda sore hari ini.
0: Baik, berarti ini sama nih dengan kota Tarakan sore ini Dita. Ada
1: Iya.
0: informasi apa Dita sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait Polda Kaltim yang memperketat pengawasan kampung bebas narkoba di Samarinda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap narkoba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada dua zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program kampung bebas narkoba yang kita pilih di Samarinda, ya, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
2: Penguatan kampung bebas narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Jube, di Tarakan.
0: Terima kasih, Dita, dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini dari Banjarmasin ada rekan Adit ya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore Kak Jubay, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, gimana sebaliknya Adit?
1: Sebaliknya di Banjarmasin kabarnya baik juga, cuaca panas dan cuaca panas itu paling asik main layang-layang.
0: Siap ya, ada informasi apa Adit dari Banjarmasin?
1: Ini terkait tentang kembali maraknya lokasi beberapa titik lokasi di Kota Banjarmasin yang dijadikan masyarakat bermain layang-layang yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau mengganggu arus lalu lintas, Jubaidah.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, ada dua lokasi yang menjadi titik perhatian pemerintah Kota Banjarmasin karena kembali marak dijadikan lokasi bermain layang-layang. Itu di kawasan Jembatan Putih dan juga di kawasan AKSN dan juga di Jembatan RK Ilir. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jembatan.
3: Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak menjadi perhatian serius Pemko Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jembatan Patih Masih atau Jembatan HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun menurut pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra, di kawasan Jembatan RK Ilir aktivitas bermain layang-layang relatif masih terkendali karena dilakukan di lahan milik Pelindo yang berada di bawah jembatan. Hanya saja persoalan justru muncul dari banyaknya warga dan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk menyaksikan aktivitas tersebut. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin akan menggandeng Dinas Perhubungan serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Satpol PP juga telah memasang sejumlah spanduk berisi imbauan di kawasan Jembatan Patih Masih dan Jembatan RK Ilir. Selain itu, petugas juga akan ditempatkan di lokasi pada sore hingga menjelang waktu maghrib saat aktivitas bermain layang-layang biasanya mencapai puncaknya.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jembatan tersebut, di jembatan. Nah, ini juga akan kami antisipasi dengan kawan-kawan di sub dan juga kawan-kawan kecamatan, khususnya di kelurahan masing-masing. Nah, untuk di Patih Masih, ini akan lebih ekstra lagi, sama seperti tahun kemarin. Sebenarnya spanduk sudah kita pasang, imbauan sudah kita berikan, sosialisasi juga sudah jalan. Tapi ini akan kita tempatkan anggota, jadi insya Allah mulai.
3: Kekhawatiran datang dari sejumlah pengendara, Nur Sari Kasih salah satunya. Warga Banjarmasin Selatan ini mengaku khawatir dengan aktivitas tersebut, apalagi jembatan RK Ilir sering ia lewati setelah pulang kerja.
4: Sekarang orang sudah mulai rame main layang-layang di atas jembatan itu. Khawatir kalau misalkan lewat-lewat gitu bisa nyangkut. Harapannya supaya pemerintah bisa menangani anak-anak yang sering bermain layang-layang di atas jembatan itu.
3: Namun demikian, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas pendekatan persuasif. Pasalnya hingga kini belum terdapat aturan khusus yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas bermain layang-layang maupun kerumunan penonton di lokasi tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Iya, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Kita tutup dengan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kalimantan Utara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor. Baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Ekspor sudah sementara ini ya, karena kan kalau kami di border ini nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada isinya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya, yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya, kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya, hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, tentunya kami tidak bisa menambahkan langsung. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya apa istilahnya penyelesaian tingkat level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, tentunya kami akan mengikuti arahan pusat kita bahas.
2: Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Afriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara. Menggunakan Boeing 737-800 Freighter, maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mudah para ekspor. Dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma hanya ikan Pak yang ofisi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komoditas lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 23 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu kanal informasi dan inspirasi pendengar 50 menit lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda di Palangkaraya sore hari ini. Tentu juga Anda bisa baca di rri.co.id ya. Pendengar, kami informasikan juga bahwa Anda dapat dengar bareng pada Pesta Bola Dunia, pendengar, pada Pesta Bola Dunia tahun 2026 ini. Untuk di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kalau tadi di dini hari begitu ya, di hari ini Selasa 23 Juni ini ada pertandingan Argentina Austria, kemudian juga ada Prancis dan Irak ya pendengar. Nanti di pukul 00 pada Rabu 24 Juni ini ada Portugal melawan Uzbekistan. Dan juga di pukul 3 dini hari ada Inggris melawan Ghana. Nah, pendengar, Anda dapat dengarkan di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentu juga di hari ini, pendengar, kalau informasi dari dunia olahraga begitu ya, kita ngomongin soal Prancis, pendengar, yang mana Prancis ini memang lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak 3-0 ya pendengar. Dan Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Jadi kemenangan ini diraih pada pertandingan kedua grup pertama yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, sepanjang babak pertama Prancis mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%, sementara itu Irak kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Peluang terbaik Irak hadir melalui sundulan Ali Al-Hamadi yang memanfaatkan umpan Merkazdowski. Namun, bola masih melebar sehingga gagal mengubah kedudukan sebelum turun minum. Kemudian babak kedua pendengar juga sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan. Hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat laga dihentikan sementara waktu. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung menambah keunggulan menjadi 2 gol. Dan tentu pendengar, kesalahan terjadi saat operan Ahmed Kassem gagal dikontrol sempurna oleh kiper Ahmed Basil di depan gawang. Dan tentu juga Ousmane ini kemudian memberikan umpan kepada Mbappe yang sukses menyelesaikan peluang tersebut. Nah, kemudian pendengar, dan Irak sempat memperoleh peluang melalui Ali Al-Hamadi pada penghujung pertandingan untuk memperkecil ketinggalan, ya, ketertinggalan. Namun peluang tersebut gagal dimaksimalkan dan skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membawa Prancis memuncaki klasemen grup pertama dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik tetap terbuka. Dan peringkat tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan nanti di pukul 17 kami akan hadir dengan program Gemanuansa Senja. Untuk Anda umat muslim, kami juga akan hadirkan pengajian Al-Quran serta nanti kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya hari ini pukul 17 lewat 28 menit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial, unggahan video yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon tersebut dan perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Palangkaraya sore ini. Pendengar, Gemar Nuansa Senja akan hadir menemani Anda. Dan dengan sajian lagu religi islami, juga akan ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib hari ini pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan, pendengar, untuk Anda yang baru pulang. Kemudian juga untuk Anda yang sore hari ini sedang santai menunggu waktu maghrib gitu ya, di depan rumah atau mungkin juga sembari mengisi waktu dengan melakukan hal-hal yang positif begitu ya. Ada yang berzikir, kemudian juga mengajari anak-anak untuk bagaimana mengisi waktu sore hari dengan kegiatan yang positif begitu ya, sebelum waktu maghrib tiba. Untuk Anda yang lagi jogging sembari dengar radio, tetap semangat pendengar. Jangan lupa waktu maghrib sebentar lagi, kurang lebih masih ada setengah jam ke depan pendengar. Sebelum waktu maghrib tiba, dapat diancang-ancang begitu ya untuk mengambil waktu istirahat dan juga segera tunaikan waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17 lewat 20 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kali ini ada informasi di mana film Supergirl siap hadir di bioskop Indonesia mulai 24 Juni 2026 besok ya kan. Dan film ini merupakan film superhero yang mengadaptasi komik dari Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Jadi film ini disutradarai oleh Craig Gillespie yang diproduseri oleh James Gunn serta Peter Safran. Jadi mereka berdua ini juga mengembangkan semesta baru dari DC Studio melalui berbagai proyek besar mereka. Jadi ceritanya ini pendengar yang berpusat pada Kara Zol-El yang menyimpan trauma akibat kehancuran Krypton. Jadi pengalaman ini membentuknya menjadi orang yang lebih keras dan tertutup. Berbeda dari Superman, jadi Kara ini sempat menyaksikan kehancuran planet asalnya secara langsung, sehingga luka masa lalu ini terus membayangi setiap langkah di kehidupannya. Jadi dalam penggambaran, jadi dalam kisahnya ini pendengar, penggambarannya ini Kara bertemu dengan gadis muda, jadi namanya Ruthie Marie Knoll. Jadi dia ingin membalas kematian sang ayahnya yang dibunuh secara kejam. Dan tersentuh oleh tekad dari Ruthie ini sendiri, Kara ini pun akhirnya memutuskan membantu menjalankan misi berbahaya tersebut. Mereka kemudian menjelajahi berbagai planet dan wilayah antar galaksi. Dan perjalanan ini pun tidak berjalan mudah bagi keduanya. Dan mereka harus menghadapi ancaman mematikan serta musuhnya yang sangat kuat pendengar. Nah, jadi musuh mereka ini ada Cream of the Yellow Hills. Jadi penjahat ini menjadi target pencarian sekaligus sumber konflik utama cerita. Dan di tengah petualangan Kara juga ditemani oleh Krypto sang anjing super. Dan kehadirannya memberi warna tersendiri dalam perjalanan penuh dengan banyak risiko tersebut pendengar. Dan film ini dibintangi oleh Millie Alcock ya pendengar. Jadi dia berperan sebagai Kara, kemudian atau Kara ini dalam film ini sebagai Supergirl-nya. Kemudian ada Everett Lee, Matthias yang mana juga ada Jason Momoa, ada David Krumholtz, dan juga ada Emily Beckham. Nah, pendengar, jadi dengan perpaduan aksi, ada dramanya juga, ada petualangan kosmiknya juga. Jadi film Supergirl ini akan menjadi tontonan menarik dan durasinya cukup panjang ya. Dan tentu pendengar, ini sudah siap tayang besok 24 Juni 2026.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan sajian lagu religi islami di ruang dengar Anda sebelum pengajian Al-Quran dan azan maghrib juga hari ini pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda umat muslim dapat bersiap untuk menunaikan salat maghrib, dan kami akan hadirkan ada lagu dari De Arjuna dengan single religinya Taubat.
1: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Pendengar umat muslim, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Umam dan Sari Tilawah Mega.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Anda, Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Petang.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Sekarang sesuai prediksi BMKG juga, kami berdasarkan prediksi BMKG bahwa di situ untuk El Nino sendiri 98% sudah moderat. Dari lemah moderat, sudah ke moderat.
3: Apabila Bapak dan Ibu melihat kondisi yang berpotensi membahayakan, seperti kabel listrik yang sudah rendah, pohon yang dekat dengan jaringan kita, jangan ragu untuk melaporkan ke PLN terdekat atau melalui PLN Mobile.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran BPBPK Kalimantan Tengah mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah rawan. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Dan sekarang sesuai prediksi BMKG juga, kami berdasarkan prediksi BMKG bahwa di situ untuk El Nino sendiri 98% sudah moderat. Dari lemah moderat, sudah ke moderat kita.
4: Seiring meningkatnya resiko kekeringan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, maka Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla selama musim kemarau 2026. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama, operasi modifikasi cuaca merupakan bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan status siaga darurat Karhutla yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dijelaskannya, status siaga darurat Karhutla di tingkat provinsi berlaku mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 sesuai surat keputusan gubernur. Selain itu, sejumlah kabupaten seperti Kapuas, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat juga telah menetapkan status siaga darurat karena tingginya potensi kebakaran lahan pada musim kemarau tahun ini. Indra mengatakan usulan perpanjangan operasi modifikasi cuaca didasarkan pada prediksi musim kemarau dari BMKG yang menunjukkan sebagian wilayah Kalimantan Tengah telah memasuki musim kemarau sejak akhir Mei 2026. Kondisi ini diperparah dengan pengaruh fenomena El Nino yang diperkirakan semakin menguat dan berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah rawan Karhutla.
2: Operasi modifikasi cuaca sendiri, kita terutama daerah rawan Karhutla, yang terutama yang dari selatan ke tengah. Selatan ke tengah ya, yang ada yang terutama yang sangat kita ini, kita strategi kita terutama daerah yang banyak gambutnya. Jadi mengingat kecenderungan daerah sudah ini ya, ada beberapa daerah sudah 30 hari tanpa hujan, itulah diusulkan Provinsi Kalimantan mengusulkan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca kepada pihak BNPB. Siapa saja yang terlibat, tentu yang jelas pasti BMKG.
4: Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono menambahkan, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah bertujuan untuk mempercepat proses turunnya hujan, bukan menciptakan hujan secara buatan. Modifikasi cuaca dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan awan yang sudah terbentuk, kemudian memperbesar dan menambah kandungan air dalam awan agar lebih cepat turun sebagai hujan. Langkah ini menjadi salah satu upaya mitigasi menghadapi potensi kekeringan dan dampak musim kemarau yang diprediksi diperkuat fenomena El Nino pada 2026.
5: Kita mulai modifikasi cuaca itu tanggal 16. Tanggal 16 itu dari pantauan kami, dari potensi pertumbuhan awan, itu seluruh Kalimantan Tengah cukup tinggi, masih sangat tinggi. Rapat kami pertama OMC kemarin juga kita tampilkan di rapat bahwa potensi pertumbuhan awan tanggal 16 dan beberapa hari kemudian itu masih cukup tinggi. Jadi memang masih cukup bagus untuk dilaksanakan modifikasi cuaca. Untuk hari tanpa hujan memang sebelum modifikasi cuaca itu ada beberapa wilayah di Kapuas dan Pulang Pisau itu bagian selatan. Itu sempat ada wilayah tempat kami melakukan pengamatan hujan itu ada sekitar beberapa wilayah itu 20-30 hari tidak hujan. Jadi sudah hampir 1 bulan tidak hujan untuk wilayah wilayah Kapuas dan Pulang Pisau bagian selatan. Dan ini update terbaru dari informasi hari tanpa hujan kami hanya 5-10 hari tidak hujan. Jadi memang ada penurunan hari tidak hujannya.
4: Pelaksanaan OMC di Kalimantan Tengah mulai dilakukan sejak 16 Juni 2026 karena berdasarkan pemantauan potensi pertumbuhan awan di wilayah Kalimantan masih cukup tinggi. Kondisi ini dinilai mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca sehingga penyemaian awan dapat dilakukan secara optimal. OMC memiliki sejumlah fungsi, salah satunya untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir maupun kekeringan. Untuk kondisi Kalteng saat ini, operasi lebih difokuskan pada pencegahan dengan menabung air melalui hujan yang diturunkan lebih awal guna menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Murung Raya menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi perda dalam rapat paripurna yang digelar di Purukcahu Senin malam. Persetujuan tersebut disampaikan juru bicara Banggar DPRD Ahmad Maulana setelah melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dalam laporannya, Banggar DPRD menyebut pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar 2,6 triliun terrealisasi menjadi 7,2 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 2,5 triliun dari total anggaran 2,8 triliun. Adapun silpa tahun anggaran 2025 tercatat sebesar 702,2 miliar lebih. Meski menyetujui raperda tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah, diantaranya meminta tindak lanjut atas rekomendasi BPKRI, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan anggaran, serta memperkuat perencanaan dan pengawasan program pembangunan. DPRD juga mendorong agar APBD perubahan dapat diselesaikan pada awal Agustus, sehingga program kerja dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kecamatan Kurun berhasil mempertahankan gelar juara umum Festival Budaya Mihing Manasa FBMM 2026 dalam rangka hari jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kurun meraih 5 emas, 3 perak, dan 4 perunggu sehingga berhak membawa pulang piala serta uang pembinaan sebesar 9 juta rupiah. Posisi kedua diraih Kecamatan Mihing Raya dengan 4 emas dan 2 perak, sementara Kecamatan Sepang menempati posisi ketiga dan 3 emas dan 1 perunggu. Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, saat menutup FBMM di Stadion Mini Kuala Kurun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pemenang lomba. Ia mengucapkan selamat kepada para peraih prestasi dan berharap peserta yang belum berhasil tetap semangat untuk meraih hasil lebih baik pada kegiatan berikutnya. FBMM 2026 diikuti ratusan peserta dari 12 kecamatan se-Gunung Mas dan berlangsung pada 15 hingga 20 Juni 2026 di Kuala Kurun. PLT Camat Kurun Berjualdi mengatakan keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh kontingen yang mengikuti seluruh cabang lomba. Selain FBMM, peringatan hari jadi ke-24 Gunung Mas juga dimeriahkan berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi masyarakat. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PLN UP3 Palangkaraya mengajak masyarakat aktif melaporkan potensi bahaya instalasi listrik di lingkungan sekitar melalui aplikasi PLN Mobile demi mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, warga juga diimbau untuk selalu menjaga jarak aman dan tidak mendekati aset vital nasional milik PLN guna menghindari risiko fatal akibat tegangan tinggi. Dewa Maulid Pratama melaporkan selengkapnya.
6: Keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau lingkungan sekitar menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan akibat gangguan instalasi listrik. Untuk mempermudah proses tersebut, masyarakat kini diimbau memanfaatkan inovasi digital dalam melaporkan setiap kondisi yang dinilai rawan memicu bahaya di sekitar pemukiman warga. Melalui dialog interaktif di Pro2 RRI Palangkaraya, tim leader K3 LK PLN UP3 Palangkaraya, Dimas Ade menjelaskan bahwa warga tidak perlu ragu jika melihat potensi bahaya seperti ranting pohon yang terlalu dekat dengan kabel atau kondisi kabel yang sudah rendah. Seluruh temuan tersebut kini dapat langsung dilaporkan secara praktis dan terpantau secara real-time melalui aplikasi PLN Mobile.
3: Apabila Bapak dan Ibu melihat kondisi yang berpotensi membahayakan, seperti kabel listrik yang sudah rendah, pohon yang dekat dengan jaringan kita, jangan ragu untuk melaporkan ke PLN terdekat atau melalui PLN Mobile.
6: Selain meminta peran aktif warga dalam melaporkan gangguan lewat aplikasi, PLN juga menekankan pentingnya menjaga jarak aman dari infrastruktur kelistrikan utama. Langkah sterilisasi ini sangat krusial guna menghindari resiko

0: mendekati, membuka, atau mengambil peralatan di panel gardu. Nah, ini juga sangat bahaya ya, aset-aset PLN gardu induk tadi, gardu-gardu hubung, yang mana itu biasa sudah ada rambu-rambu ingatan, tidak mendekati, tidak memasuki. Jadi jangan sampai ya kita uji nyali ke tempat-tempat seperti itu. Jadi usahakan untuk menjauhi lokasi-lokasi yang memang aset-aset vital PLN yang potensi bahayanya tinggi.
1: Melalui perpaduan pemanfaatan teknologi digital PLN mobile serta kepatuhan warga dalam menjaga ruang aman di sekitar instalasi vital, diharapkan keandalan energi listrik di Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal demi keselamatan dan produktivitas bersama. Dewa Maulid Pratama melaporkan.
2: Pendengar, tim nasional Prancis memastikan langkahnya ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak pada laga grup 1 yang berlangsung di Stadion Philadelphia pagi hari waktu Indonesia. Kemenangan tersebut mengantarkan Les Blues memuncaki klasemen sementara grup dengan torehan 6 poin berkat 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol Ousmane Dembele dalam pertandingan yang sempat tertunda akibat cuaca buruk. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.

0: Tim nasional Prancis meraih kemenangan 3-0 atas Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia pagi hari tadi waktu Indonesia. Dengan kemenangan tersebut, Prancis memastikan diri melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 3 angka, Prancis memuncaki klasemen grup 1 dengan 6 poin. Pada laga melawan Irak, gol kemenangan Prancis dibukukan Kylian Mbappe pada menit 14 dan 54, serta satu gol dari Ousmane Dembele 66. Tampil dominan sejak awal, Prancis membuka keunggulan pada menit ke-14. Kylian Mbappe mencetak gol untuk membawa Prancis memimpin 1-0. Gol ini berawal dari kerjasama antara Mbappe dan Michael Olise di sisi kanan. Mbappe kemudian melakukan tusukan dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang mengarah ke pojok kanan atas gawang. Irak masih kesulitan meredam Prancis yang mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 60%. Irak kesulitan menghasilkan peluang bersih. Hujan deras dan petir sempat menyambar di sekitar stadion saat jeda babak pertama. Pertandingan diputuskan ditunda sementara. Setelah 2 jam lebih penundaan, laga akhirnya dilanjutkan kembali. Pada babak kedua, lini belakang Irak melakukan kesalahan fatal ketika operan Ahmed Kasem gagal dikontrol dengan sempurna oleh kiper Ahmed Basil. Ousmane Dembele lantas mengoper kepada Mbappe yang dengan mudah mencetak gol keduanya di laga ini. Dembele membawa Prancis unggul 3-0 pada menit ke-66. Menerima bola dari Olise, Dembele kemudian melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan yang mengarah ke sudut gawang Irak. Pada menit-menit akhir, Mbappe punya peluang untuk mencetak hat-trick. Namun, meski bisa menembus pertahanan Irak, Mbappe gagal mengarahkan tendangannya ke gawang. Keberhasilan ini menjadi modal berharga bagi Prancis dalam menata laga pemungkas penyisihan grup. Meski telah mengamankan tiket kelolosan, timnas Prancis tetap harus waspada sebab masih harus menghadapi pertandingan terakhir di fase grup 1 melawan Norwegia. Pertandingan ketiga melawan Norwegia akan menentukan posisi Prancis di fase grup. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah melalui kolaborasi antara pemerintah, sejarawan, dan pengelola kawasan konservasi. Masyarakat didorong untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya, Randy melaporkan.
2: Saya kira pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan menuju sebuah

0: kesejahteraan dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, gitu. Jadi
1: pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah melalui kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dan pengelola kawasan konservasi. Masyarakat didorong untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Yorgen Kaharapnahan, mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep besar untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, sekaligus mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Menurutnya, edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas yang merusak lingkungan, tetapi beralih pada usaha-usaha produktif yang ramah lingkungan.
0: Jadi, saya kira pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan menuju sebuah kesejahteraan dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, gitu. Jadi, konsep kita, sehingga dari istilah pemberdayaan itu adalah sebuah konsep yang besar untuk menuju masyarakat yang mandiri, masyarakat lebih maju, masyarakat yang sejahtera.
1: Sementara itu, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sabangau, Novianti Nugraheni, menjelaskan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kawasan konservasi. Dengan keterbatasan jumlah personel, Balai Taman Nasional Sabangau terus melibatkan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pengelolaan perikanan, restorasi ekosistem, hingga pengembangan wisata alam dan hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi.
2: Masyarakat sangat penting, krusial banget buat kita, karena mereka juga adalah staf Balai Taman Nasional Sabangau. Kita nggak akan pernah bisa eksis, tidak pernah akan bisa lestari kalau tidak ada masyarakat di sekeliling Taman Nasional Sabangau yang secara sadar mereka bahu-membahu untuk menjaga Taman Nasional sendiri. Dan di Taman Nasional sendiri, karena kita berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, kita punya namanya dokumen pemberdayaan masyarakat.
1: Melalui sinergi antara dunia pendidikan, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat, diharapkan pembangunan ekonomi hijau di Kalimantan Tengah dapat terus berkembang. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, upaya ini juga menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan gambut dan keanekaragaman hayati sebagai aset penting bagi generasi mendatang. Demikian, Randy melaporkan.
3: Pendengar, DPKUKMP Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan stabilitas harga berbagai komoditas bahan makanan pokok di pasaran, salah satunya melalui pasar penyeimbang. Lalu bagaimana mekanisme program kerja ini? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal.
4: Terkait dengan program yang dilaksanakan dari DPKUKMP Kota Palangkaraya ya Pak ya, yang beberapa hari ini memang ada program pasar penyeimbang nih Pak. Nah ini tujuannya apa Pak, kalau bisa dijelaskan Pak?
5: Baik, terima kasih ya. Kami pemerintah Kota Palangkaraya ingin program Bapak Wali Kota Palangkaraya, Bapak Pairna Pairin, bahwa kami ingin hadir di masyarakat. Pada saat ini memang tingkat kebutuhan dengan adanya permasalahan ekonomi global ya, sangat berpengaruh terhadap tekanan ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, salah satu program kami, saya sudah kami laksanakan, itu program pemerintah Kota Palangkaraya, diantaranya melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu kami sudah ke beberapa kelurahan di wilayah Kota Palangkaraya dengan membagi paket sembako subsidi. Yang dari situ beras 5 kilo, minyak 2 liter, 1 kilo gula. Nah itu nanti ditebus oleh warga berpenghasilan rendah 100 ribu. Jadi kami subsidi. Yang seharusnya harganya tersebut sekitar 150 ribu, warga hanya nabus 100 ribu. Jadi kami subsidi 50 ribu. Yang kedua, kami juga melakukan bagi masyarakat yang lain pasar penyeimbang. Yaitu, dulunya beberapa minggu yang lalu kami di pasar Datah Manua, sekarang kami pindahkan untuk mendekatkan masyarakat lagi di pasar Kahayan. Nah itu menjual diantaranya beras, minyak goreng, gula, ini sembako ya, terus ikan. Begitu juga LPG 3 kilo. Nah, sehingga ini harapan kami terkait dari ini, program-program kami bisa diterima masyarakat untuk paling tidak meringankan beban masyarakat. Di pasar penyimbang ini harganya harga distributor.
4: Jadi lebih terjangkau.
5: Termasuk LPG juga harga 22.000 harga head. Itu Pak yang kami laksanakan.
4: Kalau antusiasme dari masyarakat sejauh ini seperti apa Pak untuk program pasar penyeimbang yang dilakukan DPK UKMP?
5: Pastilah itu kita kalau yang untuk di kelurahan kan karena sistem sistemnya pakai kupon itu dibagi kepada kata kupon sampai kepada lurahan, lurahan membagi sesuai yang kriteria miskin. Nah itu cukup antusias dan kami memang karena masih terbatas jumlahnya Mbak dibandingkan jumlah penduduk di kelurahan yang memang menerima berhak menerima jadi masih kurang. Tentunya ini luar biasa antisipasinya termasuk juga di pasar penyimbang ini luar biasa terutama gas LPG kurang memang kotanya daripada 100 tabung namun masih kami koordinasi pihak Pertamina agar bisa terus ditambah karena kami minta ke Pertamina juga. Yang laris itu memang beras, LPG, minyak goreng, gula, ikan yang laris. Dan memang karena nanti di minggu depan ada terus, jadi insya Allah masyarakat ini aja sudah kewalahan kami yang kewalahan. Karena ketersediaan kurang.
4: Jadi dari masyarakat sendiri juga menyambut baik begitu Pak ya?
5: Ya, sangat berharap masyarakat.
4: Kalau berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan pokok nih Pak, sejauh ini langkah apa yang dilakukan dinas selain dengan penyeimbang ini Pak? Program pasar penyeimbang ini Pak?
5: Yang pasti Pak di Kota Palangkaraya, kami himbau pada masyarakat jangan panik buying karena kebutuhan atau bahan pokok di Palangkaraya cukup tersedia. Cukup tersedia, walaupun memang ada kenaikan-kenaikan, tapi itu karena memang akibat itu ya, biaya transportasi. Namun secara keseluruhan bahan pokok di Kota Palangkaraya cukup tersedia. Nah, langkah-langkah kami juga ada beberapa penekanan harga. Kami sudah koordinasi tetap tadi untuk meningkatkan turun harga ya, sesuatu tadi pasar penyeimbang, operasi pasar, dan waktu dekat juga kami ada realisasi KAD. KAD itu kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Karo di Medan. Dan waktu dekat juga mereka akan mengirimkan wortel, lombok cabai ya, cabai, dan mudah-mudahan dengan harga siapa? Dan mudah-mudahan dengan harga itu nanti akan turun. Dalam waktu dekat kami akan lakukan. Mereka akan datang pengiriman banyak sebanyak 20 ton. Itu campur bawang, lombok, wortel, dan lain-lain itu ada mereka.
4: Itu juga mendukung pasokan dari beberapa komoditas begitu Pak ya untuk.
5: Betul. Paling tidak itu juga akan menurunkan harga lah sedikit nanti.
4: Kalau terkait dengan pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha kecil nih Pak, program apa Pak atau upaya apa yang dilakukan dinas untuk mendukung ketahanan pangan? Apakah ada program-program khusus yang mungkin digalakkan dari koperasi dan pelaku usaha kecil Pak untuk ketahanan pangan?
5: Kalau koperasi kami lebih kepada pembinaan koperasi-koperasi sudah jalan ya. Terlebih pembinaan-pembinaan bagaimana mereka menjalankan koperasi. Nah kalau terkait dengan apa namanya dengan ketahanan pangan tadi memang ada beberapa dinas yang teman-teman dinas pertanian khususnya Mbak. Itu mereka sudah melakukan gerakan tanam. Banyaklah macam-macam yang melakukan dinas pertanian dan menopang ketersediaan bahan pokok di Kota Palangkaraya ada jagung, ada sorghum, ada lombok, lombok cabai rawit ya. Dan banyak itu mereka yang melakukan program-program itu khususnya kepada para petani. Jadi mereka selalu didampingi oleh para penyuluh sehingga produk diharapkan produk maksimal.
4: Kalau terkait dengan tantangan yang dihadapi nih Pak sejauh ini mungkin dengan adanya beberapa harga yang mungkin naik begitu Pak ya. Sejauh ini seperti apa Pak strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu Pak?
5: Ya karena memang ini kan kebijakan nasional akibat kita tidak bisa dipungkiri pengaruh BBM ya. Sehingga akan menaikkan semua apapun semua terkait dengan BBM. Karena kita hampir semua ya barang didatangkan banyak dari tetangga yang bukan Banjarmasin atau Pulau Jawa. Nah, karena kita memang kebutuhan kita tidak cukup kalau kita beli sendiri sehingga banyak tetangga luar. Nah, itu tentu akan berpengaruh terhadap harga yang naik dengan BBM. Nah, kita yaitu tadi selalu melakukan sidak, terus kita kerja sama dengan Bulog agar melakukan intervensi terutama di minyak, di beras, sehingga itu akan menurunkan harga. Paling tidak mereka akan memberikan pilihan beras, misalnya beras mahal di Bolo kan agak turun sedikit tuh. Okay. Minyak goreng juga, minyak kita juga agak murah, tempat lain kan mungkin merek lain agak mahal. Nah itu intervensinya kita sama-sama Bolo. Kalau kami kerja dalam tim TPD lah, saya tim pengadil inflasi daerah, itu selalu melakukan sidak ya, sidak ke pasar, memastikan ketersediaan bahan pokok, sediaan harga juga. Nah mungkin itu yang kami lakukan. Dalam terdekat nanti juga kami akan melihat ke warung-warung ini bagaimana ketersediaan tadi seperti LPG, mungkin kami akan lihat bagaimana distribusinya kayak nanti. Mungkin itu Mbak kami lakukan.
4: Oke, mungkin terakhir Pak Samsul, terkait dalam hal ini untuk pasokan dari bahan pokok begitu, mungkin ada imbauan atau pesan kepada masyarakat terkait dengan pasokan bahan pokok yang ada di Palangkaraya ini seperti apa, bisa disampaikan Pak?
5: Oke, yang pertama kami harapkan kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya, berbelanjalah bijak, artinya secukupnya saja keperluan, jangan panik baying, karena kebutuhan pokok di Kota Palangkaraya relatif aman dan stabil. Oke, itu
4: baik, juga. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Samsul Rizal atas waktu dan informasinya Pak. Demikian wawancara saya bersama Kepala DPK UKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal. Diharapkan masyarakat semakin sadar untuk berbelanja dengan bijak sebagai kontribusi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
3: Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

kenal informasi dan inspirasi pendengar Cintaku Sejati dari Ryan featuring dengan Giselle. Menemani kita 55 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siapa nih pendengar yang punya cinta sejati yang sampai sekarang ini rasa-rasanya gak bisa jauh ya? Ya pendengar, kalau ngomongin soal cinta sejati memang agak berat gitu ya. Kadang cinta bertepuk sebelah tangan, kadang tepuknya sama-sama. Tapi yang pasti pendengar, kalau kita bicara soal cinta, memang sesuatu hal itu tidak boleh berlebihan begitu ya. Termasuk dengan cinta. Karena diajarkan juga bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Misalnya kalau makan aja kalau berlebihan menjadi kenyang. Kalau kenyangnya berlebihan juga nanti efeknya juga tidak baik untuk kita gitu ya. Jadi lemas, kemudian malah ngantuk, sehingga menghambat kegiatan atau aktivitas dan pekerjaan kita. Sama halnya dengan bersedih, setiap orang berhak untuk bersedih ya. Tapi semua ada batas waktunya begitu ya pendengar. Semua ada batasannya, jangan sampai bersedih terlampau lama begitu. Sama halnya dengan senang begitu ya. Sama halnya dengan kegembiraan. Kita boleh bersukacita, bersenang-senang, happy, tapi kita juga harus memiliki batasan agar tidak terlalu berlebihan. Sama halnya dengan tertawa begitu ya pendengar. Kalau kita tertawa terbahak-bahak berlebihan, itu ada efek samping kesehatan yang akan kita alami. Misalnya kita akan mengalami gangguan pada rahang gitu ya, karena terlalu mengakak gitu ya kan tertawa, sehingga akan menjadi masalah baru. Nah yang tadinya bahagia, ya jadinya malah jadi sedih deh, ya kan. Yang pasti pendengar, pastikan hari ini jangan sampai ada yang bersedih hati. Hari ini jangan sampai ada yang berkecil hati juga. Jangan sampai ada satu di antara kita yang menjadi penyebab orang lain bersedih. Wah, berat ya. Kayak berat bebanku meninggalkanmu. Karena kita jam 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat. Kita bukan pergi pendengar, tapi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Ada ragam informasi dari dalam dan luar negeri bersama RRI Pro 3. Nanti saya akan kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha.

0: Baru Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktesaintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, Sasukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi.

0: dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
1: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
3: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
5: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
4: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan

0: Til 2026, ditegaskan Menkom Digi, menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
8: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
7: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Malam. Pendengar, sudah kita ikuti Warta Berita Berjaringan Nasional bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, kami akan hadirkan Mimbar Agama Buddha.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha, di mana kita akan sama-sama untuk menyelami sebuah perenungan dan pembelajaran Dhamma untuk menambah wawasan, ketenangan batin, serta memperkuat nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia. Namun, tentu dalam perjalanan hidup seringkali ada berbagai hal yang menjadi penghalang bagi hadirnya kebahagiaan sejati. Dalam ajaran Buddha, kita diajak untuk mengenali berbagai bentuk belenggu dan hambatan batin yang dapat memengaruhi pikiran kita, sikap kita, serta cara kita menjalani kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini pendengar Mimbar Agama Buddha, kita akan mengangkat tema 10 penghalang kebahagiaan. Kita akan bersama-sama memahami apa saja penghalang yang dapat menjauhkan kita dari kedamaian batin dan bagaimana cara mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan untuk mengatasinya. Dan sudah hadir bersama kita dalam Mimbar Agama Buddha di hari ini bersama Romo Supriyono. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu Listia ya.
0: Selamat malam, kita menarik temanya hari ini terkait 10 penghalang kebahagiaan. Nah, baik Romo, silakan untuk malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Ibu Listia ya. Saudara-saudara, saudara yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Mimbar Agama Buddha pada kesempatan yang baik ini. Sebelum kita memulai mimbar pada kesempatan ini, mari kita merenungkan dan hening sejenak untuk mengagungkan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Saudara dimanapun Anda berada, jadi setiap manusia di dunia ini, tanpa terkecuali, pasti menginginkan satu hal yang sama. Apa itu? Yaitu kebahagiaan. Di dalam bahasa Pali disebut sukha. Kita bekerja keras, berkeluarga, mencari materi, bahkan mungkin berorganisasi. Semuanya demi mengejar apa? Kebahagiaan. Guru Buddha memahami hal ini. Di dalam Anguttara Nikaya beliau menjelaskan berbagai tingkatan kebahagiaan. Mulai dari kebahagiaan materi, di dalam bahasa Pali disebut gihi sukha, hingga kebahagiaan yang tertinggi, yaitu padamnya penderitaan, atau disebut nibbana. Namun, mengapa dalam realitas sehari-hari, kita justru sering merasa stres, cemas, kecewa, khawatir, dan tidak bahagia? Jawabannya adalah karena ada tembok penghalang. Nah, di dalam batin kita sendiri, maka hari ini kita akan membedah 10 penghalang kebahagiaan itu yang bersumber dari perpaduan panca niwarana atau 5 rintangan batin dan 10 belenggu samyojana yang seringkali membuat batin kita terpenjara. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, mari kita bedah satu persatu penghalang tersebut. Bagaimana mereka merusak kebahagiaan kita? Dan apa obat yang diberikan oleh guru kita? Yang pertama adalah disebut sebagai kama canda. Jadi kama canda ini adalah kemelekatan pada kesenangan indrawi. Ini adalah rintangan yang pertama. Kita sering berpikir bahwa menuruti keinginan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh adalah sumber kebahagiaan. Padahal, nafsu indrawi ini seperti minum air asin. Makin diminum, makin haus. Ketika kita melekat pada objek indrawi, kita menjadi budak dari situasi eksternal atau situasi di luar kita. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, tentu semua orang menginginkan hal-hal yang enak bagi dia. Contoh, melalui mata misalnya, pengen melihat yang indah-indah. Tidak mau melihat yang buruk. Kemudian telinga juga pengen mendengarkan yang merdu-merdu. Tidak mau mendengarkan yang berisik, yang bising, yang mengganggu. Kemudian hidung juga pengen mencium bau yang enak. Tidak mau menghirup udara yang bau busuk dan sebagainya. Begitu juga dengan lidah. Pengen mengecap hal-hal yang enak. Dan tubuh pun begitu. Maunya sentuhan yang halus. Tidak mau yang kasar ataupun yang tajam. Itu adalah manusiawi. Bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah kemelekatannya. Karena bagaimanapun sesuatu yang dilandasi dengan nafsu, maka pada akhirnya nanti akan menimbulkan penderitaan. Di dalam Mahanidana Sutta, Buddha juga menjelaskan bagaimana pengejaran kesenangan indrawi, maka akan berujung pada kemelekatan, kepemilikan, kemudian kecemburuan, dan konflik. Contoh misalnya, kita menginginkan hidup yang lebih enak, lebih simple. Misalnya pengen mempunyai mobil. Begitu betul-betul sudah mempunyai mobil, senang pasti senang. Tetapi di balik kesenangan itu akan ada penderitaan-penderitaan lain. Penderitaan berupa apa? Berupa kekhawatiran, stres, mungkin juga ketakutan. Ketakutan akan kehilangan. Kemudian mungkin stres belum sudah waktunya bayar pajak atau mungkin juga sudah waktunya ganti oli dan sebagainya, tetapi belum ada yang untuk atau belum ada uangnya. Kemudian ketika parkir di jalan takut digores orang dan sebagainya. Jadi itu adalah di balik kebahagiaan itu akan ada penderitaan yang mengikutinya. Tetapi kalau kita melekat, maka penderitaan itu akan semakin jauh, lebih dahsyat. Tetapi kalau kita hanya sekedar memiliki karena memang membutuhkan, dan tidak ada embel-embel lainnya, perawatan itu bagian dari kita memakainya. Bukan berarti kita melekat kepada hal yang kita miliki hari ini. Nah, lalu bagaimana Sang Buddha memberikan solusi kepada orang yang melekat atau lebih senang kepada kesenangan indrawi ini? Sang Buddha menyampaikan tentang praktek asubha bhavana, yaitu meditasi perenungan sifat ketidakkekalan. Tidak indah dari materi, dan mengembangkan kepuasan hati, atau disebut dengan santuti. Jadi saudara-saudara dhamma yang berbahagia, santuti ini sama juga sebagai rasa syukur, merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. Karena pada dasarnya, tidak ada yang cukup bagi kita. Semua yang kita miliki pasti akan kurang-kurang dan kurang. Dan itu yang dapat menimbulkan penderitaan. Jadi bukan kebahagiaan yang didapat, justru malah penderitaan. Lalu yang kedua, disebut sebagai biapada. atau iri hati, atau kebencian, atau dendam. Nah, kebencian adalah api yang membakar rumah kita. Dengan harapan asapnya mencekik orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bahagia jika di dalam hati kita tersimpan dendam dan ketidaksukaan kepada orang lain? Maka justru kita yang akan menderita karena perasaan tersebut. Mungkin orang yang kita benci tidak merasakan apa-apa dengan apa yang kita lakukan itu. Tetapi justru batin kita, bahkan mungkin fisik kita, yang akan tersakiti sendiri dengan sikap itu, dengan pikiran itu. Di dalam Agatha Pativina Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan untuk menghilangkan kebencian ini. Jadi memberikan metode konkret untuk meredakan kebencian. Salah satunya tentu dengan menyadari hukum karma. Bahwa setiap orang adalah pemilik perbuatannya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkan metta bhavana atau meditasi cinta kasih. Kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa batas. Lakukan hal ini terus-menerus sebagai latihan untuk mengembangkan cinta kasih sehingga terhindar dari sikap iri hati, kebencian, dan dendam. Kemudian yang ketiga adalah tinamida. Tinamida ini adalah kemalasan dan kelesuan batin. Kemalasan bukan hanya fisik yang enggan bergerak, tetapi batin yang tumpul, tidak punya semangat atau wirya, dan stagnan. Orang yang malas menunda kebajikan, menunda meditasi, dan akhirnya melewatkan kesempatan untuk bahagia. Di dalam Capala Sutta, Guru Buddha atau Sang Buddha juga memberikan nasihat langsung kepada yang Arya Mahamunggalana, yang sedang berjuang melawan rasa ngantuk pada saat meditasi. Jadi membangkitkan wirya atau semangat. Kemudian merenungkan kematian atau mara nusati, bahwa waktu kita terbatas, atau melakukan meditasi jalan yang disebut dengan cakamana. Jadi ketika kita merenungkan tentang kematian, maka kita tidak akan membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang justru akan merugikan bagi batin dan jasmani kita. Kita pasti akan mengembangkan hal yang bijak kepada siapapun, yang bermanfaat bagi siapapun, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu betul bahwa waktu tidak akan kembali. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang keempat disebut udaca kukuca. Atau kegelisahan dan penyesalan. Udaca adalah pikiran yang melompat-lompat seperti monyet. Terlalu memikirkan masa depan. Sedangkan kukuca adalah penyesalan atas kesalahan masa lalu. Nah, pikiran yang tidak diam di masa sekarang mustahil merasa kedamaian. Tidak akan damai. Karena terpikir terus hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Semua yang akan terjadi masa lalu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Sepanjang kita melakukan kebaikan hari ini, maka kebahagiaan yang akan kita raih untuk masa depan. Di dalam Samanapala Sutta menggambarkan orang yang gelisah seperti seorang budak yang terus-menerus cemas akan perintah tuannya, tidak memiliki kemerdekaan batin. Jangan sampai kita merasa seperti itu. Nah, kemudian Buddha juga menyampaikan bagaimana kita agar terhindar dari udaca kukuca ini, yaitu mempraktekkan anapanasati, yaitu meditasi kesadaran kepada napas untuk menjangkar pikiran di saat ini, menyadari masuk dan keluarnya napas. Sehingga ini yang perlu kita latih untuk menghindari sifat-sifat udaca kukuca. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Lalu yang keenam adalah Sakaya Ditti. Sakaya Ditti ini disebut ilusi ego atau keakuan yang tebal. Ini adalah belenggu atau samyujana pertama. Ketika kita merasa ini aku, ini milikku, maka ego kita menjadi sangat rapuh. Saat ego tersinggung, kita akan marah. Saat milik kita hilang, kita menderita. Makin besar ego, makin besar ruang untuk terluka. Di dalam Anattalakkhana Sutta, khotbah tentang bentuk tanpa inti atau disebut anatta, di mana Sang Buddha membedah bahwa lima agregat fisik dan mental bukanlah diri yang kekal. Kemudian Buddha menyampaikan solusinya, yaitu mengembangkan pandangan terang atau disebut dengan vipassana, untuk melihat bahwa segala sesuatu terjadi karena proses sebab akibat yang saling bergantungan atau disebut dengan paticca samuppada. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Selanjutnya adalah yang ketujuh, sila bata paramasa. Ini adalah kelekatan pada ritual tanpa pemahaman. Jadi menganggap bahwa sekedar melakukan ritual, sembahyang atau tradisi lahirlah, maka ini sudah dipandang sebagai hal yang cukup untuk membersihkan batin dan membawa kebahagiaan tanpa mengubah perilaku sehari-hari. Ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab spiritual. Jadi, yang disebut pemahaman salah di sini adalah bahwa hanya dengan melakukan sembahyang atau ritual, seseorang itu akan suci. Padahal suci dan tidak suci itu tergantung di dalam kelakuannya, perilakunya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya. Karena pada dasarnya sembahyang atau ritual itu hanyalah sebagai peningkatan sadha kita, mempertebal keyakinan kita agar kita melakukan hal-hal yang sudah disampaikan atau diajarkan. Nah, itu yang harus dipraktekkan dengan keyakinan yang kuat. Karena melakukan sembahyang dan ritual tadi, maka tentu dalam kehidupan sehari-hari kita harus melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh Guru Buddha, yaitu tentang bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berucap yang baik, lalu bagaimana kita juga berkelakuan yang baik. Kalau kita melihat di dalam Kalama Sutta, Buddha mengingatkan agar tidak percaya begitu saja pada tradisi atau ritual tanpa mengujinya terlebih dahulu. Apakah praktik tersebut membawa manfaat atau malah dia akan mempertebal keserakahan. Maka ketika kita melakukannya, kemudian kita bisa menganalisanya, kemudian kita juga bisa mendapatkan apa yang sudah kita lakukan, entah itu baik apa tidak baik, baru kita bisa menyimpulkannya sendiri. Jadi di sini Sang Buddha sangat demokratis. Artinya Walaupun itu sudah diajarkan oleh Sang Buddha, tetapi kita diperbolehkan untuk menilainya setelah kita mempraktekkan. Betul tidak ini yang disampaikan oleh Sang Buddha? Ketika sudah mempraktekkan, kemudian merasakan manfaatnya, maka boleh itu dikembangkan. Begitu sangat demokratisnya Sang Buddha. Jadi tidak ada paksaan terhadap ajaran Sang Buddha ini. Contoh misalnya, bagaimana Buddha mengajarkan kita tentang jangan membunuh. Baik itu kepada hewan dan sebagainya. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka juga makhluk hidup yang pengen bahagia, yang pengen hidup, bahkan mungkin punya keluarga. Jadi kita tidak boleh merampok kehidupannya, memutus kehidupannya, karena mereka juga pengen hidup. Begitu juga dengan kita, karena itu kita tidak punya hak untuk memutus kehidupannya, untuk mengambil kehidupannya. Karena itu Sang Buddha selalu mengajarkan tentang cinta kasih atau disebut dengan metta, kemudian belas kasih atau disebut dengan karuna kepada semua makhluk. Lalu yang kedelapan disebut isa macaria, yaitu iri hati dan kepelitan. Kebahagiaan kita seringkali terhalang karena kita tidak senang melihat orang lain sukses. Dan kita merasa takut kehilangan apa yang kita miliki. Nah, batin yang pelit adalah batin yang miskin, meskipun hartanya berlimpah. Di dalam Macarya Sutta, Sang Buddha membahas bagaimana kepelitan merantai seseorang dalam lingkaran penderitaan dan kemiskinan spiritual. Karena itu, Buddha menyampaikan kembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kesuksesan orang lain, atau turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan mempraktekkan dana atau kemurahan hati. Dengan dua hal ini, maka iri hati dan kepelitan akan dengan sendirinya menghilang dari dalam diri kita. Kembangkan dua hal tersebut. Baik, kemudian yang kesembilan adalah mana. Mana ini adalah kesombongan atau keangkuhan. Kesombongan mengukur diri dengan orang lain. Cara lebih hebat, saya lebih hebat, saya lebih, dan Anda lebih rendah, dan sebagainya. Lalu, kesombongan membuat batin menjadi keras dan tidak mau belajar. Di dalam Cana Sutta dan Mana Sutta, Buddha juga menguraikan bagaimana kesombongan menjadi akar distorsi cara kita memandang sesama manusia. Bagaimana solusinya? Tentu kita harus mengembangkan kerendahan hati atau disebut niwato. Bagaimana diajarkan dalam Mahamanggala Sutta, merenungkan bahwa di atas langit masih ada langit. Dan semua makhluk tunduk pada usia tua, sakit, dan mati. Semua kita akan tunduk pada tiga hal itu. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dengan merenungkan tiga hal ini, tentu buat apa kita berpikir bahwa aku adalah tinggi, Anda adalah lebih rendah, saya lebih kaya, Anda miskin, saya lebih pintar, Anda kurang pintar, dan sebagainya. Kalau pada dasarnya nanti kita semua akan tunduk kepada usia tua, sakit, dan mati. Ketika kita punya ilmu begitu tua, lupa juga pasti akan menerpa kita. Ketika kita kaya, ketika kita sakit, maka kita tidak akan bisa menikmati kekayaan kita dengan baik. Apalagi setelah kematian, maka semua akan ditinggalkan. Jadi apa yang kita sombongkan? Yang kita miliki hari ini justru sebagai hal yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik yang lebih banyak. Karena kita punya kesempatan. Contoh misalnya berdana. Dengan kekayaan tentu kita akan lebih banyak bisa membantu orang luar. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan kekayaan yang kita punya untuk kebahagiaan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk jangkauan yang lebih luas. Baik untuk makhluk-makhluk yang lain yang mungkin lebih membutuhkan dari kita. Saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang ke-10, yaitu awija. Awija ini adalah kegelapan batin, atau orang menyebut sebagai kebodohan spiritual. Ini adalah akar dari segala akar penghalang. Jadi awija ini adalah ketidakmampuan untuk melihat realitas apa adanya. Tidak memahami 4 kesunyataan mulia atau catari Arya Sacani. Kita menganggap yang tidak kekal sebagai kekal, yang membawa penderitaan bahkan malah dianggap sebagai kebahagiaan. Di dalam Awijja Sutta, di mana Sang Buddha menjelaskan bagaimana awijja mengkondisikan munculnya rintangan-rintangan batin lainnya dan memberi makan pada siklus samsara. Lalu bagaimana solusinya? Tentu kita harus menumbuhkan panya atau kebahagiaan atau kebijaksanaan melalui meditasi pandangan terang yang disebut sebagai vipassana bhavana. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. 10 penghalang ini bukanlah sesuatu yang berada di luar diri kita. Mereka tidak dikirim oleh makhluk lain, melainkan kotoran batin atau kilesa yang kita pelihara sendiri di dalam pikiran kita. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan penyakitnya, tetapi beliau adalah tabib agung yang memberikan obatnya atau jalan mulia berunsur 8. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan cara menyingkirkan orang-orang yang tidak kita sukai dari dunia ini, melainkan dengan menyingkirkan 10 penghalang ini dari batin kita sendiri. Ketika penghalang ini runtuh, maka kebahagiaan sejati akan menjadi damai, merdeka, tenang, dan kemudian akan muncul dengan sendirinya kebahagiaan ini. Mari kita mulai hari ini dengan menjaga batin kita. Saat kegelisahan muncul, sadari. Saat kebencian datang, siram dengan cinta kasih. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikianlah mimbar pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita bersama. Saya akhiri, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, Namo Buddhaya.
0: Dan pendengar, demikian mimbar agama Buddha di hari ini dengan tema kita 10 penghalang kebahagiaan bersama Romo Supriyono. Melalui pembahasan hari ini kita memahami bahwa kebahagiaan sejati memang tidak hanya berasal dari hal-hal yang ada di luar diri kita, tapi juga dari bagaimana kita mengelola pikiran, mengendalikan diri, serta mengembangkan kesadaran dan kebijakan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengenali berbagai penghalang batin, kita dapat belajar untuk melepaskan hal-hal yang menghambat kedamaian dan tentu menumbuhkan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Romo, dan di lain waktu kita akan kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Buddha. Saya Listia, Namo Buddhaya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik mendengar, saat ini kita mencoba terhubung bersama BMKG Kota Palangkaraya. Baik, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Rabu 24 Juni 2026. Dimulai pada pagi, siang, dan malam hari, secara umum cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara bagian utara, Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Kota Waringin Timur bagian selatan yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Reni, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Selasa 23 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz dan tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Jangan lewatkan juga mini drama radio dan podcast Huma Ita, dan kita lanjutkan dengan melodi memori manca negara. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini kami hadirkan mini drama radio dengan judul Mencuri dari Pencuri. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, yuk. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja mas, sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
2: Heh, maling! Mana jam tanganku?
1: Ih, cantik sih. Tapi maling. Jam? Jambak? Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
2: Oh, mau dijambak, hah? Sini!
1: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
2: Heh, ada yang gelut? Waduh! Heh, aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.
0: Heh, cukup! Kalian ini kenapa sih?
2: Tuh mas, si maling.
1: Apa, nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya, kayak anak kecil tau gak?
1: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar, sana kerja lagi.
2: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah.
3: Ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
3: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
2: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat, Pak.
3: Hah? Maksudnya?
2: Jam saya ini hilang, Pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
3: Oh, lalu?
2: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
3: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
2: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
1: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
3: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
3: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
2: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
3: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
2: Maaf pak.
3: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
3: Mana? Wah, nggak ada gini.
1: Lokernya juga tuh, Pak. Kali aja.
3: Ayo. Coba buka lokernya.
2: Iya, Pak. Cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
3: Mana? Ada, Niar.
2: Kok nggak ada ya?
1: Hah? Kok? Nggak ada gitu loh, Niar.
3: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
2: ya lihat CCTV aja, Pak.
3: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
3: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
2: Hah? Mas Aziz?
1: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih, kok...
3: Loh, kamu ini Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
2: Walah Mas Ajis.
1: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
3: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
3: Kamu ini, Jis.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
3: Sempat guyon malah. Kamu ini ngapain? Hah? Ngapain?
0: Saya
3: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
3: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
3: Masuk yuk. Sini, duduk.
4: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
3: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan...

0: Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembalin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
0: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
2: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum?
1: Saya minta maaf ya, Pak.
0: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV lalu menyimpulkan, kan? Yuk.
1: Iya, Pak.
0: Urusan Niar biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gua beda.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti podcast Humaita dengan judul Aplikasi Jam Sostek Mobile Mempermudah Layanan Peserta. Mari kita simak bersama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingguna latai. Salam sahujud karena malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basenga kejubata. Arus, arus, arus. Salam jumpa pendengar dan pemirsa podcast Humaitah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang memandu podcast di hari ini. Seperti biasa, tagline podcast kita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya juga di episode kali ini kita akan sama-sama mengangkat topik tentang aplikasi Jam Sostek Mobile mempermudah layanan peserta dan hadir sebagai solusi yang mungkin mempermudah peserta dalam mengakses berbagai layanan BPJS ketenagakerjaan secara praktis, cepat, dan juga efisien. Dimana kita sudah hadir di BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang ada narasumber kita. Kita sapa dulu, selamat datang atau selamat berjumpa ya Bapak ya. Bapak Satrio Adi Sasongko, Kepala BPJS Tenaga Kerja. Ini provinsi ya Pak ya?
1: Ya, kalau kita memang letaknya atau domisilinya ada di provinsi, tapi sebenarnya bukan berarti kita cabang di provinsi, bukan. Kalau kita di Kalteng sendiri itu ada 3 cabang sebenarnya. Cabang Palangkaraya, cabang Sampit, dan Pangkalan Bun. Tapi memang untuk Kalteng, Palangkaraya itu diamanahkan untuk menjadi koordinator untuk ketiga cabang tadi, ya, yang 2 yang lainnya.
0: Nah, tadi kita sempat berbincang juga sama Bapak ya. Bapak Satrio Adi Sasongko yang biasa dipanggil Ongki katanya.
1: Ya betul. panggilan kecil itu, bukan bikin-bikin Mas.
0: Tapi panggilan menentukan keren dan kualitas Pak.
1: Oke. Ya.
0: Adalah suatu doa begitu, amin ya.
1: Orang lama, orang senior pasti kenalnya Ongki Alexander ya gitu. Kalau anak sekarang nggak tahu deh, ada yang kenal aku nggak?
0: Ongki Alexander. Kenal tuh, Pak, nah kan? Ongki Alexander.
1: Nah kalau penonton pemirsa yang senior yang menonton pasti tahu tuh Ongki Alexander siapa.
0: Waduh, mantap Pak. Katanya juga Bapak baru 4 bulan ya Pak ya?
1: Ya ini masuk ke bulan keempat di Palangkaraya.
0: Kalimantan Tengah, welcome ya Pak. Betul. Ya, di kota cantik kita.
1: Ya Alhamdulillah Mas.
0: Udah makan panggangan apa aja Pak?
1: Hampir semua yang bakar, bakar kering, bakar santan ya. Ada apa lagi tuh? Wadipatin. Nah, ada wadipatin tuh juga sudah. Sering ngicipin.
0: Sekarang ada yang viral Pak, wadipatin. Ini apa? Lemaknya itu.
1: Nah, itu belum tuh.
0: Itu
1: belum.
0: Itu lagi viral tuh.
1: Baru yang kering-keringnya aja.
0: Iya. Dan dia tuh wadi tapi bagian lemak perutnya aja Pak.
1: Nah, belum.
0: Nah, oh.
1: Belum,
0: tapi ya. Jangan banyak-banyak ya Pak ya.
1: Oh gitu ya.
0: Tekanan darah tinggi Pak.
1: Oh iya. Dia karena ini kan garamnya itu
0: betul,
1: kan asinnya.
0: Betul, betul. Ya, okay. Nah ini kan Bapak sudah 4 bulan di sini ya Pak ya. Pastinya mungkin bisa dibilang diutus ke Kalimantan Tengah ini.
1: Ya.
0: Bukan sekedar hadir doang begitu. Bukan sekedar datang aja.
1: Ya,
0: dan pastinya membawa program begitu ya. Membawa apa namanya kinerja untuk kebaikan kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, salah satunya tadi sempat ngobrol di awal tadi kita Pak ya terkait tentang aplikasi Jam Sostek Mobile.
1: Betul.
0: Dan sama-sama kita juga yaitu aplikasi Jam Sostek Mobile mempermudah layanan peserta. Nah, bisa dibilang JMO ya kan?
1: Yeah,
0: Jam Sostek Mobile.
1: Jam Sostek Mobile.
0: Apa sih sebenarnya Pak Jam Sostek Mobile ini Pak?
1: Ya, kalau kita bicara perkembangan teknologi sekarang ini gitu kan. Apa sih yang gak bisa kita lakukan dan peroleh lewat handphone gitu kan.
0: Betul.
1: Kita mau pergi kemanapun bisa, pesan transportasi via HP, kita pengen makan apa dari HP, kita pengen beli sesuatu, ngendon aja di rumah gak usah kemana-mana, itu bisa gitu. Nah, terus pertanyaannya, lalu gimana dengan perlindungan kerja gitu. Nah untuk itulah BPJS Tenaga Kerjaan mengembangkan dan memiliki aplikasi super app bahkan yang namanya Jam Sostek Mobile atau sering kita sebut dengan JMO. Yeah. Tujuannya tidak lain ya untuk mempermudah siapapun masyarakat pekerja untuk mengakses, memantau, melihat, ngecek juga atau bahkan sampai dengan klaim semua yang berhubungan dengan perlindungan kerja yang dia miliki gitu. Bahkan bukan untuk tenaga kerjanya saja, bahkan untuk keluarganya juga ketika tenaga kerja itu mengalami risiko. Misalkan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja meninggal dunia, atau memang meninggal dunia alami gitu, meninggal sakit gitu.
0: Betul.
1: Bahkan sampai ke keluarganya begitu.
0: Oke, apa yang membedakan JMO ini dengan jaminan atau jam sostek yang lainnya terkait mungkin yang biasa lah gitu atau tidak secara digital begitu, apa yang membedakan dari situ?
1: Sebenarnya ketika kita bicara digitalisasi, betul, gitu ya, itu kan bukan hanya sekedar memindahkan dari proses yang tadinya manual menjadi digital, yang tadinya harus tatap muka langsung menjadi bisa virtual. Betul. Nggak hanya seperti itu, nggak hanya semata untuk itu, gitu ya. Ada hal-hal lain yang saya bisa menganalogikan, kayak perlindungan itu kan kayak kita punya payung gitu ya. Yeah. Nah, saya bisa menganalogikan Mas Amin pergi sama saya berdua hujan-hujan tapi payungnya cuma satu gitu ya. Nah, yang megang payung tuh saya. Kita berjalan menembus hutan, yang megang payung tuh saya. Mas Amin mungkin apa yang dirasakan? Mungkin enggak nyaman karena payungnya mungkin terlalu ke kiri, terlalu ke kanan gitu ya, atau terlalu miring gitu. Ada perlindungan sih, tapi sepenuhnya enggak di kendali Mas Amin. Ada perlindungan tapi tidak sepenuhnya dalam kontrol Mas Amin gitu. Nah, dalam hal BPJS tenaga kerjaan atau BPJS jam sostek, kita bekerja misalnya di perusahaan, memang kita dilindungi dengan BPJS jam sostek. Tapi kendali itu sepenuhnya ada di perusahaan. Nah, ketika kita punya jam sostek mobile atau JMO, kita punya akses seakan-akan kita itu punya layanan kantor cabang BPJS Tenaga Kerjaan versi mini di dalam sebuah super app.
0: Okay.
1: Gitu. Kita bisa secara real time melihat atau mengecek kepesertaan kita. Gitu. Karena itu menjawab banyak pertanyaan. Dulu ketika sebelum ada jam sostek mobile, teman-teman pekerja itu banyak dan sering bertanya-tanya. Ini saya kerja di sini didaftarkan jam sostek katanya gitu. Tapi mana kartunya? Nah, mana kartu saya gitu ya? Kalau saya di ikutkan program JHT, berapa saldo saya sekarang? Gitu. Terus banyak hal gitu. Nanti saya dapat apa kalau kecelakaan? Nanti saya mantaunya gimana? Nanti kalau ada kendala gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini bisa dijawab dengan jam sostek mobile.
0: Aplikasi itu tadi ya Pak?
1: Betul. Pekerja bisa ngecek berapa saldonya real time. Dia bisa, kalau dia ada klaim, klaim itu bisa dipantau prosesnya. Mulai dari pendaftaran, diverifikasi, pembayaran, selesai, itu progresnya bisa dipantau. Artinya, dia punya perlindungan, dan dengan secara visual bisa dilihat dipantau, perlindungan itu sepenuhnya ada di dalam kendali setiap pekerja. Jadi bukan hanya memindahkan dari manual ke digital, tapi ada rasa aman, ada rasa tenang, dan ada transparansi di dalam perlindungan yang diberikan oleh BPJS Tenaga Kerjaan melalui perusahaan.
0: Oke, nah ini gitu. Cukup menarik ya pemirsa dan juga pendengar. Tapi saya juga bertanya-tanya, mungkin saya memposisikan diri sebagai masyarakat begitu ya Pak ya. Bahwa ini apakah data kita terjamin apa ya namanya kerahasiaannya begitu. Atau mungkin bisa dihack atau apa begitu dalam aplikasi itu. Ada kekhawatiran ya Pak ya. Karena kita juga melihat banyak akses penipuan melalui akses ini segala macam seperti itu. Nah, gimana untuk jaminan kerahasiaan data itu sendiri, Pak?
1: Ya, oke. Okay. Nah, ini sekalian membahas mulai masuk ya, mulai masuk ke jam sostek mobile dan bagaimana proses digitalisasi yang ada di BPJS Tenaga Kerjaan gitu. Jadi memang betul tantangan layanan digital itu pasti ada di data,
0: betul,
1: gitu kan? Validasi data, ada di kerahasiaan data juga, okay, gitu kan. Apalagi sekarang undang-undang perlindungan data pribadi itu sudah berlaku. Dan itu penting menjadi concern manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga. Itu kenapa ketika setiap orang itu mulai tahu bahwa ada jam sostek mobile, ada aplikasi itu, kemudian mulai menginstal, sangat-sangat kami sarankan yang pertama kali adalah melakukan pengkinian data. Gitu. Kenapa? Kalau sebelum ada jam sostek mobile, pasti semua orang akan datang ke kantor cabang.
0: Betul.
1: Nah, itu lebih mudah verifikasinya. Orangnya datang, dia membawa tanda pengenal, misalkan KTP, kartu BPJS tenaga kerjaan, dicek valid, ya sudah, itu adalah orang yang sebenar-benarnya peserta itu. Tapi ketika digital, kita nggak bertemu langsung, gitu. Makanya kekhawatiran akan data itu misalkan dihack atau proses dilakukan atau diajukan oleh bukan orang yang seharusnya, katakanlah calo, katakanlah seperti itu. Nah, itu menjadi kekhawatiran yang harus kita antisipasi. Makanya saya ulang kembali, pertama kali ketika siapapun menginstal GMO, membuat akun, mengaktivasi, yang pertama kali harus dilakukan adalah pengkinian data. Nah, pengkinian data itu di dalamnya nanti ada proses perekaman biometrik untuk memastikan bahwa peserta adalah sebenar-benarnya peserta sebagaimana ID card-nya atau KTP-nya, NIK-nya gitu ya. Kemudian datanya yang ada di perusahaan maupun yang ada di BP Jam Sostek, itu semuanya sama. Biometrik bukan berarti mempersulit peserta, tapi proses biometrik itu untuk mengamankan tadi, supaya tidak mudah dihack, gitu ya. Karena ketika hanya berhadapan dengan HP, dia seolah-olah menjadi tanda tangan digital dari orang itu. Berupa apa? Ya, face recognition. Nah, itu sering, salah satunya tuh.
0: Itu sering banget masyarakat malas ngisi, Pak.
1: Iya, betul.
0: Aduh, saya gak bisa ngisi ini, tolong dong diisiin kayak gitu kan. Padahal seharusnya diri sendiri yang ngisi ya.
1: Iya, betul. Jadi saya tekankan bukan untuk mempersulit peserta, tapi itu untuk mengamankan kita semua.
0: Oke. Nah, mungkin sebagian orang juga ya udah dapet nih GMO, udah ya yang penting saya terdata gitu loh bahasanya, itu yang penting saya terdata. Nah, ini ada nggak fitur yang mungkin jarang diketahui sama masyarakat nih, Pak? Bisa di-share ke kita, atau ada bonus-bonus mungkin di fitur itu, Pak? Gimana tuh, Pak? Yang penting kebaikan masyarakat.
1: Sebelum masuk ke situ, mungkin saya masuk ke fitur yang umum diketahui dulu oleh masyarakat, gitu ya. Jadi ada fitur-fitur utama yang katakanlah yang paling banyak diakses atau digunakan oleh peserta. Nah, nanti ada fitur-fitur yang sebenarnya kita sediakan, penting, tapi masyarakat pekerja itu sering terlewatkan. Ya, salah satu contohnya yang pengkinian data tadi, karena mungkin, wah, lihat ngisinya kok banyak yang harus diisi, mungkin di-skip dulu, bisa sih, tapi ketika terjadi risiko, dan itu belum selesai pengkinian data, maka kita berpotensi mendapatkan kesulitan ketika harus mendapatkan pelayanan. Kenapa? Ya karena datanya belum valid dan seterusnya. Maka pengkinian data itu menjadi salah satu prioritas yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam gitu ya. Jadi kalau selama ini, sejauh ini, dari pengalaman peserta yang menggunakan GMO, paling tidak ada 3 fitur utama yang paling sering diakses. Yang pertama itu cek saldo. Ini menjadi fitur favorit karena ya mulai sekarang, kalau zaman dulu Mas, sebelum ada GMO, saldo itu di setiap bulan Desember di akhir tahun, itu semua kantor cabang di BPJS Tenaga Kerjaan mencetak kertasnya. Nah, bisa kebayangkan berapa ribu, puluh ribu, ratus ribu yang harus dicetak. Karena yang dicetak bukan satu rekapan untuk satu perusahaan, tapi setiap satu lembar untuk satu orang. Nah, itu terbayang proses cetaknya butuh berapa kertas, kemudian harus diantar ke setiap perusahaan. Perusahaan oleh HRD-nya, dia punya kewajiban untuk memberikan lagi, membagikan ke pekerjanya. Dan itu belum tentu sampai ke pekerjanya. Itu kalau kita hitung nggak efektif lah kalau dibandingkan dengan setelah ada GMO. Setelah ada GMO, cek saldo itu real time, tidak hanya di bulan Desember. Jadi perkembangan saldo itu kalau sebelum ada GMO hanya bisa dilihat di bulan Desember melalui namanya rincian saldo jaminan hari tua, RSJHT. Nah, sekarang saldo JHT beserta pengembangannya setiap hari itu bisa diakses secara real time gitu. Kan kalau JHT itu satu dari 5 program BPJS Tenaga Kerjaan yang dia sifatnya tabungan. Dia itu tabungan yang 2%-nya berasal dari gaji atau upah pekerja, 3,7%-nya itu dari perusahaan. Jadi total 5,7% setiap bulan itu ditabungkan di BPJS Tenagakerjaan, dan BPJS Tenagakerjaan tidak memotong 1 rupiah pun, tidak ada biaya administrasi kayak bank, tapi justru dikembangkan. Itu kenapa di BPJS Tenagakerjaan ada unit kerja khusus yang mengelola investasi BPJS Tenagakerjaan. Salah satunya adalah investasi dana jaminan hari tua tadi.
0: Okay.
1: Dan investasinya itu, pengembangannya dikembalikan lagi ke peserta selalu di atas rata-rata deposito yang berlaku saat ini. Misalkan bunga deposito saat ini 6%, imbal hasil pengembangan untuk JHT pasti di atasnya. Gitu, bisa dipastikan pasti di atasnya. Jadi udah nggak ada biaya administrasi, nggak ada potongan, ya kan? Tapi justru dikembangkan. Nah, itu menjadi menarik untuk dilihat secara langsung di aplikasi JMO. Betul. Tidak harus setiap akhir tahun. Nah, ada satu hal lagi yang menarik. Ketika JHT itu bisa diakses, kemarin bahkan sempat rame ketika ketika awal tahun ketika mulai gonjang-ganjing ekonomi gitu ya.
0: Betul.
1: Netizen itu bahkan ada yang ngetik dan rame itu. Satu-satunya, mereka bilang gini ya, satu-satunya yang membuat kita tenang adalah melihat saldo JHT di JMO gitu. Karena dia gak pernah turun kan, gak pernah turun, gak pernah hilang, gak bisa diambil kecuali sampai pekerja itu selesai bekerja, pensiun atau PHK gitu kan. Itu yang pertama, cek saldo. Kemudian fitur yang kedua yang sering dilihat itu kartu digital gitu ya. Jadi kalau masih ada pemahaman bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib kartu fisik, nah sekarang tidak wajib lagi. Karena apa? Karena setelah ada JMO, kartu itu bisa berupa kartu digital yang bisa dilihat, diakses, atau juga di-download. Kalau teman-teman
0: mau nyetak sendiri,
1: download aja, cetak, laminating sendiri itu bisa, disimpan di dompet sendiri itu bisa. Itu yang kedua, kartu digital. Dan yang ketiga, tracking klaim JHT melalui JMO. Ini yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita itu kan punya kecenderungan kalau tidak terinformasi, itu kalau anak-anak sekarang nyebutnya overthinking gitu ya. Kalau kita tidak terinformasi atas sesuatu, kita merasa cemas, merasa nanti gimana gitu. Nah, salah satunya ketika pengajuan klaim JHT. Kalau zaman dulu klaim JHT diajukan, ya sudah nunggu aja tanpa ada informasi yang bisa kita akses. Tapi dengan JMO kita bisa cek tahapannya dari pendaftaran sampai verifikasi apakah sudah selesai belum, pembayaran apakah sudah selesai belum, itu kita bisa cek. Nah, itu yang saya sebut tadi, kita punya kendali atas perlindungan kerja kita sendiri. Nah, itu tiga yang paling tidak menjadi fitur yang paling banyak diakses.
0: Nah, yang kelewat mungkin Pak,
1: ya,
0: mungkin orang tidak tahu dari, mungkin tiga tadi udah pada tahu gitu ya Pak.
1: Okay.
0: Apalagi Bapak jelaskan juga lumayan detail terkait hal tersebut. Nah, ada nggak fitur yang sering terlewat dari masyarakat terkait JMO ini?
1: Ya, oke. Okay. Berarti saya akan kembali ke yang menurut kami prioritas tapi sering terlewatkan, yang tadi disebut pengkinian data. Nah, itu saya harus ulang ini, kenapa? Karena ini menjadi fitur penting yang ada di JMO dan akan menentukan ketika teman-teman pekerja nanti harus mendapatkan layanan atas haknya. Misalnya terjadi risiko, bisa kecelakaan kerja, bisa kematian, atau memang sudah sampai waktunya entah itu PHK atau pensiun. Nah, begitu sampai waktunya, karena kita sudah pengkinian data, nggak ada masalah, kita bisa mengajukan layanan kapan saja tanpa ada hambatan. Tapi ketika itu di skip dan sampai waktunya, nah kita sendiri tuh yang akan terhambat gitu, teman-teman pekerja sendiri yang akan terhambat. Jadi saya menyarankan untuk fitur yang sering terlewat ini, yang pertama, siapapun ya pemirsa yang melihat atau mendengar podcast ini yang punya akun sudah install pastikan sudah melakukan pengginian data. Itu kunci itu.
0: Oke. Itu yang paling sering kelewat ya,
1: Pak. Paling sering terlewat, betul.
0: Oke. Pak, kita sudah ngomong panjang lebar ya, Pak ya, terkait tentang JMO ini, aplikasi install, terus kayak aplikasi apa fitur-fiturnya juga tadi Bapak jelaskan. Ya mungkin masyarakat akan bertanya-tanya nih, ya. Mungkin pemirsa dan pendengar juga akan bertanya-tanya, kenapa sih harus kita install aplikasi JMO ini? Kenapa kita nggak berkunjung aja langsung ke tenaga kerjaan gitu, biar melihat apa namanya administrasinya langsung begitu?
1: Ya oke, terima kasih. Ini berarti akan saya sambungkan lagi dengan, karena masih nyambung dengan fitur Jamsostek Mobile berikutnya. Nah, ini nyambung kenapa? Karena ada fitur yang ini berkaitan dengan proses layanan klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika pekerja mengalami risiko, apakah itu risiko kecelakaan kerja meninggal atau dia meninggal dunia biasa gitu ya, ahli warisnya itu berpeluang untuk mendapatkan manfaat tambahan berupa beasiswa. Jadi misalnya kita ini bagian yang cukup emosional. Kenapa? Karena ketika pencari, kita membayangkan satu keluarga pencari nafkah utamanya meninggal dunia gitu ya. Kemudian di rumah itu tidak ada lagi, misalkan ibunya atau istrinya hanya ibu rumah tangga, siapa yang akan membayar sekolahnya? Iya. Siapa yang akan membayar nanti membiayai kehidupannya sehari-hari? Nah, BPJS Ketenagakerjaan hadir di situ sebagai bantalan atau sebagai bumper. Bukan hanya sekedar uang santunan kematiannya, tapi untuk kepesertaan yang memenuhi syarat, anak atau ahli warisnya itu bisa berhak mendapatkan beasiswa, gitu kan. Nah, beasiswa itu, ini kaitannya lagi dengan pengginian data, gitu kan. Kan kita harus memastikan yang menerima manfaat beasiswa itu benar-benar ahli warisnya kan, Mas?
0: Iya, ya
1: kan?
0: Betul-betul.
1: Kan kalau kita bicara dalam konteks pembayaran apapun gitu kan. Kan ada dua kesalahan pembayaran yang harus kita hindari. Dua level. Level pertama itu, kita tidak membayarkan kepada seseorang yang seharusnya kita bayarkan.
0: Yeah.
1: Nah itu level pertama, masih oke. Kenapa? Bisa jadi ada data yang kurang lengkap, kita lengkapi, maka masih akan bisa kita bayarkan. Nah kesalahan bayar level 2 itu, kita membayarkan kepada seseorang yang tidak seharusnya kita bayarkan. Nah itu akan lebih sulit. Yeah. Karena kita membayar ke orang yang seharusnya kita tidak bayar. Nagihnya pasti, mintanya kembali pasti kita akan kesulitan.
0: Susah.
1: Nah, kejadian-kejadian itu banyak dilakukan oleh calo tuh. Nah, kita nggak pengen itu terjadi. Makanya pengkinian data dilakukan juga oleh ahli warisnya. Dan untuk memastikan itu, JMO menjadi salah satu yang mempermudah prosesnya. Kita membayangkan, ahli waris itu jauh dari kantor cabang, apalagi di Kalimantan Tengah. Misalkan di kabupaten, dia ada di pelosok gitu ya. Syukur-syukur dia masih punya akses terhadap digital, ada jaringan, dia punya HP, maka dia tidak perlu datang ke kantor cabang untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah penerima manfaat beasiswa yang masih eligible untuk menerima. Gitu. Jadi cukup lewat Jamsostek Mobile. Belum lagi ahli waris, misalkan jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu diterima oleh peserta, kalau peserta misalkan kepala keluarganya, bapaknya, kalau peserta itu meninggal dunia, maka jaminan pensiun itu nanti diteruskan ke istrinya. Gitu kan? Nah, istrinya ini bisa jadi sudah lansia, mobilitasnya dia kesulitan. Kalau harus datang ke kantor cabang untuk konfirmasi penerima manfaat, membutuhkan jarak, waktu, biaya, maka Jamsostek Mobile lagi-lagi menjadi solusi supaya mempermudah ahli waris itu.
0: Oke, nah itu. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga ya dari pendengar dan pemirsa atau mungkin juga pengguna dari JMO atau mungkin juga yang terdaftar di tenaga ketenagakerjaan ini ya. Nah, klaim JHT via PMO ini gimana nih cara? Apakah dipermudah begitu dengan adanya JMO?
1: Ya, betul.
0: Atau mungkin juga prosesnya seperti apa? Bisa dijelaskan ya kepada kita, Pak.
1: Ini juga menjawab tadi ya, apa yang membuat JMO itu menjadi penting dan memudahkan. Memudahkannya seperti apa? Ya, ya. Kalau tadi kan konfirmasi untuk ahli waris gitu ya, untuk penerima jaminan pensiun dan beasiswa. Nah, yang paling banyak digunakan kemudahan dari JMO salah satunya adalah klaim JHT melalui JMO gitu. Jadi per Mei 2025 untuk setiap pekerja yang saldo JHT-nya itu maksimal 15 juta, artinya 15 juta ke bawah, itu mereka bisa mengajukan klaim JHT hanya melalui JMO. Gitu. Untuk saldo di atas 15 juta harus datang ke kantor cabang. Kenapa? Ya karena kami memang harus memastikan bahwa yang bersangkutan dengan uang yang sebegitu bernilainya di atas 15 juta itu adalah benar-benar penerima JHT yang sebenar-benarnya gitu ya. Tapi untuk pemilik saldo di bawah 15 juta bisa dengan mudah hanya menggunakan HP, mengajukan klaim lewat JMO dan tinggal ditunggu prosesnya sampai dengan cair. Jadi kalau bicara prosesnya, pastikan sudah punya akun JMO dulu, sudah aktif, pengkinian data, lalu kemudian cari menunya atau fiturnya di JMO, klaim JHT, kemudian tinggal diikuti prosesnya. Jadi setelah klaim JHT nanti akan ada verifikasi dari aplikasi, kalau sudah eligible, sudah centang hijau, nah teman-teman tinggal lanjut tuh. Nanti tinggal ngisi beberapa data, kemudian submit, tinggal tunggu prosesnya nanti. Nah, prosesnya itu bisa di-tracking. Nah, itu yang tadi kita diskusikan bahwa kontrol sepenuhnya ada di peserta gitu.
0: Oke, wah luar biasa ya Pak ya. Kita sudah ngupas ya mungkin 80-90% ya tentang aplikasi JMO ini. Kita kayaknya kurang waktu Pak.
1: Iya, harus disambung lagi nih Mas Amin.
0: Nah, ini ya Pak, mungkin satu lagi Pak dari saya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait aplikasi JMO ini?
1: Ya. Satu hal tentang JMO, dan ini sangat-sangat kami sarankan, Mas Amin dan seluruh pemirsa yang menonton maupun yang mendengarkan podcast ini, ketika kita semua dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan teman-teman memastikan kemudahannya dengan menginstal JMO, artinya menggunakan JMO, pastikan yang pertama jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu waktu untuk pengkinian data. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena itu akan memudahkan ketika nantinya kita membutuhkan hak pelayanan atas perlindungan yang kita miliki di BPJS Ketenagakerjaan. Itu untuk peserta. Nah, untuk perusahaan, itu juga penting menyarankan seluruh pekerjanya untuk menginstal JMO di perangkat HP-nya. Kenapa? Ada hal yang menarik di sini. Ketika pekerja itu tahu bahwa dia dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, engagement dalam bekerjanya itu naik. Nah, makanya perusahaan itu penting untuk memastikan seluruh pekerjanya itu menginstal JMO. Gitu, karena hubungannya nanti dengan produktivitas. Dan kalau kalimat terakhir dari saya, kami dari BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa kehadiran kami gitu ya tidak dibatasi hanya dengan kantor cabang secara fisik gitu. Okay. Ya. Tapi kami memberikan kemudahan kepada siapapun pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengakses dan dia tahu bisa mengendalikan dan mengontrol perlindungan ketenagakerjaan yang dia miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau bicara aplikasi, JMO bukan hanya aplikasi, tapi ada cerita di baliknya, ada peserta yang terlindungi dan ada keluarga dari peserta yang juga terlindungi. Itu Mas Amin.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Satria Adi Sasongko ya, atau Bapak Ongki
1: ya, ya.
0: Sama-sama. Kepala BPJS Ketenagakerjaan, atas informasi, wawasan juga yang sangat berharga, insight-nya kami dapat dari podcast kita di hari ini ya. Ini the real rumah kita, suara kita untuk kita.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dari kita untuk kita. Yeah. Luar biasa sekali, Pak. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa podcast Huma Itah, tadi ada Bapak bilang, jangan tunggu lama-lama ya. Kayak lagu, Pak ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita nyanyiin, gak selesai. Yeah,
1: gak selesai. Ya. Satu album nanti.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Dan juga Jam Sostek Mobile atau JMO ini memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan kapan saja dan di mana saja serta real time. Tagline garis bawah sekarang adalah jangan lupa update datanya.
1: Betul.
0: Nah, itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Dan pemirsa, jangan lupa juga untuk terus setia mendengarkan podcast Huma Itah. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Saya Aminuddin, pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melodi Memori Manca Negara.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara. Dan kali ini ada 3 pesan masuk. Yang pertama ada dari mantan idola ya. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Selamat malam Bang Uta. Salam buat semuanya aja ya yang bergabung di malam hari ini. Mau request lagunya dari One Ok Rock. Wah, oke sekali nih ya. Judulnya adalah Regenerate. Oke, sudah kita siapkan ya. Salam buat semuanya aja di malam hari ini. Dan apa nih? Bir peletok. Aduh, apa nih? Saya nggak tahu nih ya. Nanti coba saya cari-cari nih. Apa sih ini? Oke. Baik, selanjutnya ada Bang Enoy. Selamat malam Melodi Memori. Perkenalkan saya Enoy dari Kecipir di Palangkaraya. Mau request lagunya apa ini? Oh, The Emptiness Machine dari Linkin Park. Wah, ini lagu jadul sekali ya. Ini waktu saya masih sekolah dasar nih. Waduh, kalau pendengar kira-kira ini usia berapa nih? Ini sakti sekali ya. Saya sekolah dasar udah dengerin Linkin Park. Oke, salam buat semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan berikutnya ada Bang Steven nih yang ada di Geobos Ujung. Salam, mau dengerin dong lagunya lagi vibe-nya Piala Dunia nih. Mau dari Jungkook Dreamers. Salam, semoga tim andalan saya menang nih katanya. Saya dukung siapa nih? Dukung Portugal kan. Wah, nanti malam dong pertandingannya ya. Tepat jam 00 nih ya, jangan lewatkan nih pertandingannya. Semoga menang ya. Nanti ketemu sama tim Argentina ya. Oke, selanjutnya ada dari Bang Tama. Oke, Bang Tama, selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Waduh, ini rame banget ya kayaknya malam hari ini ya mancanegaranya. Mau request lagunya dari DJ Kubaki. Oke, salamnya buat semuanya aja yang mau bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Baik, wah ini pesan WhatsApp ramai sekali ya. Baik, langsung ya, ada satu penelpon yang masuk juga nih, kita sapa bersama-sama nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Baik, dengan abang siapa ini?
1: Ya.
0: Dengan abang siapa?
1: Abang.
0: Bang Tony ya? So, saya suka tertipu kalau udah Bang Tony masuk di line telepon. Seriusan, kalau di WhatsApp kan mungkin masih ada namanya ini Bang Tony. Ini kalau udah gini saya mengingat, ini suaranya kayak orang set aji tapi takut salah. Bang Tony, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan, sehat ya.
0: Sehat aja, lancar ya semua aktivitas hari ini ya. Lancar.
1: Hari ini tidak terlalu panas.
0: Iya, harinya tidak terlalu panas. Hujan
1: sini sebagian bengkak.
0: Saya tadi tidak dapat hujan sama sekali.
1: Ya, walaupun hujan panas tapi mengurangi ini panas.
0: Oke. Oke. Iya, mau lagu apa nih Bang Tony?
1: Ini Fernando aja.
0: Siapa?
1: Fernando.
0: Fernando.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam dulu ya.
0: Baik, silakan.
1: Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Agal, Tukar Kiri-Kiriwut, Bang Landu, Mama Yuda, Mbak Leni, Mbak Sampit ya, yang Ian Player, Bung Jepri, kalian kita rangkul semua aja.
0: Baik.
1: Bung Usa, sama Bung Tuga, semangat terus, selamat menyaksikan sepak bola untuk malamnya.
0: Baik, siap. Iya nih, nanti ya pertandingan.
1: Iya, ya. Argentina sama siapa Bung Usa?
0: Nanti malam ada Argentina bersama ini, Portugal sama ini, Portugal sama Uzbekistan nanti malam.
1: Portugal sama?
0: Uzbekistan.
1: Portugal aja.
0: Baik. Iya, nanti jam 00 waktu Indonesia Barat itu Portugal sama Uzbekistan, lalu jam 3 ada Inggris sama Ghana.
1: Inggris sama Ghana.
0: Ya. Iya, betul sekali.
1: Iya, iya. Oke, itu aja Bung Uta.
0: Baik, Bang Tony, ditunggu ya lagunya.
1: Jaga kondisi.
0: Baik.
1: Salam sehat, terima kasih.
0: Salam sehat, terima kasih banyak. Baik pendengar, kami jeda dulu ya untuk request, maksud kami Melody Memory Mancanegara malam hari ini. Karena ada informasi terkait dari venue utama, panitia menggelar gladi bersih persiapan pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat provinsi di Bumi Tiratangka Balang, Kabupaten Murung Raya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Edi Suroso. Halo, selamat malam rekan Edo.
2: Ya, selamat malam rekan kami di studio.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Kami saat ini pendengar RRI berada di Kabupaten Murung Raya, di mana saat ini kami berada di venue utama Aula Tiratangka Balang, di mana pada malam hari ini sedang diadakan gladi bersih. Kenapa demikian? Karena pada besok malam pukul 19 dilaksanakan kegiatan pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Tadi kami konfirmasi kepada panitia bahwa peserta yang mengikuti kegiatan MTQ ini berasal dari 13 kabupaten, 1 kota plus 1 pemerintah provinsi. Jadi totalnya ada 15 peserta kabupaten kota yang nanti siap melaksanakan kegiatan MTQ memperebutkan yang terbaik di Bumi Tiratangka Balang ini. Di mana tadi kami juga mengelilingi lokasi-lokasi venue dan juga sekitar acara pembuka acara MTQ, yaitu di alun-alun Jori Jerah. Nanti besok akan dilaksanakan kegiatan pembukaan bazar, ya, bukan bazar pukul 15.30, dan sebelumnya juga di pukul 8 pagi ada pelantikan Dewan Hakim di rumah jabatan Bupati. Dan suasana di Kabupaten Murung Raya ini terlihat sekali efek dari kegiatan ini, meningkatnya roda perekonomian UMKM yang ada di daerah ini, dan terlihat juga secara MTQ ini memberikan dampak positif bagi Kabupaten Murung Raya, yang memang kami tadi menuju ke lokasi ini kurang lebih 12 jam dari Kota Palangkaraya dan baru sampai pada malam hari ini. Dan ini nampaknya juga panitia masih menunggu juga ada beberapa kabupaten yang belum tiba. Diharapkan nanti besok malam semua peserta sudah tiba dan mengikuti kegiatan pembukaan MTQ ke-8 Korpri tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Bumi Tiratangka Balang. Nampak sekali juga pada malam hari ini pengisi acara tari-tarian juga sudah bersiap-siap untuk tampil besok, yang malam hari ini merupakan latihan atau gladi bersih. Dan sekitar venue juga disusun kursi-kursi yang nantinya akan ditempati oleh peserta MTQ dan juga tamu undangan. Dan dari jadwal yang tertera bahwa nantinya Gubernur Kalimantan Tengah juga akan membuka secara resmi kegiatan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya ini. Dan untuk cabang-cabang lomba MTQ seperti biasa, yaitu ada tilawah, ada juga kaligrafi, ada juga tahfiz, di mana ini merupakan kegiatan yang mempertemukan seluruh ASN yang memiliki bakat di bidang kaligrafi dan juga bacaan Al-Quran yang nantinya akan dilombakan di MTQ Kabupaten Murung Raya ini. Nampak juga di sekitar lokasi nanti pendengar kami informasikan bahwa kegiatan pembukaan bazar ini akan dilaksanakan di alun-alun Jori Jerah. Nanti dapat dipastikan bahwa kegiatan ini sangat meriah karena memang panitia mengharapkan ingin sekali menjadi tuan rumah yang sukses dari penyelenggaraan dan sukses prestasi. Demikian Edi Suroso melaporkan langsung live dari Kabupaten Murung Raya. kembali ke studio, dan juga kami informasikan bahwa tidak lupa juga bahwa RRI besok malam juga menyiarkan secara langsung pembukaan MTQ ke-8 di Kabupaten Muraya. Nanti bisa Anda simak pembukaan secara resmi langsung dari Radio Republik Indonesia. Demikian, kita kembali ke studio bersama rekan kami yang bertugas di sana.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Edi Suroso atas informasinya terkait gladi bersih persiapan pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat provinsi di Bumi Tira Tangka Balang, Kabupaten Murung Raya. Dan rekan Edo, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi di sesi Melodi Memori Mancanegara. Tadi sudah tergabung ya, ada Bang Umay, ada Mbak Sasa. Nanti semoga bisa tergabung kembali ya. Oke ya, langsung nih Bang Umay. Baik, halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
3: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Umay malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih, sudah siap gak nanti nonton pertandingan tengah malam?
3: Siap.
0: Siap.
3: Banyu kopi.
0: Sudah siap banyu kopi ya.
3: Segentong.
0: Waduh, biar enggak ketiduran ya. Mantap. Nanti malam jagoin siapa nih? Portugal, Uzbekistan, atau mungkin Inggris, Ghana?
3: Kayaknya Portugal nih, 3-1 untuk Portugal.
0: Waduh,
3: Portugal.
0: Siap nih. Nunggu legendnya keluar nih ya.
3: Ya.
0: Oke, Bang Umay malam hari ini, Bang Umay.
3: Lagi cerah nih.
0: Oh, cuacanya lagi cerah di sana. Wah, semoga ini petanda baik ya.
3: Iya.
0: Betul banget. Malam ini mau ditemanin lagu mancanegara dari siapa nih?
3: Lagi darinya The Offspring aja, Self-Esteem judulnya.
0: The Offspring.
3: Ya. Yeah.
0: Judulnya yang apa tadi?
3: Self-Esteem.
0: Self-Esteem. Oke, Self-Esteem. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
3: Salamnya buat Pak Tony Tela, salam sehat. Buat Mama Yuda, Sasa, Elisa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Viola, Bu Farida, Bu Wiga, Pak Rian, Pak Gau, Pak Toto, Pak Joni, Pak Naparo, Pak Predi, Pak Agus, Pak John, Pandu, Putra CR, Karim, Ian Seloyor, Jepri, Putra Pangalambun, Dede Pangkalambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
3: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Umay. Sehat selalu, dan kita sudah siap ya untuk nanti malam nih bergadang rame-rame. Baik, tadi Bang Umay, kita langsung ke Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Mbak Sasa, Melodi Memori Mancanegara.
4: Selamat malam, Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, gimana kabarnya
4: Mbak? Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Masak apa nih hari ini tadi Mbak Sasa?
4: Tadi goreng daun singkong, goreng telur, goreng tahu.
0: Di sambal enak juga itu.
4: Tadi beli sambal itu aja, sambal jadi aja.
0: Sambal jadi aja, oke. Eh, aman ya cuaca hari ini Mbak Sasa?
4: Aman.
0: Aman. Hari ini cucian saya juga kering langsung nih. Padahal tadi nyuci pagi, siangnya udah kering.
4: Adem ayem.
0: Iya, benar banget, teriknya terik sekali nih. Tapi agak sorean tadi sempat mendung tapi nggak turun hujan. Ternyata hujannya di tempatnya Bang Tony.
4: Yang tebal tuh nggak kering.
0: Turunnya di Bang Tony tadi hujannya.
4: Lagi.
0: Oke, siap. Mbak Sasa malam hari ini mau ditemanin lagu mancanegara dari siapa Mbak Sasa?
4: Dari siapa ya, penyanyi Don't Forget to Remember Me itu. Siapa
0: Don't
4: penyanyinya?
0: Don't Forget to Remember Me ya.
4: Iya.
0: Yeah. Dari BGS. Oke. Okay.
4: Salamnya ya.
0: Boleh, silakan Mbak, silakan.
4: Salamnya buat Pak Tony tadi. Terus Pak Umay, Pak Meme, Mas Pandu, Ulisarian, Putra Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanbun, Mayuda Bang Jonnya, Pak Predi dan Bu Utrinya, Mama Sri, kayaknya buat semuanya lah dari A sampai Z.
0: Oke.
4: pendeta dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, susah selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Lagunya ditunggu ini sudah. Tadi ngantuk-ngantuk rasanya.
0: Waduh, waduh, jangan ya, tungguin.
4: Mau itu lama ngetik malas, sudah jangan telepon ya.
0: Oke, siap.
4: Selamat malam, terima kasih di Uta.
0: Baik, dadah, bye-bye. Terima kasih banyak. Baik pendengar, karena rentetan lagunya sudah panjang ya, ditunggu dulu yang mau bergabung, bersabar dulu, nanti akan kita buka lagi di sesi kedua. Dan sebelum itu ada satu pesan yang masuk dari Bang Ian nih. Selamat malam Melody Memory, ini dari Ian Kuala Kapuas nih, Jalan Setaji. Mau request lagu dari The Farfel, judulnya Soldier Fortune. Salamnya buat yang mendengarkan dan salam persahabatan buat penyiar, terima kasih banyak. Salam persahabatan juga nih Bang Ian Kuala Kapuas ya. Dan ditunggu nih lagunya. Pendengar, langsung saja ya, biar tidak berlama-lama. Lagu pembuka ada dari One Ok Rock nih, Regenerates. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu nak, negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan kali ini sudah ada yang bergabung ya di line telepon, mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Melodi Mori, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Freddy di Merauke.
0: Bang Freddy, gimana kabarnya malam hari ini Bang Freddy?
1: Alhamdulillah, kabar kami keluarga sehat. Alhamdulillah. Gitu ya. Memang ini suara agak serak ini kayaknya.
0: Iya.
1: Iya, sedikit di tenggorokan gitu, kurang nyaman gitu aja. Iya,
0: sebenarnya memang lagi musim flu ya Bang Freddy ya.
1: Ya biasanya kan karena memasuki perubahan cuaca ya, dari hujan terus ke kemarau ini sudah sebulan ini nggak ada hujan bener-beneran. Baru saja tadi lepas asar itu sempat hujan. Hujannya lumayan, durasinya lebih dari setengah jam. Tetapi cuma hujan sedang setengah aja, nggak hujan aja yang kayak gimana gitu.
0: Iya sih ya.
1: Kayaknya numpang lewat gitu, karena sudah sebulan ini memang nggak ada hujan gitu.
0: Betul sekali nih.
1: Nah waduh, itu banyak apa debu, jadi cuaca juga dingin jadinya. Sore-sore itu menjelang maghrib sudah dingin, apalagi kalau malam begini dingin beneran ini Bang Uta.
0: Betul sekali nih, jaga kesehatan nih ya buat keluarga juga nih Bang Freddy. Malam hari ini mau doanya mendengarkan lagu manca dari siapa nih Bang Freddy?
1: Iya, saya mau minta lagu dari John Rawls.
0: John Rawls.
1: Ya, John Rawls.
0: Oke, salah judulnya, yang judulnya
1: apa? Cheryl Moana Mary.
0: Oke, Cheryl Moana Mary. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
1: Ya, salamnya tadi di awal ada Pak Meme ya. Pak
0: Bang Umay. Iya, betul sekali.
1: Ya, Bang Umay. Bang Agau, Pak Meme belum ya, belum gabung.
0: Ya, masih belum
1: juga
0: bergabung.
1: Mudah-mudahan sehat, bisa Amin. Gabung juga. Juga ada Bang Karim, Bang John, bersama Mama Yuda juga, Mama Tri, Mama Denny. Juga ada Mbak Diona di Kupang sana, Mbak Ayu di Masohi, ada Teteh Dinda di Bogor sana. Juga ada tadi Mbak Sasa sudah masuk ya, Mbak Sasa, Mbak Aya, juga Mbak Weni, Mbak Elizabeth juga ya, Mbak Elisa. Dan saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Oh ya, ada usul ini,
0: usul
1: Bang
0: apa nih?
1: Uta ya.
0: Iya Pak Bang Freddy.
1: Kalau Bang Uta terima apa lagu banyak gini, kita tunggunya kelamaan gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Usul misalnya begini, diterima 4 penelpon atau 5, terus dicicil lagunya 3, terima lagi telepon 1 atau 2 gitu, dicicil sambil memperhitungkan waktunya gitu. Jadi
0: baik,
1: kita tidak tunggu kelamaan. Tadi kan kita mau masuk karena ramai nggak bisa masuk. Nah akhirnya kalau kita tunggu ini lebih setengah jam baru bisa mulai nelpon lagi.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah ini usul saja ya, baik, kalau diterima gitu.
0: Baik.
1: Jadi beberapa apa artinya disiasati gitu tuh. Misalnya terima 4 telepon, diputar 2 lagu, terima lagi 2 telepon, diputar 3 lagu gitu. Jadi disisa-sisain 1, 2, 1, 2. Nanti menjelang itu kan tidak terima lagi, lagu bisa keputar semua gitu.
0: Baik,
1: ini usul aja ya.
0: Iya, siap Bang Freddy. Terima kasih banyak nih
1: sekali,
0: usulannya.
1: Iya, sekali kita turut apa diterima sampai 7-8 telepon, kita tunggunya kalau kali satu lagu durasinya 3 menit ditambah iklan lagi, wah sudah.
0: Betul. Iya memang.
1: Setengah jam gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke, begitu baik. Ya. Ya, makasih Bang
0: Uta. Sama-sama.
1: Tetap sehat. Doa terbaik untuk Bang Uta bersama keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Freddy. Dan terima kasih banyak nih juga usulannya. Memang benar ya kalau udah malam Melody Memory ini aduh rame banget. Bahkan sebelum telepon masuk itu pesan di WhatsApp itu udah masuk semua nih. Jadi siapa dulu yang masuk ya udah itu tak dahulukan ya tentunya ya. Nanti kita coba dulu ya di malam-malam selanjutnya nih nanti. Kita coba sesuaikan dulu. Nanti kalau memang kurang kondusif, ya kita cari yang paling kondusif nih. Baik, baik mendengar. Terima kasih banyak nih ya yang sudah bergabung di Melodi Mancanegara malam hari ini tentunya. Dan jangan lewatkan juga ya. Besok ada Request Pop 100% Indonesia. Dan di malam hari selalu hadir di ruang dengan Anda Melodi Memory. Dan sebagai penutup penelpon malam hari ini ada Abang Ganteng nih dari Kalimantan Barat nih. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
2: Halo,
0: Bang Ganteng.
2: Selamat malam. Semangat malam nih di rumah. Baru selesai ada acara ibadah keluarga nih, Bung.
0: Wah, baru selesai acara ibadah nih ya.
2: Iya, tadi kita mulai jam 7, selesai jam 8 gitu. Ada juga makan-makannya. Rencana mengundang Bung Okta tapi jauh.
0: Waduh, iya ya. Apalagi abang ini ada di ujung Kalimantan Barat nih, saya ada di tengah-tengah. Ya, waduh.
2: Andai kan dekat, Bung, kalau Anda dekat tak suruh tak undang gitu. Waduh, apalagi iya, teman-teman monitor kalau dekat emang tak undang gitu loh.
0: Iya benar banget. Ini jadinya undangannya via udara, nanti camilannya via udara juga aja deh, enggak apa-apa.
2: Boleh, kita pakai doa saja, salam-salam doa-doa aja.
0: Yang penting gitu. Abang Ganteng satu ini sehat selalu.
2: Amin. Oke, tadi siapa yang memberi usulan tadi itu, Bung?
0: Bang Freddy.
2: itu ada betulnya juga.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Saya cuma menambahkan aja, boleh kan?
0: Iya, silakan. Ya.
2: Nah, kalau bisa tuh gini, kalau misalnya kan lagu ini kan, ini kalau Bang Okta biasanya kalau terima telepon lagu berapa lagu 6 ya?
0: Biasanya antara 5 sampai 6 lagu, karena ada banyak pesan yang masuk duluan nih di WhatsApp daripada telepon, jadi diutamakannya
2: begini,
0: duluan.
2: Supaya tidak ngabis waktu kan, kalau bisa tuh okay, 6 lagu, 6 orang nggak apa-apa. Gitu kan, sama orang nggak apa-apa. Maksud saya tuh 3 lagu diputar. Nah, nanti terima telepon lagi. Terus sisi kedua, baca pesan singkat di WhatsApp kalau ada gitu. Jadi berbagi semua nanti supaya tidak mungkin waktu juga. Nanti pesan sisi kedua baca pesan singkat di WhatsApp aja khusus gitu. Nanti ketiga terima telepon lagi gitu. Jadi sesuaikan waktu juga supaya berbagi yang lain juga begitu kan. Karena ini kan memang si acara berkuasaan itu betul. Tapi karena kan teman-teman ingin bergabung, kalau bisa 3 lagu aja dulu, yang 3 lagu itu ditahan dulu, nanti dipakai secara urutan. Nah, sisi 2 berpesan singkat, nah 2 lagu begitu. Nanti kalau sudah sisi terakhir, kalau udah memang waktunya bisa terima telepon ya terima telepon, kalau enggak ya enggak. Gitu. Bang Okta bisa lihat waktu jamnya begitu, misalnya pukul 22.44 gitu ya. Nah, bisa nanti sesuaikan berkesan lagu itu gitu. Dihabiskan dengan lagu itu. Nah, ini saran saya juga.
0: Baik,
2: begitu.
0: Siap.
2: Jadi biar kalau misalnya lagu nggak diputar semua kasihan juga kan. Sesuaikan waktu lah gitu. Kalau misalnya lagunya kira-kira nggak bisa kalau bisa terima telepon kayaknya kalau 24/4 dengan lagu itu kayaknya nggak bisa terima telepon lagi 24/4 tuh.
0: Iya
2: gitu,
0: betul sekali. Lagu. Biasanya di 22.15 itu biasanya udah nggak bisa itu. Udah habis kalau misalnya di sistem seperti itu.
2: Seperti itu. Nah, jadi kan ini kan acara berkuasaan, memang perlu kita putarkan kecuali kalau hanya salam-salam doang, mungkin itu bukan berkuasaan namanya kan. Memang ini kan RRI ini kan harus netral kan, harus semua lagu harus diputar, terus terima telepon juga harus netral semuanya. Jadi kita sesuaikan waktu lah gitu. Sesuai lihat dari jamnya juga, kalau udah jamnya udah mepet enggak terima telepon ya udah enggak usah terima telepon, lagunya aja yang diputar yang sesuai peruntukan berteman kawan-kawan yang request. Nah, ini saran saya saja begitu.
0: Baik. Ya,
2: itu demi kebaikan teman-teman pendengar kita.
0: Siap. Baik, siap. Terima kasih banyak lagunya? Masukannya. Iya, sih mau lagu apa
2: lagunya?
0: Nih?
2: Lagunya dari ini aja lah. Metallica apa aja judul itu Metallica?
0: Metallica ada Nothing Else Matter, lalu ada Enter Sandman, ada The Unforgiven.
2: Nah, itu aja lah.
0: Yang
2: itu ya, yang terakhir ya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih, Abang?
2: Yang pertama, Bung Okta tetap makin ganteng sedunia ya. Makasih selalu.
0: Iya.
2: Terus kemudian tadi siapa yang barusan jadi yang memberi saran, terima kasih juga mengingat untuk pendengar itu teman terbaik aja lah gitu ya.
0: Baik.
2: Nah, kemudian juga buat siapa lagi itu? Buat Nusu, buat siapa lagi ya? Buat Bung Wei, Mbak Weni, ada Bayu. Yang lain kita rangkul aja lah. Yang belum tersapa, mohon maaf aja ya. Jadi siap. Itu saja. Semoga selalu tetap semangat. Pulangnya hati-hati ya, Bung ya.
0: Baik, siap.
2: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak. Baik pendengar, langsung saja ya kita putarkan lagu. Dan terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan tentunya setelah Melody Memory akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music nih, untuk menemani waktu istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Edi Putra, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau sesuatu yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Pesta Bola Dunia. Dan malam ini cukup menarik ya, karena akan ada pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan, dan akan di laga tersebut akan dilaksanakan di Stadion Houston. Dan jangan lewatkan juga, nanti tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat akan ada laga antara Inggris melawan Ghana dari grup F di Stadion Boston. Dan pendengar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berjumpa lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isabel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 24 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua edisi pagi hari ini ya, Rabu tertanggal 24 Juni 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen, dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Kristen bersama Pendeta Marice dengan judul internalisasi nilai nilai Kristiani, nilai kasih cinta ilahi terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen berikut ini.

0: Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keperluan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang
1: merambah hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, hingga kehidupan sosial keagamaan. Kehadiran AI memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam berbagai aktivitas manusia. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan, khususnya dalam perspektif agama Islam. Apakah AI bertentangan dengan ajaran Islam? Bagaimana Al-Quran memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah konsep AI ini memiliki landasan nilai yang sejalan dengan Al-Quran? Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam

dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kajian tentang AI dalam perspektif Al-Quran menjadi penting untuk memahami bagaimana umat Islam dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana, produktif, dan bertanggung jawab, dan tentunya membawa manfaat bagi seluruh orang. Para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah, hakikat kecerdasan dalam Al-Quran. Dalam Islam, kecerdasan merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akalnya, berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari berbagai fenomena alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Imran. Surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan akal dalam memahami berbagai fenomena kehidupan. Kecerdasan manusia tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti aqala, menggunakan akal, tafakkara, berpikir mendalam, tadabbara, merenungkan, nazara, mengamati, faqiha, memahami secara mendalam. Dari langkah-langkah itulah maka orang yang sudah melaksanakannya disebut dengan ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan dan bijaksana. Memiliki kebijaksanaan, orang yang memahami dan mampu mengamalkannya. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai aktivitas intelektual sebagai sarana membangun peradaban. Dalam konteks ini, AI dapat dipahami sebagai salah satu hasil pengembangan kemampuan berpikir manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, AI sebagai produk ilmu pengetahuan yang diperintahkan dalam Al-Quran. Sejak wahyu pertama diturunkan, Islam telah menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pondasi utama pembangunan peradaban. Jadi perintah yang pertama kali di dalam Al-Quran bukan perintah untuk berperang, bukan perintah untuk melakukan pengembangan ekonomi, tetapi adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca bukan hanya membaca teks, tetapi juga membaca fenomena alam, membaca kondisi masyarakat, sejarah, membaca perkembangan ilmu pengetahuan. Dari proses membaca inilah lahir berbagai penemuan dan inovasi teknologi. Ayat berikutnya menjelaskan allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Pena dalam ayat tersebut
melambangkan

0: menerapkan sistem penyimpanan dan penyebaran informasi. Jika pada masa lalu manusia menggunakan pena dan kertas, maka pada era modern informasi disimpan dalam komputer, server, basis data, dan sistem kecerdasan buatan. Dengan demikian, AI dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang tumbuh dari semangat membaca, menulis, belajar, dan mengembangkan pengetahuan sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep AI dalam proses pengetahuan menurut Al-Quran, jika dianalisis lebih dalam, AI memiliki keterkaitan dengan tahapan pengelolaan pengetahuan yang tersirat dalam Al-Quran. Yang pertama, membaca, Iqra. Yang kedua, belajar, Allama. Yang ketiga, menyimpan informasi, Bil Qalam. Yang keempat, mengolah informasi. Yang kelima, menghasilkan inovasi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membedakan sekarang kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan? Meskipun AI memiliki kemampuan yang luar biasa, kecerdasan buatan tetap berbeda secara mendasar dengan kecerdasan manusia. Yang pertama, manusia memiliki roh. Yang kedua, bahwa manusia memiliki hati atau qalbun. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia memiliki kebebasan dalam memilih. Nah, oleh karena itu, AI tidak dapat menggantikan posisi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Para pendengar, pemirsa yang berbahagia, AI dan tugas kekhalifahan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Nah, sebagai khalifah, manusia bertugas mengelola bumi, mengelola alam ini, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan dan masa depan umat. AI dapat menjadi sarana untuk menjalankan tugas kekhalifahan tersebut. Antara lain, membantu pendidikan dan pembelajaran, mempermudah penelitian ilmiah, mendukung pelayanan kesehatan, meningkatkan produktivitas ekonomi, membantu pengelolaan pemerintahan, mendukung dakwah dan syiar Islam. Jadi selama digunakan untuk kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan syariah, AI dapat menjadi instrumen pembangunan peradaban yang positif. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, etika penggunaan AI dalam perspektif Al-Quran. Perkembangan AI harus dibarengi dengan nilai-nilai etika agar tidak menimbulkan kerusakan. Maka harus dilandasi dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan. Nah, kaidah umum syariat menegaskan bahwa segala sesuatu yang membawa maslahat, membawa manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga menjadi renungan bagi kita bersama, dan kita mampu untuk mengikuti perkembangan kemampuan manusia yang semakin hari semakin meningkat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama AI yang sedang ramai-ramai, terutama di kalangan anak muda sekarang ini.
1: Iya, terima kasih Ustadz Dr. Andestro Ismahfud, MPD dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah, sudah menyampaikan tausiah terkait konsep Artificial Intelligence atau AI dalam perspektif Al-Quran. Dan kita membuka sesi tanya-jawab ya Ustadz ya, kepada ya, pendengar yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 08 1152031 23. Ustadz sudah berdering telepon kita, coba kita sapa penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi. Apa kabar? Ibu Utri di Merauke, Bang.
1: Gimana kabarnya Ibu Utri di Merauke?
2: Alhamdulillah, kabar saya bersama keluarga sehat. Karena di Merauke ini kelihatannya mendung-mendung. Ini yang Mang Amin ya?
1: Betul sekali.
2: Mang Amin, sehat ya.
1: Amin, alhamdulillah. Ibu Utri gimana, sehat?
2: Iya, oke.
1: Ada pertanyaan apa nih kepada
2: dulu sama Ustadz Pak Ustadz, sama menyapa dulu untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tadi saya mendengar Pak Ustadz apa menjelaskan masalah AI ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ini menyangkut anak-anak ya, anak-anak berkarakter. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, religius, berbakti, berinteraksi karakter di ideal anak. Yang tentram dalam ajaran Islam, Al-Quran sebagai dalam Islam, bagaimana masa kini di era AI. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, gimana nih Ustaz ya, tentang mungkin teknologi sekali yang mempengaruhi terhadap anak ya, AI ini, pandangan Islam terkait hal tersebut Ustaz, silakan.
0: Iya, betul sekali bahwa memang kemajuan teknologi itu di samping membawa manfaat juga ada dampak negatifnya ya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan terus harus digali dengan dasar nilai-nilai yang sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan menjadi filter. Nilai-nilai agama itulah yang akan menjadi filter sebagai tindakan, ya, perbuatan seseorang. Jadi kemampuan ya menyaring segala perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang itu lebih mudah nampak ketika kita betul-betul ingin terus mendalami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu pendidikan sejak dini adalah bagaimana kita mengenalkan kepada anak untuk bisa ya membaca Al-Quran. Nanti gilirannya adalah bagian-bagian yang penting, mungkin lebih pada pemahaman ya, sehingga dengan pemahaman itulah akan menjadikan kesadaran orang itu untuk melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat ya bagi dirinya dan orang lain. Okay. Nah, sehingga selain ya belajar membaca menulis, nah itulah kesibukan yang harus kita upayakan untuk anak-anak kita. Karena kalau dia hanya pandai bermain game ya, sehingga habis waktunya. Habis waktunya, tidak sempat lagi menulis, tidak sempat lagi membaca. Nah, bagaimana orang tua atau di rumah tangga itu mengkondisikan anak sejak dini untuk gemar ya. Jadi dengan bimbingan ya, dengan arahan, dengan bujukan dan contoh yang lebih mudah ya dikenali oleh anak-anak kita, bagaimana kita juga harus bisa membaca, menulis. Karena sekarang ini yang namanya membaca, menulis itu ya kadang-kadang tidak lagi menjadi perhatian. Sehingga sudah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu ada yang tulisannya saja sulit dibaca.
1: Iya.
0: Ya, berbeda dengan orang-orang dulu. Tulisannya bagus sekali. Kenapa? Karena sudah terlatih sejak kecil dia suka menulis. Nah, ini penting.
1: Betul.
0: Nah, saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
1: Makanya juga perlu dibarengin dengan bimbingan guru dan orang tua. Ya, begitu betul. Ya, Ustadz ya. Tidak hanya sekedar mengandalkan AI saja. Apalagi anak-anak sudah dipermudah sekarang dengan media informasi yang sangat terbuka sekali ya, Ustadz ya. Makanya perlu peran orang tua juga untuk mendampingi dan agar tidak disalahgunakan, begitu Ustadz ya. Dan hal ini juga sudah tertera ya dalam Al-Quran juga bahwa kita tidak mendidik anak begitu ya Ustadz ya. Itu sangat-sangat diperlukan. Nah Ustadz, kita menuju ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada dari Rahmat Ustadz di Cilik Riwut. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Saya Rahmat dari Jalan Cilik Riwut, Palangkaraya. Saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana Islam melihat perkembangan artificial intelligence AI ini. Apakah AI bisa dikaitkan dengan konsep ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam Al-Quran, Ustadz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Betul sekali bahwa AI itu adalah merupakan dampak dari perkembangan teknologi, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang memang sejak awal ya Al-Quran itu memberikan motivasi kepada manusia ya dengan akal tadi, menggunakan akal, kemudian tafakkara, berpikir mendalam, tadabbara, merenungkan, nazara, mengamati, faqaha, memahami ya, faqiha, memahami secara mendalam. Nah, sehingga orang itu disebut dengan ulul albab ya. Nah, jadi kaitannya dengan AI itu mencakup teknologi yang sifatnya machine learning ya, pembelajaran mesin, deep learning, pembelajaran mendalam, natural language processing, memprosesan atau pemprosesan bahasa alami, computer vision, pengenalan gambar dan visual, robotics, artinya disebut dengan robotika, expert system, jadi sistem pakar. Nah, jadi dalam perspektif Islam, AI dapat dipahami sebagai hasil pengembangan akal dan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Untuk apa? Untuk membantu, mempermudah berbagai urusan kehidupan, selama penggunaannya tetap berlandaskan nilai-nilai tauhid, etika, dan kemaslahatan umat.
1: Oke, begitu ya Ustadz ya, bahwa memang semuanya sudah tertera juga dalam Al-Quran ya, bahwa sudah mungkin secara tidak langsung teknologi memang didapat dari pedoman-pedoman juga yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara kita. Ya. Apa yang ingin mungkin disampaikan kepada masyarakat, Ustadz, sebagai closing statement kita?
0: Ya, sebagai kesimpulan bahwa AI merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari kemampuan berpikir manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun AI tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tapi prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan telah banyak dijelaskan melalui perintah membaca, belajar, berpikir, merenung, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam perspektif Al-Quran, IA dapat dipandang sebagai alat yang membantu manusia menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Namun, AI bukanlah pengganti manusia, karena manusia memiliki roh, memiliki hati, akal, moralitas, dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pengembangan dan pemanfaatan AI harus berlandaskan nilai-nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Ya, dengan demikian, AI dalam perspektif Al-Quran bukan sekedar teknologi modern, melainkan sarana yang dapat digunakan untuk memperkuat peradaban, meningkatkan kualitas kehidupan, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi tausiah dan perbincangan kita dalam Mutiara Pagi dengan tema konsep artificial intelligence atau AI dalam perspektif Al-Qur'an bersama Dr. Andos Haji Rois Mahfud, MPD dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dari pembahasan pagi hari ini juga kita memahami bahwa kemajuan teknologi merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang harus disikapi dengan bijak. AI dapat menjadi alat yang memberikan manfaat yang besar selama manusia tetap memegang nilai moral, etika, dan juga tuntunan agama. Karena sejatinya teknologi hanyalah alat, sementara arah dan manfaatnya tetap bergantung pada bagaimana manusia menggunakan dengan ilmu, tanggung jawab, dan juga kebijaksanaan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Rois Mahfud atas ilmu dan pencerahannya di pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, baik pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 24 Juni 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 apa itu, Pak?
2: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di lab apotek.
4: Secara ekonomi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Warta Berita Daerah pagi ini. Kita awali dengan informasi kita dari Kota Palangkaraya, di mana Wali Kota Palangkaraya Fahri Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu atau PUSTU, yaitu PUSTU Pondok Cahaya Mas, PUSTU Bukit Raya, dan PUSTU Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
1: Hampir 90 orang setiap hari.
2: 90 apa itu, Pak?
1: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
3: Wali Kota Palangkaraya Fahri Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu PUSTU, yakni PUSTU Pondok Cahaya Mas, PUSTU Bukit Raya, dan PUSTU Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fahri Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 PUSTU dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fahri juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fahri juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fahri menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
1: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang per hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
4: Tidak ada menyangka, karena kemarin itu kita sudah tersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian. Sudah kami tersurat, makanya kami karena sudah tersurat kami pikir kan tidak ada mati kan, kan tidak menyangka ya.
3: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di kawasan permukiman. Dalam hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan himbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya potensi karhutla akibat menurunnya intensitas hujan yang menjadi tanda memasuki musim kemarau. Potensi karhutla di Kota Waringin Timur cukup tinggi karena sebagian wilayah memiliki lahan gambut yang mudah kering dan sulit dipadamkan ketika terbakar. Salah satu kejadian terjadi di Jalan Tidaraya, Kelurahan Baamang Hilir, di mana sekitar pukul 12.27 waktu Indonesia Barat, dalam waktu 1 jam, api membakar sekitar 0,5 hektar lahan gambut hingga merambat ke dekat rumah warga. Namun berhasil dipadamkan oleh tim reaksi cepat BPBD Kota Waringin Timur sehingga tidak membakar bangunan. Di mana berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur sejak 1 Januari hingga 22 Juni 2026 tercatat sebanyak 194 titik panas dengan 49 kejadian karhutla yang telah ditangani dengan luas area terdampak mencapai 102,22 hektar. Di mana Multaja menyampaikan Kota Waringin Timur saat ini berstatus siaga darurat karhutla dan kekeringan hingga 10 Oktober 2026 serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan potensi ancaman kebakaran untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Dalam mewujudkan ekonomi hijau di Kalimantan Tengah, pendengar, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan maju. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Secara ekonomi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan.
6: Upaya pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dosen Sosiologi Universitas Palangkaraya, Yorgen Kaharap Napahan mengatakan, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pemberian ruang dan hak bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
5: Kemudian dengan lingkungan kita yang memang sangat kaya dengan hasil alam, ya, bagaimana kita manfaatkan sehingga masyarakatnya bisa diberdayakan dan secara ekonomi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga kita juga berharap nanti ke depan masyarakat kita mereka secara hidupnya juga sejahtera gitu ya.
6: Lebih lanjut, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Taman Nasional tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
7: Jadi, ketika satu kawasan ditunjuk jadi taman nasional, jadi tidak serta-merta kemudian tidak boleh ada aktivitas manusia di dalamnya ya. Karena taman nasional itu sendiri kan nantinya akan dibagi menjadi zona-zona ya, ruang-ruang. Ketika ada zona tradisional, di situ kita bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk pemanfaatan akses terbatas. Di kalau di Taman Nasional Sebangau sendiri kita punya akses untuk pemberian akses untuk memanfaatkan sumber daya perikanan.
6: Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dinilai harus berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kesejahteraan warga dapat meningkat sekaligus menjaga kekayaan alam Kalimantan Tengah untuk generasi mendatang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Kecamatan Kurun berhasil mempertahankan gelar juara umum Festival Budaya Mihing Manasa atau FBMM 2026 dalam rangka hari jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kurun meraih 5 emas, 3 perak, dan 4 perunggu hingga berhak membawa pulang piala serta uang pembinaan sebesar 9 juta rupiah. Di mana pendengar, posisi kedua diraih Kecamatan Mihing Raya dengan 4 emas dan 2 perak, sementara Kecamatan Sepang menempati posisi ketiga dengan 3 emas dan 1 perunggu. Di mana Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong saat menutup FBMM di Stadion Mini Kuala Kurun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pemenang lomba, dan ia juga mengucapkan selamat kepada para peraih prestasi dan berharap serta yang belum berhasil tetap semangat untuk meraih hasil yang lebih baik lagi pada kegiatan berikutnya. FBMM 2026 diikuti ratusan peserta dari 12 kecamatan Segunung Mas dan berlangsung pada 15 hingga 20 Juni 2026 di Kuala Kurun. PLT Camat Kurun Berjaldi juga mengatakan keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh kontingen yang mengikuti seluruh cabang lomba. Selain FBMM, peringatan hari jadi ke-24 Gunung Mas juga dimeriahkan berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi masyarakat. Pendengar, Radio Republik Indonesia berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra dapat menikmati momen sepak bola terbesar di dunia secara inklusif dan mudah diakses. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
9: Mendengarkan RRI selama pesta bola dunia berlangsung.
10: Pro 1 RRI Palangkaraya menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Berkolaborasi dengan TPRI, RRI melakukan berbagai persiapan guna menyukseskan penyiaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut, sekaligus memastikan informasi pertandingan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain melakukan koordinasi internal, RRI Palangkaraya juga melaksanakan berbagai program terkait Pesta Bola Dunia. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut dan mengikuti penghelatan Piala Dunia 2026. Salah seorang penyandang disabilitas netra di Palangkaraya, Mulyansah mengaku menyambut baik hadirnya siaran Piala Dunia melalui Pro 1 RRI Palangkaraya. Menurutnya, siaran radio menjadi sarana memudahkan penyandang untuk mengikuti jalannya pertandingan dan merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dunia.
9: Mendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra, bersama istri mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia dari RRI pertandingan Jepang berhadapan dengan Tunisia. Skor sementara Jepang unggul 1-0 atas Tunisia. Dan saya memprediksikan pertandingan ini berakhir 3-0 untuk kemenangan Jepang. Mendengarkan RRI selama Pesta Bola Dunia berlangsung.
10: Sementara itu, Ketua Tim Konten Media Baru RRI Palangkaraya, Gordon Tobing mengatakan, tak hanya menghadirkan siaran pertandingan, RRI Palangkaraya juga berupaya memperluaskan akses informasi bagi penyandang disabilitas melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia. Kalimantan Tengah RRI mendukung kegiatan dengan bersama agar komunitas tunanetra dapat menikmati pertandingan secara lebih nyaman. RRI bersama TPRI telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyukseskan penyiaran tentang Piala Dunia 2026. Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan masyarakat dapat menikmati pertandingan, baik melalui tayangan televisi maupun siaran radio.
11: Ya, kita pakai pesta bola ya, kalau ranahnya RRI ya. Kalau ya, tadi TPRI,
12: bola gembira.
11: Hanya satu tujuan adalah Piala Dunia, menyukseskan Piala Dunia begitu ya. Nah, lalu kita melakukan rapat-rapat, membahas, termasuk satu, kemarin kita sudah membuat selebaran untuk ayo nonton Piala Dunia di TVRI, kalau ingin mendengar di RRI kan begitu.
10: Selain melalui siaran terestrial Pro 1 RRI Palangkaraya, masyarakat juga dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui layanan streaming di aplikasi RRI Digital. Diharapkan siaran Pesta Bola Dunia 2026 dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sehingga semangat kebersamaan dalam menikmati pesta sepak bola dunia dapat dirasakan oleh semua kalangan. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi terakhir di mana panitia MTQ menggelar malam ta'aruf bersama dengan seluruh kafilah 13 kabupaten 1 kota persiapan jamuan makan. Dan di lapangan ada rekan saya Edi Suroso. Silakan informasi Anda selengkapnya rekan Edi.
12: Baik, benar sekali bahwa tadi malam panitia MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Pegawai Republik Indonesia Korupi mengadakan malam ta'aruf bersama sejumlah peserta dari berbagai daerah, 13 kabupaten, 1 kota, plus 1 provinsi, di mana Kabupaten Mururaya telah mempersiapkan dengan maksimal demi kesuksesan pelaksanaan ini. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 6 hari mulai 23 tadi malam sampai 28 Juni 2026 dengan pusat kegiatan di Kota Purucahu. Berdasarkan konsep jadwal yang telah diterima oleh panitia, agenda diawali pada hari ini, yaitu panitia menggelar pelantikan dan orientasi Dewan Hakim serta panitera, dilanjutkan technical meeting dan pengambilan makro. Nah, pada sore harinya pendengar akan dibuka bazar UMKM, sedang

akan dilaksanakan di sejumlah lokasi termasuk alun-alun, Jori Jerah, GPU, Tira Tangkabalang, serta beberapa aula instansi pemerintah di Purcahu. Pada cabang kaligrafi Al-Quran, peserta akan berkompetisi maksudnya dalam kategori dekorasi kontemporer, digital klasik, dan digital kontemporer. Sementara itu cabang karya tulis ilmiah Al-Quran dijadwalkan berlangsung sepanjang hari dengan melibatkan peserta putri dan putri dari berbagai daerah. Nah, pendengar RRI, pada hari yang sama juga digelar rapat koordinasi Korpi se-Kalimantan Tengah dan kegiatan wisata. Dan ternyata di kegiatan ini, panitia juga mempersiapkan lokasi-lokasi wisata yang nanti akan dikunjungi, dan ini akan difasilitasi oleh panitia bagi peserta sebelum malam penutupan serta pengumuman kejuaraan MTQ 8 tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Rangkaian kegiatan akan berakhir pada Minggu 28 Juni dengan agenda kepulangan kafilah Dewan Pengawas dan Dewan Hakim. Dan nanti malam ini rencananya akan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Prabowo, bersama dengan sejumlah Forkopimda yang tentunya juga akan hadir dalam kegiatan MTQ di Murung Raya. Demikian Edi Suroso melaporkan langsung dari Murung Raya. Kembali ke studio bersama rekan kami, Aminuddin Nisanat.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti

0: watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, dan Pruk Jahu. Yang lagi sibuk dengan aktivitas paginya di pagi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Sekarang masuk menit 43 lepas pukul 6 pagi hari ya. Yang cukup cerah banget di Kota Palangkaraya, semoga saja di kawasan lainnya juga cuacanya seenak ini di pagi hari ini ya pendengar ya. Dan tentunya juga ini di menit 43 kita mengingatkan pendengar semua untuk selalu menjaga keselamatan saat berkendara, mungkin ya di pagi harinya sibuk untuk berangkat bekerja ya, dan aktivitas lainnya juga yang lagi di perjalanan, hati-hati. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk Anda yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadir di semangat pagi Anda ya. Semoga juga rezeki yang kalian kais di pagi hari ini berkah barokah ya. Dan tentunya juga yang di pagi hari ini juga memulai aktivitasnya dengan bismillah, jangan lupa juga disambung dengan sarapan ya. Dan tentunya juga pendengar, di pagi yang luar biasa ini, selalu Dudin bilang pagi yang luar biasa, afirmasi positif, biar kita semua dapat energi positif juga di pagi hari ini ya. Kalau kita awali dengan hal-hal yang baik, insyaallah rezeki akan datang kepada diri kita. Ditemenin Pro 1 di Palangkaraya dengan Palangkaraya pagi ini, semangat pagi Anda, lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan nanti di pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
3: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
4: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
5: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
4: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak